0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
3: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
2: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
5: Diundang-undangnya boleh tuh diukur oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, dan tanda kayak makan ikut nih dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
4: sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
15: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
14: terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
15: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
13: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
15: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
16: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OPK.
15: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
17: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
18: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
19: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
20: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan enggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Dia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016, serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi, yaitu level 7 pada skala Jepang, di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tempat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai dua game langsung dengan skor 21-10-21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yu Xuan 21-14-21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Koperasi merupakan suku guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: baru enak.
1: Mas Kenten, masuk! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Erin, lagi cari lowongan kerja ya?
5: Iya, Di. Katanya sekarang makin banyak peluang kerja lewat program-program pemerintah ya?
1: Betul. Salah satunya sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, hilirisasi, hingga pengembangan UMKM.
5: Berarti peluangnya bukan cuma di kota besar, Di.
1: Tepat. Kesempatan juga terbuka di berbagai daerah. Yang penting, terus tingkatkan keterampilan, manfaatkan pelatihan kerja, dan cari informasi lowongan dari sumber resmi.
5: Asik, siap. Jadi jangan cuma nunggu kesempatan datang ya, Di, tapi juga mempersiapkan diri.
1: Betul itu.
6: Asta Cita membuka harapan untuk Indonesia yang lebih maju. Mari tingkatkan kompetensi, manfaatkan peluang kerja, dan jadilah bagian dari pembangunan bangsa. Informasi lowongan kerja pastikan selalu dari sumber resmi.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
2: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
3: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
4: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
0: Wawancara Pro 3.
5: Nah, baik, kita akan bahas soal rencana pemerintah menyalurkan bantuan sosial melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Langkah ini diharapkan dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus juga memperkuat peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Nah, ini kenapa kebijakan ini kemudian akan dilakukan dan bagaimana juga nanti masyarakat bisa mengambil bansosnya di Koperasi Desa Merah Putih. Kita akan bahas soal ini ya bersama dengan pihak pemerintah. Kemudian juga nanti kita akan wawancara juga dengan para pengelola koperasi juga seperti apa mekanismenya ya. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pagi, Pak Hariko.
6: Selamat pagi yang saya hormati.
5: Pak Hariko, RRI. Sebenarnya dasar dari rencana pemerintah untuk menempuh kebijakan seperti ini apa ini, Pak Hariko?
6: Terima kasih, Mas Zaini. Jadi di negara kita ini ada 3 pilar usaha ya.
5: Yeah.
6: Yang pertama perusahaan swasta, kemudian yang kedua BUMN, dan yang ketiga koperasi. Nah, sayangnya koperasi ini yang paling tertinggal. Kalau tidak ada dukungan penuh dari negara, dari pemerintah, maka koperasi ini tidak akan bisa tumbuh dan bersaing.
5: Yeah.
6: Oleh karena itu, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, badan, dan kita semua bergotong royong untuk membangun, menghidupkan, mengembangkan koperasi untuk pemerataan kemakmuran di seluruh desa, di pesisir. Nah, jadi upaya penyaluran bantuan sosial lewat Koperasi Desa Merah Putih ini salah satu bentuk gotong royong kita semua.
5: Ya.
6: Nah, jadi pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial dan lain-lain akan melakukan penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemarin Gus Ipul atau Menteri Sosial kita Pak Saifullah Yusuf sudah menyampaikan akan melakukan uji coba atau pilot projectnya penyaluran bansos lewat Koperasi Desa Merah Putih di 900 titik lokasi.
5: Yeah.
6: Nah itu nanti ada dua jenis bansos itu yang akan disalurkan, yaitu program Keluarga Harapan, kemudian juga bansos sembako yang bantuan pangan tunai itu loh.
5: Yeah.
6: Nah, sekarang ini kan seperti disampaikan Gus Ipul kemarin sudah mulai proses penyaluran triwulan ketiga.
5: Ya.
6: Yeah. Nanti akan kita lihat, kita simulasikan, akan dicoba dulu di 900 titik koperasi yang sudah siap beroperasi. Dan nanti yang akan melayani itu agen-agen dari perbankan.
5: Ya.
6: Yeah. Nah, selama ini penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat itu dilakukan melalui Himbara atau PT Pos. Nah, ke depan Kemensos akan mendekatkan akses pencairan ini ke tingkat desa melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih.
5: Ya.
6: Nah, uji coba ini tidak mengubah mekanisme peraturan yang ada. Nah, Bank Himbara, bank-bank itu akan membuka perwakilan atau agen di gerai-gerai koperasi itu, sehingga data penerima manfaat tetap dipegang dan diproses oleh bank. PT Pos tetap punya peran yang krusial, utamanya untuk masyarakat di daerah 3T.
5: Yeah.
6: Dan penerima manfaat dengan kondisi khusus itu kan diantar ya, bukan dia yang ke koperasi, tapi PT Pos yang mengantarkan, seperti untuk lansia, kemudian saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, di mana PT Pos bertugas mengantarkan bansos secara langsung ke rumah-rumah mereka. Jadi kembali ke awal tadi, ini semua dalam rangka penguatan koperasi Desa Merah Putih yang merupakan milik kita bersama gitu.
5: Yeah.
6: Karena masyarakat juga baik sebagai pengurus, baik sebagai anggota, baik sebagai pengawas, ini milik kita bersama. Koperasi Desa Merah Putih ini, itu yang membedakannya dengan usaha-usaha lain. Sehingga koperasi ini ya milik kita,
5: yeah,
6: punya kita bersama, punya masyarakat gitu.
5: Jadi nanti kalau untuk dicoba di 900 titik itu adalah koperasi yang memang sudah berjalan dan infrastrukturnya sudah siap begitu, Pak Hariko?
6: Ya, tentunya uji coba di 900 titik ini yang sudah siap. Jadi ada sekurangnya 4 rencana strategis,
5: ya,
6: dari Kementerian Sosial yang akan diintegrasikan, yang akan dimasukkan, yang akan dicocokkan dengan koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama, itu Kemensos akan mendorong seluruh penerima manfaat bansos atau keluarga penerima manfaat bansos dapat menjadi anggota koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
5: Ya.
6: Itu yang pertama. Kemudian produk-produk dari penerima manfaat itu bisa dijual di koperasi Desa Merah Putih. Nah, kemudian yang ketiga, tadi yang kita obrolkan, penyaluran bansos secara bertahap akan dilaksanakan di koperasi Desa Merah Putih. Kemudian belanja kebutuhan-kebutuhan pokok itu bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat koperasi Desa Merah Putih di tempat tinggalnya masing-masing. Jadi sekarang tadi yang Mas Zaini tanyakan itu, jadi per 19 Juli 2026 kemarin, progres pembentukan koperasi Desa Merah Putih terus menunjukkan perkembangan. Sekitar 83 ribuan lebih,
5: yeah, ya,
6: itu sedang berbadan hukum. Kemudian 16.868 gerai itu sudah selesai dibangun. Sedangkan 18.521 dalam proses pembangunan. Jadi banyak yang sudah dicapai dalam 20 bulan pemerintahan Presiden Prabowo ini. Ya.
5: Pak Hariko, ini nanti kan untuk yang tahap keduanya kan memang betul-betul koperasi Desa Merah Putih lah yang akan menjadi penyalur, tidak lagi Himbara ataupun PT Pos buka agen, kan begitu ya Pak Hariko ya. Nah, sejauh ini untuk sinergi antar lembaga mempercepat regulasinya sampai di mana itu Pak Hariko?
6: Nah, tadi sudah sesuai itu, pemahaman kita sama.
5: Ya.
6: Jadi pada tahap yang kedua, nanti seperti yang Mas sampaikan tadi, Mas Denny sampaikan tadi, akan langsung disalurkan oleh Kopdes. Akan tetapi khusus yang saudara-saudara kita yang berkondisi khusus tadi,
5: tetap, yeah,
6: dari PT Pos ya.
5: Yang datang ke lokasi, nah, begitu ya, kondisi khusus masyarakat ya.
6: Okay. Lokasi. Nah, ini tentu sedang dikoordinasikan, dikomunikasikan secara cepat, sehingga betul-betul bisa dilaksanakan secara tertib tentu kita berpedoman dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo itu pernah menyampaikan dikaji, diteliti,
5: yeah.
6: Jangan terburu-buru. Namun konteksnya saat itu untuk program makan bergizi gratis.
5: Yeah.
6: Sama halnya dengan Kopdes ini, konsep prinsipnya juga seperti itu. Harus cepat, harus progresif, namun harus dikaji aturannya sehingga dalam pelaksanaannya nanti betul-betul lancar.
5: Yeah.
6: Dan memang kalau kita lihat proses perjalanan Kopdes ini luar biasa ya, kritik-kritik, saran dari masyarakat. Ada yang bikin video-video lucu dan lain sebagainya, mengkritik, tapi itu kita sangat bersyukur ya,
5: yeah.
6: Tidak ada istilahnya kebencian lah lebih kepada kritik-kritik agar koperasi ini betul-betul
5: bisa lebih baik lah ke depannya begitu ya. Oke, Pak Riko.
6: Memang tidak mudah ini.
5: Ini saya tampung kita tadi pendapat-pendapat pendengar kita juga ya pagi ya sebelum kita wawancara. Yeah. Mungkin ada dua hal yang bisa saya sampaikan ke Pak Hariko. Yang pertama, permintaan dari masyarakat adalah jangan sampai nanti dana yang diterima oleh masyarakat itu tidak tepat sasaran. Yang kedua, ada potongan-potongan. Nah, itu bagaimana pengawasan? Itu dulu satu. Itu bagaimana Pak Hariko menjawab itu? Kekhawatiran seperti itu.
6: Ya. Jadi itu uang rakyat harus betul-betul sampai sepenuhnya. Jadi gini.
5: Ya.
6: Kalau ada penyelewengan, kalau ada pemotongan, siapapun yang melaporkan itu adalah pahlawan kita.
5: Yeah.
6: Dan Presiden Prabowo di depan ulang tahun Polri, di depan para aparat penegak hukum, sudah menyampaikan orang-orang yang benar itu harus merasa aman. Kemudian orang-orang yang bersalah harus diproses secara hukum. Kemudian Presiden menekankan laporan-laporan dari masyarakat kita, terutama masyarakat kita, saudara-saudara kita, yang katakanlah tidak punya akses atau apa segala macam itu yang harus diprioritaskan. Nah, yang pertama gunakan saluran resmi, pengaduan. Namun kalau belum ada respon, sampaikan di media sosial. Pastikan informasi-informasi yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, kalau kita melaporkan satu penyelewengan, satu kasus dugaan korupsi, itu sesungguhnya kita tidak hanya memperbaiki di titik itu saja.
5: Yeah.
6: Tapi ketika itu didengar, diberitakan oleh media, itu juga akan memperbaiki di daerah-daerah lain atau memberikan peringatan kepada daerah-daerah lain.
5: Yeah.
6: Jadi sekali lagi, jangan ragu-ragu

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya
1: itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Ya. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih, kita masih di Tuban menyapa edisi tanggal 29 Juli 2026 ya. Dan masih juga dipandu oleh Wahyu Pria, 1 jam sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dibuka juga untuk pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi ke WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban ya, baik itu keadaan cuaca di hari ini ataupun mungkin kalau ada lalu lintas yang macet begitu ya, bisa dihubungi saja. Ataupun mungkin yang mau request-request lagu-lagu pop boleh banget di 0851-96-264186. Dan juga bisa telepon di 0356-883-4756.

Sahabat pencinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Ya pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Ya, satu buah informasi dari wilayah Tuban tentang Dinkes Tuban yang tegaskan pentingnya imunisasi untuk mengejar bagi balita yang terlambat, pendengar. Nah, mendengar, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Kabupaten Tuban ini juga terus mengoptimalkan berbagai program kesehatan masyarakat tentunya. Nah, ini salah satunya melalui pencapaian percepatan imunisasi, pendengar. Ini menjadi langkah strategis yang diambil guna memastikan balita yang mengalami keterlambatan imunisasi ya, baik itu mungkin ya dalam kondisi sakit maupun keengganan dari orang tua itu juga menjadi faktornya ya. Ini dapat segera memperoleh perlindungan kesehatan yang bisa dikatakan optimal, pendengar. Nah, menanggapi kendala tersebut begitu ya, Dinkes Tuban memperlakukan penanganan khusus tentunya yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak melalui pelaksanaan imunisasi kejar namanya.
1: Ya terus.
0: Dan pihaknya juga mengingatkan ya bahwa mengabaikan imunisasi ini juga dapat memicu resiko kesehatan yang fatal bagi tumbuh kembang anak, pendengar. Ada juga kemungkinan terburuknya ya apabila anak tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap begitu ya. Ini adalah melemahkan sistem kekebalan tubuh tentunya ya. Imun tubuh dari anak kecil ini semakin rentan terserang berbagai virus dan juga penyakit berbahaya, khususnya penyakit menular yang mengancam keselamatan jiwanya, pendengar. Himbauan juga kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tuban, pendengar ya, agar tidak merasa takut atau ragu terhadap program imunisasi, pendengar. Dan memang masyarakat diminta ya untuk berkonsultasi dengan tenaga medis demi memastikan kelengkapan cakupan imunisasi anak terpenuhi dengan baik demi masa depan generasi bangsa Indonesia khususnya.

0: Akhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Ya, berikutnya usai sudah perjumpaan kita di Tuban Menyapa edisi tanggal 29 Juli 2026. Setelah ini, kita akan tersambung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Jatim hari ini di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mendengarkan beberapa informasi ya yang sudah disiapkan oleh reporter se-Jawa Timur yang nanti dirangkum selama 1 jam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bete banget sih, pengen healing.
1: Apa ini? Kayak lampu?
0: Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Negeri ini, mungkin dua poin tadi yang dikatakan Bu Fitri. Ini juga boleh kita lakukan melalui dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dengan cara-cara kita agaknya, gitu ya. Kita berharap ya, ada perbaikan begitu ya dalam sektor hukum kita, bahwa Indonesia yang dikatakan sebagai negara hukum memang benar-benar bisa memberikan kepastian dan juga keadilan. Terima kasih untuk sesi diskusi yang luar biasa Bu Fitri dan juga Pak Lusius. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan begitu ya, berbincang lagi bersama para pendengar, menyampaikan pendapat, aspirasi, argumen begitu ya. Dan tentunya diskusi-diskusi ini juga boleh membawa kebermanfaatan bagi yang lain. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitas.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2026. Informasi

0: informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah, hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast, maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Dioktora kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI. Kita jumpa lagi begitu ya, untuk bisa menghadirkan beragam aduan, keluhan, atau berkaitan dengan pelayanan publik yang kurang maksimal dari beberapa instansi misalnya. Atau mungkin saat ini Anda tengah mengurus sesuatu hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, kemudian mengalami kendala, Anda bisa sampaikan saat ini juga. Untuk kemudian Anda sampaikan di program Halo RRI. Anda bisa manfaatkan untuk bisa bergabung bersama kami di 081-33-14-992. Anda bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Atau bahkan Anda juga bisa menghubungi kami di 534-5474 ya. 534-5474 atau 081-33-14-992. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Anzani yang menemani saya di kesempatan pagi hari ini. Kita akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang disampaikan oleh para pendengar di kesempatan kali ini begitu ya. Termasuk juga beberapa aduan yang kemarin juga sudah masuk ya pada tanggal 27 Juli 2026. Nanti kita akan hadirkan juga bagaimana aduan yang disampaikan oleh para pendengar yang kemudian sudah di tindaklanjuti oleh dinas tertentu atau pihak terkait atau pihak yang berwenang begitu ya. Pendengar, jadi jangan lupa kalau Anda ingin bergabung bersama kami silahkan 534-5474 atau 081-33-14-992. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi ya. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa sampaikan keluhan Anda. Anda bisa langsung kirimkan pesan singkat di 081-3314-992 atau di 534-5474 ya. Jadi Anda bisa sampaikan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik atau bahkan apapun Anda bisa sampaikan di pagi hari ini. Pendengar, kita flashback sebentar ya, di tanggal 27 Juli kemarin begitu ya, sudah banyak aduan yang juga masuk. Kemudian juga kebetulan juga sudah ada tanggapan dari beberapa narasumber atau beberapa yang berwenang berkaitan dengan aduan. Kita akan menuju ke rekan Anza Anissa terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa aduan yang kemarin pada tanggal 27 itu sudah sempat mengudara begitu ya, ketika saya bersama dengan ketika rekan saya Sari Julia yang kemudian menyampaikan beberapa hal yang kemarin juga sempat kita obrolkan begitu ya. Rekan Anza dari Pak Prasetyo ya.
1: Iya, rekan Presti, betul dari Pak Prasetyo yang tanggal 27 kemarin sudah bergabung ya. Ini Pak Prasetyo ini mengadukan bahwa masih banyaknya mobil terparkir di pinggir jalan, yaitu di sepanjang kawasan Genting Tambak Asri. Baik dari sisi kiri dan juga kanan yang sempat viral dan juga ditertibkan begitu ya. Nah sekarang ini ada lagi meski ganti-ganti mobilnya. Nah ini nanti bisa memicu kemacetan dan juga bisa ditiru oleh warga lainnya begitu. Jadi mohon ditertibkan dan sering patroli agar tidak dimanfaatin lagi untuk memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Nah ini ditanggapi oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Dinas Perhubungan Kota Surabaya yaitu Bapak Muhammad Hanang Prasetyo Adi, Presti.
0: Baik, terima kasih rekan Anza. Jadi kita akan simak bersama bagaimana penuturan dari Pak Hanang begitu ya. Beliau adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Dinas Perhubungan Kota Surabaya berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh Pak Prasetyo adanya mobil yang terparkir di pinggir jalan sepanjang kawasan Genting Tambak Asri ya, baik dari sisi kiri dan kanan yang sempat viral dan ditertibkan, tapi sekarang ada lagi meski gonta-ganti mobilnya ya, dan ini bisa menimbulkan kepadatan arus lalu lintas lagi dan bisa ditiru oleh warga lainnya. Kita simak ya bagaimana penuturan dari Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bapak M. Hanang Prasetyo Adi berikut ini. Baik, kita akan coba simak bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh Pak Hanang ya.
2: Ya, jadi ya kita rutin banget nanti tiap hari, terus kita juga mobile di situ. Jadi kalau semisal penindakannya itu sesuai SOP kita, kalau yang memilih mobilnya R4-nya itu pas petugas datang gabungan dengan Satlantas dan Kadinsul itu ada, ya diminta geser. Tapi kalau ditungguin 10 sampai 15 menit enggak ada, itu kita tindak, jadi tindak gembok seperti itu.
3: Jadi penertiban ini tetap dilakukan terus gitu Pak ya.
2: Iya, mobile, kita tuh mobile, enggak di satu lokasi terus gitu. Keliling.
0: Baik. Ternyata sudah ditindaklanjuti dan memang ada penertiban yang dilakukan begitu ya rekan Anza berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hanang tadi. Jadi tetap penertiban itu dilakukan setiap harinya, tapi hanya saja kalau memang didapati begitu ya ada yang parkir baik itu mobil di sebelah sisi kiri atau kanan, nanti akan ditunggu selama kurang lebih 15 menit kalau yang bersangkutan pemiliknya tidak ada begitu ya. Nanti akan dilakukan tetap penggembokan begitu ya.
1: Digembok ya.
0: Jadi memang jalanan tersebut bukan digunakan sebagai parkir mobil ya. Karena kadang-kadang ada salah satu warga yang punya mobil tapi enggak punya parkiran ya. Harusnya kan memang kalau punya mobil
1: ya.
0: Betul, harus
1: disiapkan garasinya.
0: Betul. Garasinya bakal di mana kalau misalnya rumahnya masuk gang? Tidak ada yang membatasi seorang punya mobil sih, tapi harus tahu kalau memang tidak punya parkir kendaraan itu harusnya mau ditaruh di mana tuh?
1: Biasanya ada kayak jasa sewa gitu ya, lahannya. Betul. Lebih baik seperti itu. Jadi mengeluarkan uang setiap bulan.
0: Betul. Karena di area dekat rumah saya pun juga sama ya. Karena banyak orang yang punya mobil, dulunya juga seperti itu. Jadi pinggir jalan itu selalu ada mobil yang digunakan untuk parkir ya. Dan akhirnya ketika itu ada dishub yang kemudian juga turun tangan, mungkin karena ada banyak keluhan warga karena di sana macet. Kalau misalnya jalan dari Jalan Pakis Gunung ke Pakis Tertosari itu kan jalannya sempit banget ya. Kemudian kalau ditambahin kanan kiri ada mobil. Sudahlah itu mobil wirawiri nggak akan bisa masuk, atau nggak bisa selisihan gitu ya. Jadi akhirnya setelah dilakukan aduan begitu, ditertibkan juga, dan sekarang alhamdulillahnya sudah tidak ada yang demikian begitu. Meskipun ada 1-2 yang masih bandel begitu ya, tapi mudah-mudahan lah ya, kalau sudah ada penertiban demikian, jadi benar ya, harusnya bisa menjadi perubahan yang bagus begitu untuk warga, lebih disiplin begitulah ya. Karena kan kalau jalanan umum kan nggak bisa digunakan sebagai parkir, nanti kalau dipakai parkir yang lain ikut siapa
1: lewatnya
0: dong
1: ya.
0: Benar. Terima kasih untuk Pak Hanang Prasetyo Adi untuk informasi yang disampaikan begitu ya, yang sudah dikirimkan pesan singkatnya di kesempatan kali ini, yang tadi dilaporkan oleh Pak Prasetyo aduannya pada tanggal 27 Juli kemarin begitu, yang mengadukan masih banyaknya mobil terparkir di pinggir jalan di sepanjang kawasan Genting Tambak Asri, baik dari sisi kiri dan juga kanan, yang sempat viral dan ditertibkan. Aduan yang lain juga sama, sudah kita juga dapatkan begitu ya. Karena kemarin yang ngadu banyak, yang mengirimkan pesan ya, singkat. Iya betul, ada Pak Prasetyo, ada Pak Edi, kemudian ada Pak Sugiarto juga ya. Kabarnya ini ada aduan baru bersama dengan salah seorang reporter begitu. Reporter kita begitu ya, yang mengadukan terkait dengan satu hal begitu ya. Nanti kita akan ulas, kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita juga punya informasi untuk pendengar. Jadi kita ingatkan lagi, barangkali ada di antara pendengar yang juga kebetulan hari ini lagi di mall pelayanan publik kah, atau lagi ngurus sesuatu dan kebetulan ada pelayanan publik yang kurang maksimal atau optimal begitu ya. Bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi, kalau untuk pesan singkatnya di 081-3314-992 atau di line teleponnya di 534-5474. Pendengar, tetap bersama kami ya dalam program Halo RRI di edisi hari ini 29 Juli 2026.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI. Siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
2: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
3: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
2: Tekanan targetnya cukup berat ya?
3: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
2: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
3: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
2: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
3: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
2: Sama-sama Reni.
4: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI di edisi hari ini 29 Juli 2026. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Anza Nisa yang juga menemani di kesempatan pagi hari ini. Baik rekan Anza, ini juga flashback yang kemarin begitu ya, karena kebetulan kemarin ini ada yang juga sudah menyampaikan aduan atau bahkan keluhannya selain Pak Prasetyo begitu ya, yaitu Pak Edi. Mungkin rekan Anza bisa menyampaikan ya, silakan.
1: Iya, baik Presti. Ini Pak Edi ini mengeluhkan ya, Plaza Mini dan BMW di Jalan Arjuno. Ini bangunan halamannya memakan bagian pedestrian dan nyaris setengahnya ini bahkan ada pos sapamnya juga ada di atas pedestrian itu. Jadi kan harusnya ini tidak boleh begitu ya. Apa bisa ditindak? Karena kalau PKL aja ini ditertibkan. Bagaimana dengan yang seperti ini? Jadi mohon dinas terkait tindak lanjutnya. Nah, ini untuk Pak Edi ini juga sudah kembali ditanggapi Presti oleh Pak Hanang Prasetyo ya, selaku Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
0: Baik, kita simak bersama begitu ya, bagaimana penuturan dari Pak Hanang Prasetyo Adi berkaitan dengan aduan atau keluhannya berkaitan dengan Plaza Mini dan BMW di Jalan Arjuno. Bangunan halamannya itu memakan bagian pedestrian yang nyaris setengahnya begitu ya. Bahkan ada pos satpamnya juga ada di atas pedestrian itu. Nah, itu kan harusnya tidak boleh begitu ya. Jadi kita akan simak bagaimana penuturan dari Pak Hanang Prasetyo Adi berikut ini.
2: IMB-nya dia lah, sing dewa menangi IMB itu kan Dinas Cipta Karya atau enggak kecamatan, paling tidak bisa cek itu untuk titiknya. Kalau itu namanya IMB, kalau sekarang itu di perizinan bangunan gedung itu ya.
3: Ini yang terkait ini Pak ya, parkiran Plaza Mini BMW ini Pak ya?
2: Iya, nah itulah kabarnya kan yang pedestrian sudah ada.
3: Iya.
2: Yang memang hal itu. Jadi itu saja nih, kecamatan bisa ngecek itu, kecamatan kelurahan. Bisa dicek apakah sudah sesuai atau tidak dengan izin mendirikan bangunannya dia. Kayak gitu. Kalau berhubungan penindakannya, ya, apalagi di bawah rambu atau di pedestrian ya pasti akan kita tindak.
0: Baik. Jadi kalau dari penuturan Pak Hanang ini lebih ke kembali lagi ke IMB-nya begitu ya. Seperti apa aturan yang ada, kemudian kalau bisa ngeceknya di kecamatan.
1: Gitu,
0: kecamatan yang turun tangan begitu ya, untuk mengetahui apakah memang benar ini istilah orang Jawa itu nyaplok begitu ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi karena dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi yang selaku yang mengadukan begitu ya, bahwa bangunannya itu berdirinya itu di atas pedestrian. Karena kan pedestrian ini kan milik bersama,
1: iya,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Untuk aksesnya teman-teman
1: pejalan kaki.
0: Iya betul. Kemudian juga bagi mereka yang mungkin ini kan haknya dari pejalan kaki juga begitu ya. Jadi kalau misalnya dilanggar dengan didirikan apa namanya bangunan itu kan sangat-sangat menyalahi aturan ya.
1: Betul.
0: Tapi dari Pak Hanang tadi menyampaikan kembali lagi IMB-nya seperti apa begitu ya. Kalau memang itu bangunannya itu tidak sesuai, maka harusnya ada campur tangan dari pihak kecamatan
1: gitu
0: ya,
1: benar.
0: Untuk kemudian menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Edi berkaitan dengan bangunan halaman yang memakan bagian pedestrian yang nyaris setengahnya, bahkan ada pos satpamnya juga di atas pedestrian tersebut ya. Baik, terima kasih untuk Pak Hanang Prasetyo Adi atas jawaban yang disampaikan begitu ya di kesempatan kali ini. Kemudian flashback lagi, masih di tanggal yang kemarin begitu 27 Juli rekan Anza, ini juga ada yang mengirimkan pesan singkat kembali beberapa waktu lalu begitu ya, dari Pak Sugiarto. Mungkin rekan Anza juga bisa menyampaikannya begitu ya di pagi hari ini berkaitan dengan keluhan yang disampaikan oleh Pak Sugiarto kala itu pada tanggal 27 Juli di hari Senin yang lalu, silahkan.
1: Iya, nih Pak Sugiarto melaporkan bahwa ada aktivitas pembakaran sampah yaitu di lahan kosong di dekat exit tol Dupa. Nah, kadang ini siang, kadang juga sore. Jadi khawatirnya terjadi kebakaran karena kondisinya kan panas terik begitu Presti ya. Jadi saat didatangi ini tidak ada seorang pun di sana. Jadi mohon ada petugas yang berjaga agar tidak terjadi hal ini lagi dan lagi begitu.
0: Okay,
1: Pak Sugiarto ya.
0: Kemudian ditindaklanjuti juga begitu ya. Oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup ya rekan Anza ya.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Baik.
0: Jadi aduan yang disampaikan oleh Pak Sugiarto ini langsung
1: ditanggapi
0: langsung begitu ya oleh Pak Wasis Sutikno STMM. Beliau adalah Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup. Kita juga akan simak bagaimana voice note-nya gitu ya, yang disampaikan langsung oleh Pak Wasis Sutikno berkaitan dengan keluhan yang disampaikan oleh Pak Sugiarto adanya aktivitas pembakaran sampah di lahan kosong dekat exit tol Dupa. Kadang siang, kadang sore khawatirnya terjadi kebakaran karena kondisi panas terik seperti biasa. Jadi saat didatangi tidak ada seorang pun di sana, mohon ada petugas yang berjaga agar tidak terjadi hal ini lagi dan lagi. Kita simak bagaimana penuturan dari Pak Wasis Sutikno berikut ini, pendengar.
4: Ya, terima kasih atas masukannya Pak Sugiarto atas laporan kejadian pembakaran sampah di exit tol ya, kadang sore, kadang malam, siang ya, siang malam. Memang info yang kita terima tempat itu sering dipakai oleh warga untuk bakar-bakar sampah ya, khususnya ada seperti ban yang diambil kawatnya ya, diambil hal-hal yang bisa laku untuk dijual, mereka bakar di lahan itu ya, padahal itu buruk untuk polusi ya, untuk kesehatan ya, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pengelolaan sampah. Jadi sering dipadamkan juga oleh teman-teman damkar ya. Kemudian kita juga sering justisi, kalau ada segera langsung kita tangkap dan kita dipiring ya. Cuma seringkali ketika kita standby di situ, warga enggan membuang situ dan membakar. Mereka mungkin lanjut ke tempat lain. Kami minta tolong ke warga, kalau mengetahui ya, tidak perlu ditangkap, tapi cukup direkam, difoto, divideo pelakunya ya, kirim ke kami DLH, nanti kami akan viralkan biar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Jadi seperti itu, kita juga akan pasang CCTV di lokasi terdekat ya, agar kita bisa mengetahui warga yang melakukan seperti itu bisa kita tindak. Untuk pelaku seperti ini mungkin ada sanksi sosialnya ya. Kita mungkin kalau ketahuan kita akan pekerjakan mereka di TPS terdekat ya, selama beberapa hari atau seminggu biar dia tahu bahwa sampahmu itu mestinya ditanggung jawabmu, masalah bau dan sebagainya biar merasakan ya. Sampah jangan sembarangan ditaruh, seharusnya dikelola. Kalau misalkan harus membuang, buang di TPS terdekat. Toh dekat situ ada TPS ya, nggak sampai 5 menit mungkin bisa buang ke TPS terdekat. Demikian, mudah-mudahan jadi perhatian kita semuanya, warga Kota Surabaya makin hari makin sadar dan makin mencintai lingkungannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wasis Sutikno ya, atas tanggapan begitu dari keluhan Pak Sugiarto. Jadi solusinya ya dibantu oleh warga sekitar begitu ya, untuk kemudian ketika ada yang melakukan hal demikian itu langsung direkam begitu, rekan Anza.
1: Foto ya.
0: Betul, kemudian nanti dikirimkan ke yang bersangkutan yang lain begitu ya. Yeah. Misalnya dari DLH begitu ya, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti. Bagus lagi kalau ada pemasangan CCTV memang ya, karena CCTV sekarang kan face recognition, jadi bisa dicari tahu nih siapa nih orangnya nih ya, yang suka bakar-bakar sampah terus ditinggal begitu saja, karena bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau misalkan anginnya kencang, kemudian betul, yang namanya
1: lagi panas-panasnya Surabaya gitu ya,
0: kan kalau alang-alang itu cepat banget ya, betul, sampah kemudian apalagi rumput, kemudian alang-alang, daun-daun kering itu sangat cepat banget nyebar dan itu sangat meresahkan. Kalau mengingat kejadian yang seperti ini, saya sering lihat begitu ya, kalau misalkan lewat tol Sidoarjo, ya itu kan di situ kan dekat sama perumahan ya kan, ada banyak masyarakat yang mungkin entah itu dia memang sengaja membakarnya atau bagaimana, sehingga kan polusinya otomatis bakalan lewat ke ini ya,
1: sampai ke tol-tol itu ya.
0: Benar.
1: Mengganggu di, jadi sebenarnya.
0: Iya, betul sekali. Apalagi deket banget kan aktivitas rumah warga dengan tol. Jadi kalau misalnya ada kan bikin jarak pandang kan terbatas juga ya.
1: Betul.
0: Gak cuman hujan yang bikin jarak pandang terbatas, tapi juga hal yang lainnya begitu ya. Hmm. Baik, terima kasih untuk Pak Wasis. Mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran bahwa nantinya akan ada sanksi sosial
1: ya,
0: begitu
1: menarik
0: ya.
1: Menarik itu tadi ya. Jadi betul. Disuruh bersih-bersih. Bersih-bersih
0: ya. Untung aja gak didenda. Kalau didenda malah bahaya ya. Seperti halnya kemarin yang video viral, seorang pemuda dengan sengaja menggunting, begitu ya, menggunting bunga yang ada di kawasan Mer, begitu ya, itu bakalan didenda 5 juta rupiah,
1: wow.
0: Begitu ya. Nah ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa ternyata gunting dengan sengaja, mungkin karena saking indahnya, saking eloknya, begitu ya, ingin memiliki ya.
1: Mau dibawa pulang
0: bener,
1: jadinya.
0: Mau ditaruh di vas bunga di rumahnya. Sehingga dengan secara sengaja, begitu ya, menggunting bunga tersebut, nah itu sama saja dengan merusak keindahan kota Surabaya.
1: Betul.
0: Begitu. Dan itu kemarin dari informasi yang saya dapatkan, Pak Eri sendiri yang bilang bakalan didenda senilai 5 juta rupiah kalau memang kedapatan nih orangnya nih ya, untuk kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu tadi, begitu ya. Baik, tampaknya saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Arif pribadi yang juga kebetulan punya informasi di kesempatan kali ini. Bagaimana rekan Arif?
5: Ya, Presti, kalau beberapa hari yang lalu ya, sekitar 4 hari yang lalu, ini kan sudah mulai ada rekayasa lalu lintas yang ada di kawasan Surabaya Barat. Jadi di Patung Kuda, ini di sekitaran sekolah Petra di sana ya. Jadi kalau dari HR Muhammad mau meluncur ke ala Landmark, itu kan harusnya kan bisa lurus ke Prada atau yang HR Muhammad ya, mentok ya. Yang nanti ujungnya itu masuk ke sekitaran apa ya, Papaya di situ ya ada. Nah itu ternyata kan sekarang jadi satu arah. Jadi jalur yang sebelah kanan yang dari HR Muhammad itu, kalau dari Landmark ke kanan, itu kan dulu kan dua arah, sekarang jadi satu arah ya, mengarah ke HR Muhammad semuanya. Nah itu ternyata dampaknya luar biasa. Ini ada laporan dari Ibu Jessica ini, sejak simulasi jalan baru di area Surabaya Barat, macetnya gak mikir katanya gitu. Yang biasanya antrian lampu merah di arah Darmo Permai ke Majen Yonosuwoyo itu, antrinya luar biasa, bahkan sampai 45 menit hanya nungguin traffic light gitu. Jadi majunya pelan-pelan ini. Nah ini berharap apakah tidak dievaluasi lagi, kalau memang sudah berdampak macet seperti ini, apa tidak dikembalikan saja ke posisi lalu lintas semula gitu ya. Jadi sepertinya untuk rekayasa yang sekarang ini menurut Bu Jessica ini kurang berhasil gitu. Nanti kita akan coba teruskan ke teman-teman di sub ya, karena sudah ada masukan-masukan dari pendengar, terutama di kawasan Surabaya Barat ya, yang nampaknya mengeluhkan area tersebut yang sekarang posisi arus lalu lintasnya sudah diubah ini ya. Tapi kalau dari catatan beberapa hari yang lalu, ini sepertinya hanya seminggu. Jadi uji cobanya seminggu. Nah kalau misalnya mungkin ini kalau ada dampak-dampak, siapa tahu ada perubahan, nanti kita sampaikan ke teman-teman di sub ya.
0: Baik, terima kasih rekan Arif. Di sana itu walaupun gak ada rekayasa lalu lintas juga tetap macet begitu ya. Karena mungkin banyaknya aktivitas ya, karena di sana juga banyak sekolah-sekolah begitu, perkantoran begitu ya. Sehingga
5: dan banyak mobil terutama ya.
0: Ah, iya.
5: Mobilnya kan banyak di sana ya.
0: Benar-benar. Yang mengarah ke PTC, mengarah ke Lontar. Kayak tumplek-blek di sana ya.
5: Betul.
0: Orang Jawa bilang ya. Itu belum Lontarnya loh yang padat merayap ya.
5: Oh, Lontar juga macet ya?
0: Lontar biasa macet juga, yang belok ke kanan yang dari kalau mengarah ke PTC, itu kan kalau dari Majen Yonosuwoyo, kalau ke kanan kan ke Lontar tuh.
5: Ya,
0: itu
5: ya,
0: juga
5: ya, ya.
0: Padat dan langganan ya.
5: Langganan ya. Tapi sekarang kan ada jalan baru ya. Dari PTC yang lurus kan ada jalan yang baru.
0: Betul.
5: Dibuka ya kan?
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Jessica ya informasinya. Nanti kita akan teruskan lagi ke pihak Disub begitu ya, untuk bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan hal tersebut. Harapannya bisa dikembalikan seperti sedia kala begitu ya. Karena ketika ada rekayasa lalu lintas yang baru ini begitu, ternyata antrian traffic light-nya tambah memanjang begitu ya. Dan ini sangat meresahkan bagi masyarakat yang memang mengakses jalur tersebut ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Jessica. Nanti ada teman-teman yang lain yang juga kebetulan ini ada dua WhatsApp lagi begitu ya. Nanti mungkin rekan Anza juga bisa menyampaikan begitu ya. Kebetulan juga rekan reporter kita begitu juga mengadukan begitu ya. Jadi ada aduan tersendiri di seputaran ngagli gang kuburan. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut. Pendengar, tetap bersama kami ya. Jadi jangan lupa untuk Anda ingin bergabung, Anda bisa mengakses 5345474 atau 081331149992.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI di edisi 29 Juli 2026. Rekan Anza, mungkin bisa menyampaikan informasi dari aduan begini yang disampaikan oleh reporter kita, ya. Ani Hasanah begitu ya. Ini kejadiannya yang mengalami kebetulan reporter Ani Hasanah sendiri begitu ya. Silakan.
1: Iya, baik rekan Presti. Jadi rekan kita reporter RRI yaitu Ani Hasanah ini mengadukan bahwa Ani ini datang ya untuk liputan. Jadi bahasa SMS-nya, WA-nya ini, aku datang untuk liputan sentra pembuatan lumpia di Ngaglik Gang Kuburan. Karena letaknya dalam gang, mobilnya aku parkir di luar gang dan aku sudah pastikan tidak menutup akses rumah atau toko orang. Dan saat aku datang, tidak ada cukirnya. Nah, selang beberapa lama, aku selesai liputan menuju ke mobil, didatangi cukir. Aku gak mau dong, lapo mau gak onok saiki onok begitu ya katanya Mbak Ani ini. Dan dijawablah sama jukirnya ini, lah pokoknya aku jauh sing duwe mobil begitu ya. Tapi ternyata rekan Ani ini langsung pergi begitu. Jadi aku langsung pergi dan mobilnya ini langsung ditendang. Dan memang masih ada bekas tendangannya karena mobilku baru dicuci, jadi masih kelihatan begitu rekan Presti.
0: Oke baik, ini termasuk hal yang kurang menyenangkan.
1: Iya betul.
0: Anarkis begitu ya, yang dilakukan oleh seorang jukir. Kalau jukir yang secara resmi kan harusnya pakai apa sih?
1: Ada ini rompi ya.
0: Apalagi sekarang kan ada yang terbagi menjadi kawasan digital.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jadinya harus pakai apa namanya, barcode,
1: barcode
0: ya. Kalau nggak gitu dia pakai ini apa namanya, mesin EDC ya kan. Jadi tinggal nanti di scan begitu nanti bisa langsung. Tapi ini masalahnya pakai ini nggak ya, si jukirnya pakai resmi nggak, pakaiannya resmi nggak,
1: di sini belum ya dijelaskan ya.
0: Iya, kalau misalkan rekan Ani kebetulan sempat ini ya, sempat moto atau mungkin memvideokan begitu ya, ini juga bisa jadi bukti untuk dilaporkan begitu, karena ini sudah mengarahnya sudah kurang menyenangkan karena ada aksi disertai ya, dengan
1: betul.
0: Aksi begitu ya.
1: Ditendang mobilnya.
0: Betul. Ini kan hal-hal yang seperti ini yang seharusnya tidak terjadi begitu ya.
1: Iya.
0: Bahkan sudah ada imbauan tersendiri kala itu dari pihak Dishub sendiri yang mengatakan bahwa kalau misalkan jukir itu tidak resmi, kita berhak menolak.
1: Berhak menolak.
0: Jadi kita sebagai warga Kota Surabaya itu berhak menolak untuk membayar parkir ketika jukirnya tidak resmi gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada
1: parkir digital
0: begitu ya. Ada kawasan tertentu yang memang parkirnya digital yang memang mengharuskan kita ini bayarnya pakai scan barcode
1: ya,
0: gitu ya, pakai
1: betul.
0: Kris, pakai mesin EDC yang ada. Dan jukir-jukir yang memang sudah dibekali dengan demikian ya amanah, tapi ternyata masih saja ditemukan hal-hal yang kurang menyenangkan begitu ya dari jukir-jukir liar tersebut ya. Jadi kalau kita sebutnya jukir liar begitu ya, kalau misalkan memang tidak sesuai, tidak resmi. Betul, tidak sesuai dengan peruntukannya begitu. Karena harusnya memang kalau jukir yang resmi menggunakan
1: rompinya
0: merah kan ya. Terus kemudian menggunakan scan barcode ya.
1: Ada scan barcode-nya, jadi mempermudah gitu kan.
0: Kalau gak gitu pakai mesin EDC, tapi kalau memang yang bersangkutan ini kurang bisa melakukan ya pakai scan barcode begitu ya. Ada namanya kok, dan ada alamatnya kan ya. Setahu saya sih begitu, kalau pas waktu saya pas nyeken begitu ya di seputar ini, Urip Sumoharjo. Itu si jukirnya di setiap tempat atau kawasan, karena di situ ada pertokoan dan juga ada kantor yang memang terpasang apa namanya, semacam kalung begitu ya. Jadi karena beliau ini mungkin kurang bisa mengoperasikan mesin EDC atau bagaimana, sehingga pakai ini
1: barcode itu tadi.
0: Nanti ada muncul di apa namanya, di kotak kartunya itu nama yang bersangkutan, kemudian jalannya begitu ya.
1: Jadi jangan sampai tidak sesuai begitu ya.
0: Betul, kalau gak sesuai itu yang malah bahaya gitu ya. Jadi ini sekedar informasi bahwa pendengar ya, kalau misalkan menemukan hal yang demikian, apa yang disampaikan oleh rekan Ani Hasanah tadi, berhak untuk menolak begitu ya, untuk tidak membayar parkir kalau memang jukirnya itu adalah jukir liar dan tidak berizin begitu ya. Memang karena semuanya kan bermuaranya dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya begitu ya.
1: Betul.
0: Jadi sekali lagi, kalau misalnya menemukan hal yang seperti ini, mungkin ada baiknya juga bisa langsung difoto, disertakan videonya begitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Baik, rekan Arief, apakah ada informasi kembali begitu?
2: Ya, ini ada Presti. Kalau yang parkir tadi itu di kontennya Pak Eri, katanya kalau kita nyeken itu langsung muncul nominalnya gitu ya. jadi muncul 2000 gitu. Nah kalau kita masih ngetik sendiri itu patut diduga bukan masuk ke Pemkot, dan itu ada tulisan Bapendanya. Jadi kalau kita nge-scan nanti akan muncul logo Bapendanya, ada tulisan Bapenda sama angkanya langsung kita sudah muncul, nggak perlu ngetik sendiri. Itu biasanya langsung masuk ke Bapendanya Kota Surabaya gitu ya. Jadi langsung masuk Pemkot. Jadi kalau kita masih ketik nih ya, ini Krisnya siapa ini ya? Jangan-jangan Krisnya sendiri nih. Atau Krisnya warung kopi, nah kan gitu ya.
0: Jadi masuk ke kantong pribadi. Ya.
2: Iya. Terus laporan yang kedua dari Pak Nando. Ini gimana ya solusinya perempatan stasiun Wonokromo setiap hari pagi dan sore itu selalu seperti ini. Kalau ada kereta api lewat, terlebih lagi kalau ada kereta api lewat itu macetnya luar biasa. Ini bagaimana pengaturan lampu merahnya? Masyarakatnya pun juga kurang tertib sehingga menyebabkan macet terus. Banyak yang menerobos-nerobos sehingga akhirnya mentok dan terkunci di tengah. Dan seringnya tidak ada petugas baik di sub ataupun polisi. Kita akan teruskan ke teman-teman di sub ya Pak Nando, nanti ada konfirmasi kita akan teruskan. Kemudian nanti jawabannya seperti apa kita akan udarakan ya Pak. Mungkin yang punya pengalaman yang sama ada gak nih, Fresti atau Anza pernah gak lewat situ?
0: Sering ya.
2: Ini kan berarti yang dari Wonokromo ke Jagir ya?
0: Dari Ngagel ke Wonokromo.
2: Ngagel kan, ke Wonokromo atau yang dari atau Jagir ya? Kan perempatan ya, perempatan gede ya itu ya.
0: Apalagi kalau misalkan dari apa namanya Ngagel ke arah Wonokromo, kan itu kepotong ada rel kereta api tuh ya. Nah, nggak mau ngalah kan? Jadi saling. Saya duluan kan udah hijau tuh ya kan. Jadi
1: Kebutan.
2: Yang hijau lewat tapi yang merah juga mau lewat juga gitu ya.
0: Jadi memanfaatkan kesempatan yang ada begitu ya. Kalau saling itu yang susah ya.
2: Mudah-mudahan setelah dilaporkan nanti teman-teman di sub juga menjaga di lokasi sehingga bisa diatur dan otomatis tidak mengunci di tengah-tengah ya. Karena kalau mengunci kan repot kalau mobil ini.
0: Betul.
2: Mau lewat kemana nggak bisa karena sudah terkunci di tengah-tengah ini ya.
0: Karena kembali lagi ke individu masing-masing
1: ya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Walaupun ada apa namanya marka jalan yang kotak itu, saya lupa namanya apa, tapi yang pasti kalau sudah masuk area situ harusnya memang mendahulukan begitu ya, mendahulukan yang entah itu merah atau hijau, tapi yang pasti kalau udah
1: yang masuk sudah di kotak gitu ya.
0: Itu kan didahulukan. Aturannya begitu. Tapi lagi-lagi kalau sudah saling ya, ya sudah selesai ya. Nah, kadang-kadang juga kan ini yang memantik emosi antara satu pengemudi ke pengemudi lain begitu ya. Jadi benar-benar yang harus ekstra sabarnya luar biasa kalau misalkan ngadepin kemacetan di Kota Surabaya.
1: Betul
0: begitu ya.
1: Sekali.
0: Kayak enggak cuma area situ saja, banyak area lain.
2: Ya, untuk laporan Pak Nando tadi sudah kita teruskan ke Pak Hanang Muhammad. Ini beliau adalah Kabid Pengawasan dan Pengendalian di Sub Surabaya. Sementara untuk yang traffic light tadi dan rekayasa lalu lintas yang dilaporkan Bu Jessica, kita teruskan ke Pak Beta ini dari di Sub Kota Surabaya.
0: Baik. Jadi masing-masing aduan sudah disampaikan langsung ke pihak yang berwenang yang nantinya akan menyampaikan begitu ya jawaban dari aduan masing-masing dari Bu Jessica atau Pak Nando. Nanti juga apa yang disampaikan reporter Ani Hasanah juga akan disampaikan ke pihak di sub juga ya.
2: Ya, kita ada kontak teman-teman UPT di parkir memang. Jadi nanti kita akan teruskan. Syukur-syukur kalau misalnya nanti diupdate dengan sempat moto lah misalnya ya. Nah. Sempat moto mungkin dari belakang atau dari samping gitu. Biasanya teman-teman di sub itu langsung ngecek lokasinya ya.
0: Betul. Seperti halnya premanisme yang terjadi di seputaran Mejen Sungkono kala itu, langsung digerebek kan. Karena memang apa namanya melukai si pengemudi kala itu ya. Sudah disampaikan kata-kata yang kurang bagus, kebun binatang keluar semua kemudian.
2: Itu berarti melukai fisik dan melukai hatinya.
0: Betul. Jadi ya. Iya, jadi akhirnya langsung digerebek saat itu juga. Kan itu sempat videonya juga sempat viral.
1: Untungnya ya. Sempat di video begitu ya.
0: Betul. Dan ini gak cuman warga biasa, bahkan selebgram seorang Andy Sugar begitu ya. Itu juga pernah dimintain tapi ternyata kan tidak sesuai nih. Karcis parkirnya dengan yang dibayar begitu ya. Dan ternyata keluarlah itu sekebun binatang begitu ya. Tapi untungnya dari pihak yang melaporkan itu ada rekaman atau videonya kala itu. Yeah. Jadi langsung didatangi oleh petugas yang ada, diminta pertanggungjawaban begitu ya. Ternyata memang benar jukir liar. Ya, lagi-lagi kalau memang tidak menggunakan rompi itu ya dipastikan memang jukir liar begitu ya. Baik, nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana informasi lainnya begitu ya. rekan. Ini ada satu lagi begitu ya. Tapi kita jeda sesaat seperti itu. Setelah itu nanti Ibu Sonia juga punya informasi ini dekat rumah saya ini ya. Baik, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.
1: Kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dalam program Halo RRI. Kita langsung ke rekan Anza begitu ya, untuk bisa menyampaikan apa yang disampaikan Ibu Sonia di kesempatan pagi hari ini. Silakan.
1: Iya, baik Presti. Ini Ibu Sonia melaporkan bahwa izin tindak lanjut dari kawan-kawan Dinas Kebersihan terkait dengan tumpukan sampah dan juga geragal di kawasan Pakis di ujung jalan, ini kondisinya semakin banyak. Bahkan ada kasur juga. Jadi mohon bantuan dibersihkan karena merusak pemandangan dan memakan badan jalan. Mana udah sempit juga jalannya, ditambahin itu semakin ruwet begitu kata Ibu Sonia ya. Jadi sekalian harapannya Ibu Sonia ini dipasang aja CCTV dan petugas siaga. Jadi biar tahu siapa yang buang sampah sembarangan di situ. Ibu Sonia, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Sonia ya. Karena dulu itu di sana memang langganan ini sih sampah.
1: Begitu ya, Presti?
0: Iya betul, karena dekat rumah saya ya. Kalau misal lewat itu memang
1: sering banget ya.
0: Itu kalau misalkan posisi gak ada sampah, buat dua mobil itu benar-benar yang mepet banget. Ditambahin volume ada sampah. Kayaknya itu ada pengerjaan sesuatu ya, pembangunan rumah atau apa. Karena di situ tadi kalau ngelihat dari video yang dikirimkan Bu Sonia, itu ada tumpukan batu bata yang dalamnya itu ada pasirnya begitu ya. Terus tadi juga terlihat ada geragal ya, sampah-sampah sisa pembangunan yang harusnya dibuangnya ke area tertentu ya, gak boleh sembarangan. Apalagi ada kasur ya, kasur harusnya juga gak bisa sembarangan ya kan dibuangnya. Kan bahkan kalau misalnya sepengetahuan saya, kalau ada seperti buang-buang apa sih dipan dan lain sebagainya, itu kan di daerah tertentu itu ada kalau nggak salah harus ngisi form dulu ke kecamatan, nanti dibuangnya ke sana gitu. Saya lupa di daerah mana, karena kebetulan tetangga saya yang juga buang alat rumah tangga yang demikian itu ada sentranya tersendiri gitu, nggak boleh sembarangan ya. Apa juga termasuk kasur itu juga sama atau bagaimana, saya juga kurang paham, tapi nanti kita cobalah ya teruskan apa yang disampaikan Ibu Sonia ini ke dinas tertentu begitu ya rekan Arif ya. Ke DLH ya,
2: kalau itu bisa ke DLH ya, betul. Nanti teman-teman DLH kita lapori apakah nanti akan diangkut oleh teman-teman DLH ataukah yang punya geragal yang harus ngangkut sendiri, nanti kita tunggu infonya ya. Kemudian info dari Mbak Ani tadi sudah diterima oleh Bu Jin ini. Beliau adalah kepala UPTD parkir tepi jalan, nanti akan dicek lokasi. Tadi lokasinya itu di sentra pembuatan lumpia Ngaglik Gang Kuburan ya. Karena kan tadi sampai ditendang tuh mobilnya ya.
0: Betul.
2: Waduh, gak sakit kakinya tuh nendang-nendang mobil ya.
0: Sepertinya saking emosinya ya, sampai gak ngerasain sakit ya. Tapi mudah-mudahan aja gak tepos tuh mobil ya. Kalau misalnya yang nendang ini sekuat tenaga begitu ya. Oke, terima kasih untuk rekan Anzar dan juga rekan Arif pribadi yang menemani begitu ya, karena banyak sekali aduan yang juga disampaikan. Mudah-mudahan nanti di hari Jumat ya, itu akan ada
2: konfirmasi, nanti kita akan sampaikan kalau sudah dijawab melalui biasanya melalui voice note dijawabnya. Tapi kalau belinya pengen on air, kita telepon nanti biar on air dengan penyiar di hari Jumat ya.
0: Iya, lebih seru kalau on air begitu. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa tahu begitu ya, lebih lengkapnya lagi begitu berkaitan dengan respon dari teman-teman yang sudah disampaikan aduannya, baik dari reporter Rani Hasana, kemudian Bu Sonia juga, kemudian Bu Yesika dan Pak Nando begitu ya. Ada 4 aduan baru begitu yang sudah masuk. Mudah-mudahan nanti di hari Jumat bisa terjawab semua begitu ya, aduan dari para pendengar. Dan sekali lagi terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lewatkan program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Presti Oktora, ada rekan saya Anza Nisa dan juga rekan Arif pribadi pamit undur diri. Selamat pagi pendengar, sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Kami harus mengakhiri komposisi dari Titu dengan Oke karena saat ini kita sudah tersambung dengan reporter Ermina Jane yang akan mengabarkan informasi bahwa sejumlah menteri hadiri Festival Sayang Anak Surabaya di Alun-Alun Surabaya. Ajang ini sekaligus menghadirkan ruang kreatif dan inspiratif bagi anak. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Rekan Ermina Jane, silakan laporan Anda.
1: Ya, Presiden juga pendengar, pemerintah Kota Surabaya hari ini menggelar sencak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Kota Surabaya melalui Festival Sayang Anak bertajuk Main Raya Anak Surabaya Fever. Saat ini sendiri sudah berlangsung penyampaian pesan-pesan dari Wali Kota Surabaya bersama Bunda PAUD Kota Surabaya yang juga dibersamai Ketua KPAI Dr. Aris Adi Lektono, kemudian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Siti Aleida Yahya. Kemudian juga ada pesan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi. Dan dalam rangkaian Hari Anak Nasional di Alun-Alun Kota Surabaya hari ini memang dihadiri sekitar hampir 1.500 anak di Kota Surabaya dan 716 undangan dewasa. Di festival hari ini menjadi wadah bagi anak-anak Surabaya untuk menampilkan berbagai kreativitas sekaligus menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Dan juga di ajang ini menjadi ruang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak di Kota Surabaya. Karena beragam kegiatan seperti penampilan musik anak-anak, kemudian ada flash mob Hari Anak Nasional, hingga tadi penampilan operet Berita Anak Surabaya. Ini dihadirkan di panggung utama Alun-Alun Kota Surabaya yang juga ditampilkan di hadapan para pimpinan Kota Surabaya, Forkopimda, dan juga sejumlah menteri yang hadir pada hari ini. Dan Wali Kota Surabaya bersama Bunda PAUD Kota Surabaya tadi juga baru saja melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Koalisi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif terkait penguatan investasi dan juga kebijakan pengembangan anak usia dini melalui gerakan Export Early Years. Kemudian setelah dari panggung utama ini, nantinya jajaran pemerintah Kota Surabaya bersama jajaran menteri yang hadir akan menghadiri kelas inspirasi yang dilaksanakan di Balai Budaya Lantai 2 Alun-Alun Kota Surabaya. Di sini nantinya 756 peserta yang terdiri dari anak-anak, kemudian kepala sekolah, para peserta lomba yang hadir hingga tamu undangan lainnya akan mengikuti kegiatan tersebut. Dalam kelas inspirasi ini nantinya sejumlah narasumber seperti Wali Kota Surabaya, kemudian ada Kepala Bakom, kemudian Menteri Komunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital dan juga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menyampaikan materinya di hadapan anak-anak Kota Surabaya. Dan selain berdialog, hari ini juga anak-anak diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan juga bertanya langsung kepada para menteri yang hadir dan mereka diharapkan bisa menyampaikan aspirasinya langsung, harapan dan juga mungkin ide-ide kepada pemerintah apa yang diharapkan terkait untuk perkembangan dan juga kemajuan anak-anak di Indonesia khususnya di Kota Surabaya. Dan tadi juga Wali Kota Eri memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang peduli terhadap anak di Kota Surabaya, sekaligus juga penghargaan kepada para siswa berprestasi di Kota Surabaya. Demikian dari Alun-Alun Surabaya, Ermina melaporkan kembali ke

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang terpinturnya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai

permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami 2 kali dan mencetak 2 gol. Kami melakukan 2 pelanggaran dan langsung mendapatkan 2 kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim, babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak 2 gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Falinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
6: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert.
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Atletik Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah, tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Hasilnya sangat memuaskan, ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini, melanjutkan perjalanan dari Wahyu Pria pendengar hingga Tuban sore ini, Yasna menemani aktivitas Anda. Di siaran edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Melanjutkan Tuban siang ini, berbagai komposisi lagu pop Indonesia sudah kami hadirkan untuk Anda. Kemudian nanti tepat pukul 12 hingga pukul 13, kami ada program Sekar Sari yang akan menemani aktivitas Anda. Senandung keroncong dan juga campur sari. Kemudian tepat pukul 13 nanti ada Warta Tuban. Seruling Gendang tepat pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Tuban sore ini pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, siaran edisi hari ini Hasna menemani aktivitas Anda hingga jam 4 sore nanti ya. Anda bisa gabungan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bagaimana aktivitas Anda siang hari ini pendengar? Sudah bersiap untuk istirahat? Atau masih berada di tempat kerja, banyak deadline juga karena di akhir bulan, atau juga mengikuti serangkaian acara hari ini yang ada kegiatan di Pantai Panduri ya, kegiatan kerjasama antara Provinsi Jawa Timur dan juga Kabupaten Tuban yang tadi kami melihat update dari teman-teman media. Ada Bukoviva Inter Parawansa yang hadir di sana membersamai kegiatan tersebut. Kembali Hasna hadirkan nanti berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda usai jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur

0: Senandung keroncong dan campur sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, sudah ada yang berdering, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, Sekar Sari.
1: Halo, sugeng siang, Mbak Asna.
0: Sugeng siang, Mas Pujang, Sekar halo. Sari.
1: Passwordnya nih.
0: Ayo inget apa mboten iki?
1: Pripun nggih.
0: Senandung keroncong dan campur sari.
1: Oh nggih. Senandung keroncong lan campur sari.
0: Nggih, matur nuwun sanget.
1: Oh, jamlehan sedriyen nggih.
0: Monggo.
1: Sebelah iki. Tok pinggir-pinggir ngapunten nggih.
0: Nggih.
1: Pripun Mbak Nah, pawartosipun.
0: Alhamdulillah niko. Sehat, Mas Bujang pripun?
1: Alhamdulillah niki nggih. Sae-sae kemawon nggih, sehat-sehat kemawon.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Oh, nggih Mbak Asna niku wau saderenge ana kok sampun wonten sing dering nggih niku wau.
0: Nggih, wonten sing telepon dek wau sinten nggih sing telepon? Wonten Pak Didik dari Montong tadi juga sampun request lagu.
1: Oh, ngoten. Niku lewat WA nggih.
0: Lewat telepon biasa manual.
1: Oh, ngoten. Lho kok dereng kepireng kula niku.
0: Nggih. Mas Bujang lagu napa request-e sekaranipun?
1: Aku nyuwun tulung mangke diputeraken sesekarane Paras.
0: Pripun?
1: Paras judulnya nggih.
0: Paras.
1: Nggih.
0: Heeh.
1: Wonten nggih. Eh, badhe atur salam wonten.
0: Monggo.
1: Pak Didik nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Pang Sarwoto sugeng siang ugi. Ugi wonten Mama Yu, Mbak Ii, Mas Budi, ugi wonten Mas Yulvan, Mbak Sutrini, ugi wonten Mas Solikin, Kang Tamatiarto, ugi wonten Kang Sarwoto, nggih sugeng siang ugi, Jasmini Parasman, ugi wonten Lekmut ugi, nggih sugeng siang, Pak Setiawan, ugi Mbah Mantemandang, ugi kisah muda niki mawon Mbak Senanje. Sugeng siang lan sugeng mitang taken. Tipo niki sampun dahar siang apa dereng niki Mbak Senan.
0: Alhamdulillah sampun.
1: Alhamdulillah. kisah muda niki mawon sugeng siang lan sugeng mitang taken. Kagem Mbak Asna sugeng siang, sugeng ayu wigati, matur sembah nuwun Mbak Asna nggih.
0: Siang.
1: Sakarane. Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Matur sembah nuwun Mbak Asna, ngapunten pirang langkunge lan nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Mas Puja ingkang sampun request lagu Paras. Paras napa paraf ngoten niki. Paras sih Mas Bujang, matur nuwun sanget. Sesekaranipun requestan Pak Didik dari Montong yang tadi nggih nitip salam kangge pendengar setia Pro 1 RRI Tuban, ayai kating ge sing istirahat. Selamat layah-layah ngoten ya Pak. Pak Didik matur nuwun sanget. Kembang rawe requestanipun Pak Didik, namun sebelum Hasna putarkan ada yang berdering kembali. Siapakah di sana? Seruling. Sekar Sari.
2: Sekar Sari RRI Tuban mantap tai.
0: Halo.
2: Mantap ta ya. Pripun kabaripun Jeng Ayu sedaya keluarga panjenengan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Barakallah mugi tasapi dengan rayu rejung sedaya keluarga. Katur sing mlipah barokah sing sami ibadah atau sing Mekah Madinah.
0: Amin amin amin ya robbal alamin.
2: Cuaca redu Pak Montong.
0: Lah teng mriki lho panas to Pak.
2: Warna kentang-kentang.
0: Encik.
2: Boten nggih, boten nggih.
0: Boten.
2: Wah, kena kentang nggih.
0: Ini ya dengan Allah, ya dengan ini ya, le mut ya.
2: 100 kagung panjenengan.
0: Aduh, matur nuwun sanget.
2: Nggih, kita saya bakal setia panjenengan. Keluarga kita sapinar saja gitu.
0: Amin, deh siap.
2: Soal sama kenyul si Bang Randu cengaju.
0: Pripon, kembang?
2: Kembang Randu.
0: Kembang Randu, kembang rawe lho, requestannya kok sami-sami.
2: itu bunga-bunga top, bunga-bunga sedap.
0: Oh, nje, siap, bunga Randu.
2: Yantun putri biasanya senengannya kan sekar anu bunga-bungaan lah, gitu, Pak.
0: Siap.
2: Nge, dalam tak atur salam, nge.
0: Monggo.
2: Saya kangen bi lengser Mas Buca, sedang siang, sedang rayu, sedang keluarga. Mas Lupa Narkiasa, bagi saya selalu sedang keluarga. Pak Darwoto, bagi sampai naringan rayu rijeng, Mbak Ii, kadang buat-buat-buat-buat-buat pun. Pak Solikin buatan Rembang, Mbak. Mas Didi buatan montong, Didi pun tiga, kok buatan paham, kalau lagi montong, tapi ini kok Mas Didi, gitu. Tak kasih sedo iki mawon tanpa terkecuali iki, Pak.
0: Siap.
2: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Nggih.
2: Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan terakhir jaga kecantikan.
0: Siap.
2: Selamat tugas, semoga sukses selalu, salam buat keluarga ya.
0: Nggih, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disusulimu dari Kecamatan Montong. Infonya di sana redup ya, tapi di Tuban Kota niki panas, terasa sekali panasnya kalau di luar, tapi kalau di dalam jadi adem. Matur nuwun sangat pendengar bagian yang sudah diwes lagu siang hari ini di Pro 1 RRI Tuban. Program Sekar Sari menemani aktivitas Anda. Lagu requestan dari Pak Didi langsung dihadirkan saja, lagu Kembang Rawi untuk Pak Didi dan pendengar setia Pro 1 RRI Tuban.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Senandung Keroncong dan Campur Sari. Sesekarang ini pun requestan dari pendengar sudah dihadirkan siang hari ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan beralih di program Sekar Sari. Boleh kembali request. Maksud kami, Sekar Sari sudah selesai dan beralih di Warta Tuban begitu pendengar ya. Dan nanti Anda boleh request lagu kembali program Seruling Gendang. Tepat pukul 13.30. Siang hari paling nikmat dengerin lagu-lagu Campur Sari. Sembari istirahat siang bagi Anda yang di rumah sembari istirahat. Atau yang berada di tempat kerja juga kembali semangat kerjanya. Atau yang berada di jalan sembari mendengarkan Pro 1 Era di Tuban. Kami juga sampaikan untuk hati-hati di jalan. Dua lagu Campur Sari kami hadirkan untuk Anda sebelum kita beralih di program Warta Tuban edisi hari ini.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat yang kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Hasna. Pendengar, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BPBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Pemkab Lamongan bersama BPBD Lamongan bergerak cepat penuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau dengan menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih ke Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo kemarin. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menuturkan, Desa Kedung Kumpul menjadi wilayah pertama yang menerima dropping air bersih tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau dan terus mengupayakan perluasan jaringan air bersih dari sistem penyediaan air Moculagres.
2: Kita akan terus berupaya ya Bapak, termasuk wilayah-wilayah yang kekeringan ini untuk mendapatkan air dari Moculagres. Demikian memang investasi pipa ini masih nyampe di Kembang Bau wilayah khususnya, tapi untuk yang daerah Sarejo ini masih baru sampai di daerah Tambak Boyo. Memang kita masih memperhitungkan nilai investasi yang sementara untuk mengatasi ini kita terus menyediakan dengan menggunakan dropping-dropping air ini.
1: Salah seorang keluarga dusun Walangkopo, Sami, mengatakan krisis air bersih menjadi persoalan yang rutin dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Menurutnya, warga harus membeli tangki air yang digunakan cukup untuk 1 hingga 2 minggu.
3: Sudah tabungan.
4: Berapa lama?
3: 2 bulan.
4: 2 bulan. Yeah. Berarti sehari-hari untuk kebutuhan mandi, terus bersih-bersih, masak, namanya dari mana?
3: Itu, Mas.
4: Beli?
3: Iya. Yeah.
4: Berapa, Bu?
3: Satu
4: box, ha?
3: 70
4: ribu. Okay. Kira-kira berapa liter satu box?
3: Asal
4: satu rit hitungannya ya?
3: Nggih, Pak, nih.
4: 70 ribu.
3: Okay.
4: Itu bisa dipakai berapa hari, Mas?
3: Kira minggu,
1: Pak. BPBD Lamongan memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau dan dapat segera menghubungi BPBD apabila membutuhkan dropping air bersih. Varian Reki melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya masih dari Kabupaten Lamongan. Disebut Raper Lamongan perkuat peran pemuda, jadi benteng terdepan cegah penyalahgunaan narkoba. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kalangan generasi muda. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi anti-narkoba yang diikuti puluhan peserta dari unsur pelajar hingga mahasiswa di Aula Disput Porapar kemarin. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari langkah preventif pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.

0: Disebut para perlambangan Siturupika melalui PLT Bidang Kepemudaan, Susilowati mengatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut di latar belakangnya masih ditemukannya sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kalangan usia muda. Ia berharap para peserta yang hadir bisa menjadi benteng pertama penanggulangan narkoba serta membantu edukasi kepada masyarakat luas.
1: Ini bertujuan untuk menanggulangi bahaya penyebaran narkotika di Kabupaten Lamongan, di mana beberapa hari ini ada beberapa kasus pemuda di Kabupaten Lamongan yang terkena kasus narkoba. Melalui kegiatan ini, kami semua berharap agar para pemuda di Kabupaten Lamongan dapat terhindar dari bahaya narkoba. Tentunya kita berkoordinasi dengan beberapa sektor, baik dari Polres, KMPI, dan KIPAN Kabupaten Lamongan.
0: PMK Lamongan berharap tercipta generasi muda yang sehat, produktif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Farin Raki melaporkan.

0: Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Selesai satu tambahan informasi untuk Anda pendengar, Gubernur Jawa Timur telah melakukan peninjauan sekolah rakyat integrasi 1 di Kabupaten Tuban sebelum siswa-siswi resmi mengikuti kegiatan MPLS. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Witra Adila.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban, salah satunya yaitu meninjau lokasi sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat mengapresiasi kehadiran sekolah rakyat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang cukup memadai. Ia berharap agar ekosistem yang ada di sekolah rakyat ini dapat terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya kepala sekolah dan guru selaku pengajar, sehingga dapat menumbuh kembangkan ekosistem pembelajaran yang menyenangkan serta menciptakan generasi unggul berkarakter dan berintegritas tinggi.
2: Itu ini menjadi medium pembelajaran yang luar biasa pula. Harapan kita ekosistemnya nanti akan tersupport dari mulai kepala sekolah, guru-guru, lab, dan semuanya bisa memberikan ruang tumbuh kembang bagi penyiapan proses pendidikan di sini untuk menghasilkan SDM-SDM kualitatif berkarakter dan tentu memiliki integritas yang tinggi. Anak-anak yang saya tanya kelas berapa belum tahu. Itu artinya mereka kemungkinan besar putus sekolah. Menurut saya sesuatu yang sangat natural dari keinginan pemerintah untuk bisa membangun kesempatan dan ruang untuk bisa tumbuh kembang dengan baik.
1: Sementara itu, siswa kelas 10, Novia dan Mala mengaku senang dapat bersekolah di sekolah rakyat.
3: Dek, sekolah di sini senang nggak?
4: Senang banget.
3: Terus sekarang kelas berapa masuk?
4: Baru mau masuk, kelas 10.
3: Kelas 10 ya?
4: Iya.
3: Dapat teman?
4: Sudah, banyak banget temannya. Iya.
1: Menurut Gubernur Jawa Timur, kehadiran sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat ini sangat relevan dengan keinginan siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan namun terhalang ekonomi. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Lagu-lagu dangdut siap dihadirkan untuk Anda siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau tepatnya adalah jam 3 sore. Langsung aja gabungan pendengar di 0356-8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Di Pro 1 RRI Tuban yang siap berdendang barengan sama pendengar siap Pro 1 RRI Tuban di siang jelang sore nanti. Kembali saya hadirkan pendengar ya, berbagai komposisi lagu-lagu dangdut yang siap menghibur Anda di siang hari ini.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Saatnya kembali berdendang bersama RRI Tuban, pendengar, hingga nanti jelang pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Ada yang sudah gabungan, siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bersama RRI Tuban. Selamat siang, Mbak.
1: Selamat siang, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun, Mbak, kabarin dengan Mbak?
1: Alhamdulillah kabar baik, Bapak pripun, sehat je?
2: Alhamdulillah, Mbak, baik, Mbak. Niki lagi mendung nih, Mbak.
1: Tempung di niki mendung, sing mendung.
2: Montong.
1: Montong niki kali Pak
2: Didi.
1: Pak Didik je, oh, nggih. Tong mereka mendung.
2: Boten,
1: tapi nggih suaranipun niki lho Pak, kok sami-sami ngeten lho, kula kan bingung.
2: Kalian sinten, Pak?
1: Sami kali suaranipun lek mut.
2: Lek mut. Tapi kan nopo nadae kali anune kan sinten to, Pak?
1: Enje, pangapunten sanget.
2: Enje, banget napa?
1: Siap. Pak Didi mau lagu napa, Njih?
2: Terakan terkesima, Mbak, sing koplo mawon, Mbak.
1: Siap.
2: Njih, kagem samudayanipun, wonten kemudi kemawon, lenggahipun.
1: Njih.
2: Sugeng atur salira ingkang nembe istirahat.
1: Njih, siap.
2: Sugeng ayahe dadi ingkang nembe makarya. Kagem jenengan, Mbak, sugeng ayahe dadi ngantos purane acara mangke. Mugi-mugi tansah pirane lujeng rahayu seger kuwarasan kathah rezeki niku.
1: Amin amin ya Allah amin.
2: Nyemangke tepet-tepet ta. Gilen Mbak, gilen. Nggih ngapunten Mbak. Niki namung napa niku ucap tenan lho Mbak, pun di repetekan ati lho Mbak.
1: Oh nggih, mboten napa-napa aman Bapak nggih.
2: Nggih ngapunten kula mawon Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Didik dari Montong. Matur nuwun sangat Pak Didik, sudah jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Ada yang gabungan via WhatsApp, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bersama RRI Tuban.
1: Selamat siang.
3: Siang kembali, Mbak Asna.
1: Anje, apa kabar?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Ini Mbak dengan... Asna juga sehat, tak?
1: Iya dong, sehat walafiat dong.
3: Guyune banter yang negara sehat.
1: Nangge guyune banter, ternyata ini gak sehat toh mesti ini. Ini kali Mama Yun, Je. Napa Mbak Iin ya?
3: Betul, nge Mbak Iin.
1: Mbak Iin, Je. Sehat Mbak Iin, Je.
3: Nge. Aku lagunya, Mbak.
1: Monggo, lagu apakah itu?
3: Dari Elvi.
1: Ha-ha.
3: Kuda Lumping.
1: Kuda Lumping, siap dihadirkan.
3: Iya, tadi Pak Didik ya.
1: Je.
3: Salam kenal Pak Didi, Lekmut, Pak Setiawan, Kang Bujang, Kang Jarwoto, Kang Wanto, Kang Pamatiarto, Kang Salikin, Kang Yulban, Pak Agung, Mama Yu, Bujasmuni Pak Rasman, selamat siang. Terusan siapa lagi ya Mbak?
1: Siapa lagi? Karaoke
3: kok Mama Anap barang kok masuk lah ya Mah, masuk ring Gendang. Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Terusan Kang Wandi.
1: Heeh.
3: Wis Mbak semua tanpa kecuali.
1: Siap.
3: Spesialnya buat Mas Budi salamnya sayang selalu. Semoga Mbak Asna sehat selalu.
1: Amin.
3: banyak rezekinya.
1: Amin ya Allah.
3: Eh nanti pulang hati-hati cantik. Tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mbak Ii. Langsung saja dihadirkan siang hari ini pendengar lagu requestan dari Pak Didi. Tadi request terkesima dengan siapa? Nanti siap dihadirkan lagu terkesima, kemudian dilanjutkan dengan lagu.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih berdendang bareng RRI Tuban sampai jam 3 sore tepatnya. Kembali ada yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang, ini dengan...
2: Selamat siang, Mbak Asma.
1: Enje, ini Mas Bujang bukan?
2: Gimana Mbak, ada perubahan suara atau gimana nih?
1: Tadi perasaan ada gabung ya, gabungan lagi Mas Bujang ya?
2: Tadi kan lewat Campur Sari Mbak Asma.
1: Oh, enje. Ya. Oh, enggak. Oh, dangdutnya belum ya, berarti
2: belum,
1: tadi ya.
2: Iya.
1: Walah, saya kok lupa dengan Mas Bujang.
2: Iya.
1: Mau lagu apa di dangdut nih, Mas?
2: Iya. Lagunya kalau ada apa Mbak ya, yang cocok coba ya.
1: Nah, tuh kan no, jenengan pengennya napa?
2: Itu aja Mbak Asna.
1: Mm-hmm.
2: Suara Hati dari Irwan sama Fira Cantika.
1: Enggak,
2: Mbak ya.
1: Siap.
2: Yang kebaran hatiku tak menentu. Tidak berjumpa dengan itu, Mbak. Oh iya, Mbak Asna. Yang on air sudah banyak, Mbak. Dengar lagunya kok sudah.
1: Sudah. Tadi ada Mama Ayu. Ada Mbak Bu, Mbak Ika, Mbak Ike. Mbak Ii. Kemudian tadi ada Pak, siapa yang dari Montong. Terus
2: iya,
1: mana lah siapa lagi tadi ya?
2: Soalnya lagunya kok banyak, mungkin sudah ada yang on air.
1: Nje, sampo.
2: Oh iya, sambil salam-salam Mbak Ina. Untuk Pak Didi ya, selamat siang. Ada juga Mbak Ii, ada Mama Yu, ada juga Kang Carwoto ya, selamat siang juga. Ada Lekmo juga ya, selamat siang. Ada Pak Setiawan. Ada juga Kang Tamatiarto, ada juga Mas Sulvan, Mbak Sutrini, dan kesemuanya saja Mbak Sutrini ya.
1: Asyik.
2: Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Mm-mm.
2: Oh iya Mbak Asna, lagunya ada nih.
1: Lagunya tadi Suara Hati yang dinyanyikan oleh Mahesa dan Rena. Napa Sinten?
2: Oh iya, ya enggak apa-apa. Yang jebaran hatiku tak menentu itu Mbak ya. Mungkin.
1: Insya Allah, Ge.
2: Ya, ke semuanya saja Mbak Asna ya.
1: Siap.
2: Selamat siang.
1: Selamat
2: dan
1: siang.
2: Selamat mendengarkan.
1: Mm-mm.
2: Untuk Mbak Asna, selamat siang. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya. Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang... Sekian dulu Mbak Asna, salah kurangnya dan mohon maaf. Terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Nyun pamit Mbak Asna.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Bujang, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Selalu jadi pendengar setiap Pro 1 era di Tuban. Langsung aja dihadirkan spesial untuk Mas Bujang lagu Suara Hati.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih berdendang bareng RRI Tuban. Ini masih ada waktu kurang lebih 20 menit mendengar ya. Yang mau request lagu-lagu dangdut, siap menghadirkan requestan dari Anda. Ada yang gabungan via WhatsApp kami, kita akan menyapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, Seruling Gendang. Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Zulfan.
2: Siang Tuban, kembali bergoyang. Siang juga Mbak Asna.
1: Sehat, Mas
2: Zulfan. Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ceria selalu, semangat selalu.
1: Iya dong, harus
2: menjelang
1: dong.
2: Menjelang bulan-bulan kemerdekaan yang ke-81.
1: Iya dong, harus dong.
2: Jangan lupa itu-itunya.
1: Iya, oke, siap.
2: Pastikan suara penelponnya yang jelas, ngejeling gitu ya.
1: Insya Allah, bismillah.
2: Aduh, semangat ya, menjelang bulan-bulan kemerdekaan, yes.
1: Iya dong, iki, harus semangat dong.
2: Iya, apa mana penyiar ini jelas-jelas, akhirnya sing ngejob.
1: Amin.
2: Iya, iya toh. Baik yang di desa-desa. Mm-hmm. Mungkin bahkan di lapangan kecamatan juga muncul gitu ya. Yes, pokoknya sukses buat tetanggaku yang paling tercantik ya.
1: Amin Allahumma amin.
2: Oke, aku pengen request lagunya.
1: Lagu
2: ya.
1: Lagu apakah itu, Mas Zulfan?
2: Aku pengen diputerin dari di Akademi itu. Berkali-kali dari Sylvia Ma.
1: Berkali-kali dari?
2: Sylvia Ma.
1: Sylvia Ma, oke. Siap.
2: Salam-salam ya. Salamnya buat Mas Pur di Tulungagung. Ada juga Mbak Mudiono, Lek Mudiono ya.
1: J.
2: Terus ada juga Mas Bujang, ada Mbak Man, ada Mama Yu, Mbak Ii, ada juga Besti Kurianti yang ada di Mawat sana. Selamat siang Bestiku yang imut.
1: Selamat siang.
2: Terus ada juga Bunda Umay, Bunda Kenti juga. Warga Penghias Hati Group yang lagi menyimak status aku ataupun acara ini melalui video juga selamat sore. Selamat siang menjelang sore
1: selamat
2: ya.
1: Selamat siang jelang sore.
2: Oke. Dan tak lupa juga buat Mas Agung yang ada di Lamongan ya, yang selalu nge-like status aku. Inilah cantiknya Tuban Mas Agung ya. Terus buat siapa Pak Didi di Montong juga, di Montong ya Pak Didi ya.
1: Betul.
2: Pak Setiawan, terus ada semuanya saja ya tanpa terkecuali. Kang Tama Tiarto juga ya. Ya spesialnya buat yang ada di Nganjuk sana ya, dengan ada Mbak Sutrini seorang. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Bunda Umay juga yang ada tinggal lodok bergoyang juga selamat siang ya.
1: Siap.
2: Oh iya, Bu Jasmuni juga lupa ini, Pak Rasmannya juga ya. Nah ya kok, lali.
1: Jee.
2: Untuk Mbak Hasnanya.
1: Siap.
2: Terima kasih atas waktunya ya. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Mas Zulfan. Selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Kembali ada yang gabungan via telepon kami. Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bersama RRI Tuban. Halo Mbak Asma.
1: Halo, hai. Selamat siang.
3: Siang juga. Gimana kabarnya? Panas nggak Mbak di situ?
1: Aduh, puanas, pol.
3: Di sini hujan terus, Mbak.
1: Kapan terus?
3: Besok, tanggal bulan 11.
1: Oh, ence.
3: Koyo-koyo hujan ya, Mbak.
1: Oke.
3: Ini cuma jurus anak ini. Oh, udah semuanya gitu, meletihnya ada udang, piring domennya.
1: Lanji, padahal toh ini musim panas toh.
3: Musim kemarau, Mbak panas.
1: Lanji.
3: Niki bikin rujak ulek mbak Uwena.
1: Aduh, enak.
3: Ya, dicampur-campur ya, ada blimbing, ada timun, ya sembarang mbak, ada segedang klutuk bering tak gawe mbak.
1: Mantep.
3: Niki Mas Hilvan ya ngiler, ya enaknya jasa.
1: Monggo Bu Jasmine lagunya pun apa?
3: Ya, gini, bekas pacar mbak.
1: Bekas pacar ya sopo?
3: Ya, biar anak orang bekas pacaran disambung meneng, mbak.
1: Anje, salamnya kangge sinten.
3: Salamnya buat yang barusan turun, Mas Yulvan, Ardian, ayahnya mbak di sini. Terus ada lagi Kang Darwoto, Mbak Rui sama Etian, Mama Iwi, Kang Tamatiarto, Nadia sama Jujam ya mbak ya. Ya masuk situ. Mas Bujang, Kang Soliti, buat semuanya aja mbak, buat semuanya aja.
1: Siap.
3: Mbak Ii, Mas Budi mbak, lupa mbak aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jasmuni, matur nuwun sanget. Ada yang gabungan lagi via WhatsApp kami. Halo, Seruling Gendang.
4: Bertindang bareng RRI Tuban, di mana punya kabar Mbak Asna?
1: Alhamdulillah kabar baik Mas Tamatiarto. Mas Tamatiarto jeniki.
4: Nggih.
1: Mas Tamatiarto ini kan yang rumahnya ada di Rembang nggih. Rembang napa pun.
4: Salah Mbak Asna.
1: Oh, salah yo. Waduh isin
4: aku. Yo masih
1: oh Tuban je, oh Bancar je,
4: bahas najo, Bancar bahas najo paling bagus kulon.
1: Bancar je, rujak bulu yeah. Niku je, bulu Bancar je.
4: Nge paling bontos sih, ya, Jawa Timur paling bontos.
1: Nge.
4: Ya sakulone Bancar wes derek sarang, keragan. Nge nek masulikin niku keragan bahas najo.
1: Siap.
4: Nge kulo.
1: Monggo. Lagune napa mo, Mas Tamatiarto?
4: Tak request Mbak Asna nggih.
1: Monggo.
4: Aku kok omong kok bingung Mbak Asna kok basa Jawa kok basa Indon.
1: Mboten napa-napa to? Campur-campur nggih mboten napa-napa.
4: Nggih, lagune anu Mbak Asna nggih niku Hujan Duri nggih.
1: Siap.
4: Nggih, iki lagi ngebleng no Mbak Asna pikiranku.
1: Nggih, aman. Hujan Duri siap nggih.
4: Ya salam-salam Mbak Asna ya. Ya salamnya ada Bu Jasmuni yang baru turun, terus ada Mas Yulpan, terus ada Mas Jarwoto, Mas Bujang, ya selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Pokoknya grup penginjas hati, salamnya semuanya saja tanpa terkecuali. Ya terima kasih Mbak Asna.
1: Dengan senang hati.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Mas Tamatiarto. Pendengar, sepertinya sudah cukup ya requestannya siang jelang sore hari ini. Kita masih ada waktu 15 menit saja. Ini untuk memutarkan requestan lagu dari pendengar setia Pro 1 RRI Tuban.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Seruling Gendang. Pendengar, lagu dengan judul Bekas Pacar requestan Bu Jasmuni menutup perjalanan kita di program Seruling Gendang. Ada requestan dari Mas Tamatiato yang belum bisa kami hadirkan karena sudah jam 3 sore ya. Mas Tamatiato besok boleh gabungan lagi ya di Pro 1 RRI Tuban. Dan juga siang hari ini kita akan beralih di Tuban sore ini tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang jelang sore dan selamat menjalankan aktivitas di hari ini.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

segarnya legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya legen. Karena dari seteguk legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore tepatnya. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di Tuban sore ini sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Anda bisa gabungan berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356-8834-756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sekaligus juga Anda bisa gabungan berbagi informasi trafik cuaca dan juga sembari mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang sudah siap kami hadirkan untuk Anda. Lalu kita sudah mulai padat pendengar ya di sore hari ini bersamaan dengan pulang sekolah ataupun juga pulang kerja, sehingga bagi Anda yang beraktivitas sore hari ini terus kami imbau untuk hati-hati di jalan ya. Kembali kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda di sore hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: Pukul 16.03 menit waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinas Perhubungan Kota Malang sebut penutupan akses Jalan Gria Santa melanggar aturan. Kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BPBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Wisnu Devendra.

0: Uji coba fungsional jalan terusan Gria Santa belum berjalan maksimal. Pemerintah Kota Malang sebut penutupan akses jalan oleh warga RW 12 menjadi kendala baru dalam pelaksanaan uji coba. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, mengatakan secara fungsional, jalan terusan Gria Santa sudah dibuka dan tidak memiliki persoalan. Namun muncul masalah baru setelah akses menuju jalan Soekarno-Hatta ditutup menggunakan portal. Menurutnya penutupan jalan yang merupakan akses umum tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Pemkot Malang masih berupaya memberikan pemahaman kepada warga terkait aturan tersebut.
1: Kalimatnya adalah uji coba fungsional jalan. Fungsional jalan ini adalah jalan terusan Gria Santa ini ya. Ini objek satu. Sudah dibuka. Okay. Tidak ada permasalahan. Tetapi ada timbul masalah baru adalah warga RW 12 melalui dipimpin oleh warga RW 12, ketua RW, itu melakukan penutupan jalan. Penutupan jalan yang merupakan akses umum, fasilitas umum. Nah, ini adalah suatu hal yang berbeda. Ini melanggar peraturan perundang-undangan tentang lalu lintasan. Itu ya. Ini kata kuncinya sudah.
2: Okay.
1: Membuat masalah baru.
0: Ya, menambahkan sesuai ketentuan penutupan jalan dan tindakan yang menghambat arus lalu lintas tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pemkot Malang masih mempertimbangkan langkah selanjutnya dan membuka kemungkinan dilakukan dialog kembali dengan warga. Menurutnya Pemkot Malang masih akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba fungsional jalan terusan Gria Santa. Sementara itu, persoalan penutupan akses oleh warga akan menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan. Kabar berikutnya pendengar dan pemirsa, reporter Rizky Darmawan mengabarkan momen Hari Anak Nasional Puskesmas Polowijen gelar gebyar kejar imunisasi dan kelas ibu balita. Berikut informasi selengkapnya.
3: Puskesmas Polowijen menggelar gebyar kejar imunisasi dan kelas ibu balita dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 di Puskesmas Polowijen Kota Malang. Kegiatan tersebut dipadukan dengan program gerakan pencegahan stunting atau di Puskesmas. Kepala Puskesmas Polowijen Dr. Gigi Ratna Yulia mengatakan, gebyar kejar imunisasi ditujukan untuk melengkapi status imunisasi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Menurutnya langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan anak sekaligus mencegah munculnya penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Selain gebyar kejar imunisasi, Puskesmas Polowijen juga menyelenggarakan kelas ibu balita yang berkolaborasi dengan program gerakan pencegahan stunting atau genting dari Dinas Kesehatan Kota Malang.
4: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita melaksanakan dua kegiatan, yaitu kejar

0: imunisasi, di mana kejar imunisasi ini fungsinya untuk memenuhi imunisasi-imunisasi dari anak-anak yang belum lengkap, supaya dilengkapi, supaya nantinya kedepannya anak sehat, tidak ada kejadian, harapannya tidak ada kejadian luar biasa, wabah atau dan sebagainya. Untuk kegiatan kelas ibu balita hari ini spesial berkolaborasi dengan kegiatan genting dari Dinas Kesehatan, yaitu gerakan pencegahan stunting.
1: Sementara dokter spesialis anak pendamping Puskesmas Polowijen Dr. Astrid Kristina menilai pelaksanaan program genting memberikan gambaran lebih luas mengenai kondisi kesehatan balita di masyarakat.
2: Ternyata setelah saya, ya biasanya kalau dokter spesialis itu kan yang datang kebanyakan anak sakit, meskipun anak sehat juga ada ya, tapi setelah saya mengikuti program genting ini terutama di Puskesmas Polowijen yang membawahi 3 kelurahan ya, jadi ada kelurahan Balai Arjosari, Purwodadi dan Polowijen sendiri, itu ternyata banyak juga masalah-masalah di sini, masalah balita.
1: Kolaborasi antara Puskesmas Polowijen, Dinas Kesehatan Kota Malang melalui program genting, serta dokter spesialis anak menghadirkan layanan promotif, preventif, dan konsultatif dalam satu kegiatan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat pemantauan kesehatan balita di 3 kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Polowijen. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn.
4: Tentunya pendengar serta pemirsa. Kabar dari Sumenep untuk sore hari ini, inovasi pengelolaan sampah dari Kabupaten Sumenep kembali mengharumkan nama daerah di tingkat nasional dengan meraih juara 3 nasional dalam ajang Telkomsel Jaga Bumi Future Impact Challenge 2026. Berikut laporan Rukaya Zain.
5: Program Sedekah Sampah dan Beasiswa Sedekah Sampah berhasil mengantarkan founder Arasa Sociopreneur Action, Makalofri Iskandar, meraih juara 3 nasional kategori The Checks Maker pada ajang Telkomsel Jaga Bumi Future Impact Challenge 2026. Kompetisi yang diikuti 167 peserta dari berbagai daerah di Indonesia tersebut memberikan apresiasi kepada inovasi dan aksi nyata dalam menjawab persoalan lingkungan serta perubahan iklim. Melalui program Sedekah Sampah, pelajar diajak membiasakan memilah sampah sejak dari lingkungan sekolah. Menurut Afri, sampah anorganik yang terkumpul kemudian dijual dan hasilnya dimanfaatkan sebagai beasiswa pendidikan bagi siswa. Atas inovasi tersebut, maka Afri juga memperoleh grant pengembangan program senilai 10 juta rupiah.
6: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Telkomsel Jaga Bumi, seluruh dewan juri dan panitia yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada saya untuk mengikuti Future Impact Challenge 2026. Mari terus berkomitmen dan berkolaborasi melakukan aksi lingkungan untuk jaga bumi kita bersama. Terima kasih. Jaga bumi, bersih, hijau, lestari.
5: Makalofri menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam membangun budaya peduli lingkungan melalui pendidikan. Program Sedekah Sampah yang telah diterapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Sumenep diharapkan terus berkembang dan menginspirasi lahirnya inovasi serupa di berbagai daerah.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Madaristu. Mada, silakan.
7: Baik, terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, Madiun Batik Heritage Festival 2026 yang digelar di halaman Balai Kota berlangsung meriah. Event ini menjadi cara menggali potensi batik yang berkarakter dan bercerita tentang Kota Madiun. Aris Deka melaporkan.
8: Madiun Batik Heritage Festival 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat. Festival perdana yang digelar di halaman Balai Kota Madiun itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Sebanyak 33 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut. Mereka berasal dari kalangan perajin batik, pembuat wayang, hingga pengukir kayu. Beragam kegiatan digelar mulai pameran batik, digital batik design competition, nyanting on the spot, street batik fashion show, hingga berbagai kegiatan lainnya. Street batik fashion show menjadi salah satu agenda yang paling menyita perhatian. Puluhan peserta yang berasal dari kategori umum dan delegasi organisasi perangkat daerah atau OPD memberikan penampilan terbaik mereka. Acara itu turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Baksin Emil Dardak, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, serta jajaran Forkopimda Kota Madiun. Arumi terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak itu menyempatkan berkeliling, mengunjungi stan perajin dan membeli sejumlah produk. Langkah strategis untuk mengangkat batik sebagai identitas baru Kota Madiun. Selama ini Madiun telah dikenal luas melalui kuliner pecelnya. Karena itu batik juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi ikon daerah apabila terus dikembangkan.
9: Jadi ini menunjukkan bahwa potensi batik juga sebetulnya punya kesempatan yang sama. Tapi kuncinya betul dengan yang Bapak hadirkan pada malam hari ini, harus terus dilestarikan dan juga harus diregenerasi.
8: Sementara itu PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyelenggaraan festival perdana tersebut menjadi awal pengembangan industri batik lokal. Salah satu target yang ingin diwujudkan adalah menghadirkan batik khas Kota Madiun yang memiliki motif, karakter, dan cerita khas serta memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.
10: Saya ingin bahwa batik yang ada di Kota Madiun ini terus berkembang. Berkembang bagaimana? Batik yang harus punya karakter. Karakter Kota Madiun bisa bercerita, menceritakan tentang Kota Madiun. Kenapa harus bercerita tentang Kota Madiun? Supaya bisa membantu juga Kota Madiun itu nanti bisa mendunia.
8: Pemkot juga menyiapkan berbagai program penguatan bagi para perajin. Selain pelatihan, pemerintah akan mengalokasikan bantuan modal usaha sesuai kebutuhan para pembatik. Saat ini, pendataan kebutuhan perajin masih dilakukan sebagai dasar penyusunan program pada tahun depan. Bagus menambahkan, pengembangan batik juga akan melibatkan dunia pendidikan. Literasi mengenai sejarah dan potensi Kota Madiun akan diperkuat sejak jenjang sekolah agar menjadi inspirasi lahirnya motif-motif baru yang merepresentasikan identitas daerah. Kedepan Madiun Batik Heritage Festival akan terus dikembangkan. Jika tahun ini hanya diikuti perajin dari Kota Madiun, tahun depan penyelenggara menargetkan cakupannya diperluas hingga tingkat Madiun Raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
7: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
11: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, reporter Gia Debora melaporkan Universitas Jember kembangkan game Dirty Ledger untuk mengenalkan anti-fraud pertama di dunia. Berikut informasi selengkapnya.
12: Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Jember resmi meluncurkan Dirty Ledger, sebuah game edukasi bertema anti-fraud yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom Universitas Jember. Produk yang merupakan hasil program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW ini diklaim sebagai game anti-fraud pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Dekan FEB UNES Profesor Dr. Istifada MSc CRA/CMA mengatakan peluncuran Dirty Ledger menjadi langkah inovatif dalam menghadirkan media pembelajaran yang interaktif bagi generasi muda, khususnya Gen Z.
13: Untuk memberikan literasi kepada Gen Z. Jadi di sini terkait dengan konten fraud, kemudian auditing fraud. Jadi adik-adik dilatih untuk investigasi, ya, apakah laporan keuangan yang ditampilkan itu benar apa enggak? Jangan-jangan markup semua, jangan-jangan banyak bohongnya. Analisis yang tajam, ya, terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau institusi.
12: Sementara itu, CEO Dirty Ledger Diva Nolita Naila Paramita menjelaskan bahwa Dirty Ledger merupakan hasil kolaborasi antara kalian akuntansi forensik dari FEB UNEJ dengan teknologi pengembangan game yang dimiliki Fasilkom UNEJ. Ia menyebut perpaduan kedua bidang tersebut menghasilkan media pembelajaran yang tidak hanya edukatif, tetapi juga menarik bagi kalangan mahasiswa dan generasi muda.
14: Pagi hari ini kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengadakan peluncuran atau launching secara resmi dari produk kami, yakni game Dirty Ledger yang merupakan game inovasi pertama di Indonesia, bahkan di dunia, terkait dengan game antivirus. Jadi ini merupakan kolaborasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Fakultas Ilmu Komputer yang melakukan antara akuntansi forensik yang dimana ada antivirus di sana, beserta dengan teknologi game yang memang dikuasai oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Komputer.
5: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita bergeser ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
15: Terima kasih, Yeti. Kepala Bakom RI pastikan Sekolah Rakyat Surabaya siap beroperasi. Berikut laporan Ermina Jen.
16: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
17: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
18: 6,6.
17: Totalnya 6,6. Kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Sekolah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
16: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu, peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu, Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya, menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
19: Nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis di KG sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni.
16: Yang menambahkan saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.
15: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur telah melakukan peninjauan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kabupaten Tuban sebelum siswa-siswi resmi mengikuti kegiatan MPLS. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
20: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban, salah satunya yaitu meninjau lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat mengapresiasi kehadiran sekolah rakyat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang cukup memadai. Ia berharap agar ekosistem yang ada di sekolah rakyat ini dapat terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya kepala sekolah dan guru selaku pengajar, sehingga dapat menumbuh kembangkan ekosistem pembelajaran yang menyenangkan serta menciptakan generasi unggul berkarakter dan berintegritas tinggi.
21: Itu ini menjadi medium pembelajaran yang luar biasa pula
18: Harapan kita ekosistemnya nanti akan tersupport dari mulai kepala sekolah, guru-guru, lab, dan semuanya bisa memberikan ruang tumbuh kembang bagi penyiapan proses pendidikan di sini untuk menghasilkan SDM-SDM kualitatif berkarakter dan tentu memiliki integritas yang tinggi. Anak-anak yang saya tanya kelas berapa belum tahu. Itu artinya mereka kemungkinan besar putus sekolah. Menurut saya sesuatu yang sangat natural dari keinginan pemerintah untuk bisa membangun kesempatan dan ruang untuk bisa tumbuh kembang dengan baik.
20: Sementara itu, siswa kelas 10, Novia dan Mala mengaku senang dapat bersekolah di sekolah rakyat.
21: Dek, sekolah di sini senang nggak?
22: Senang banget!
21: Terus sekarang kelas berapa, Mas?
22: Baru mau masuk, kelas 10.
21: Kelas 10 ya?
22: Iya.
21: Dapat teman?
22: Sudah, banyak banget temannya. Iya.
20: Menurut Gubernur Jawa Timur, kehadiran sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat ini sangat relevan dengan keinginan siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan namun terhalang ekonomi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
15: Pemerintah Desa Watesari Kabupaten Sidoarjo tegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
23: Pemerintah Desa Watesari Kecamatan Balungbendo Sidoarjo menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan, penyediaan sumber daya manusia atau SDM, hingga legalitas kelembagaan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Watesari Siswayono, Rabu Siang, mengatakan pemerintah desa hanya menerima legalitas koperasi, sementara seluruh proses pembentukan telah disiapkan oleh pemerintah bersama Koperasi Merah Putih.
24: Jadi pembiayaan full pemerintah, SDM-nya pemerintah juga yang nyiapin,
23: okay.
24: Desa hanya terima seragel anunya aja. Untuk kepengurusan itu semuanya sudah KDMP sendiri. Bahkan nanti produk yang dijual pun nanti adalah kerjasama pemerintah sama KDMP itu sendiri. Pusat, karena pembiayaan dari dana desa yang disebutkan di APBN. Bahkan dana desa kan dikurangi sejumlah senilai pembangunan KDMP.
23: Sementara itu produk yang dipasarkan melalui KDMP nantinya merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat dan koperasi. Skema tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlangsungan usaha koperasi di tingkat desa. Oni Arianto melaporkan.
15: Reporter Januar Fahmi mengabarkan komunitas ojek online apresiasi dukungan pemerintah sekaligus berharap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan meluas. Berikut laporan selengkapnya.
25: Komunitas pengemudi ojek online atau OJOL Sidoarjo Jawa Timur mengapresiasi dukungan pemerintah melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai memberikan perlindungan bagi pengemudi saat bekerja. Ketua Forkom Driver Online Sidoarjo Jawa Timur Samuel Grandi berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terus diperluas agar semakin banyak pengemudi OJOL memperoleh jaminan sosial agar mereka merasa aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan di jalan.
26: Karena merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kami, pekerja transportasi online yang sehari-harinya bekerja di jalan, yang benar-benar sangat membutuhkan sarana ataupun bantuan BPJS ini, memang sangat-sangat membutuhkan dan sangat-sangat membantu kami ketika kami bekerja beraktivitas.
25: Harapan komunitas OJOL kepada pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh pengemudi OJOL mungkin bisa tercover, mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
26: Ya, harapan kami, kami seluruh teman-teman OJOL ya, bisa mendapatkan BPJS gratis ataupun dibantu lah. Karena mengingat kondisi saat ini yang lagi memang kurang begitu baik, yang menurut kami penghasilan pendapatan dari beberapa dengan adanya bantuan BPJS ini, BPJS tenaga kerjaan sangat membantu kami. Sangat-sangat
25: ya, saat ini yang komunitas yang melalui Mas Amor berapa yang tercover? Saat ini menurutnya sebanyak 1.236 anggota Forkom Driver Online Jawa Timur telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Komunitas juga berharap ada dukungan bantuan iuran bagi pengemudi yang belum mampu menjadi peserta mandiri. Pihaknya berharap Forkom Driver Online Jawa Timur menyatakan siap mendukung upaya pemerintah memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pengemudi transportasi online, khususnya di Sidoarjo Jawa Timur. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
15: Bergeser ke Lamongan, kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BPBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Laporan selengkapnya disampaikan Farin Regi.
0: Pemkab Lamongan bersama BPBD Lamongan bergerak cepat penuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau dengan menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih ke Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo kemarin. Bupati Lamongan, Yudha Revendi, menuturkan Desa Kedung Kumpul menjadi wilayah pertama yang menerima dropping air bersih tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau dan terus mengupayakan perluasan jaringan air bersih dari sistem penyediaan air Moculagres.
1: Kita akan terus berupaya ya Bapak, termasuk wilayah-wilayah yang kekeringan ini untuk mendapatkan air dari Moculagres. Demikian memang investasi pipa ini masih nyampe di Kembang Bau wilayah khususnya, tapi untuk yang daerah Sarirejo ini masih baru sampai di daerah Tambak Boyo. Memang kita masih memperhitungkan nilai investasi ya. Sementara untuk mengatasi ini kita terus menyediakan dengan menggunakan dropping-dropping air ini.
0: Salah seorang keluarga dusun Walangkopo, Sami, mengatakan krisis air bersih menjadi persoalan yang rutin dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Menurutnya warga harus membeli tangki air yang digunakan cukup untuk 1 hingga 2 minggu.
2: Berapa lama?
3: 2 bulan.
2: 2 bulan. Yeah. Berarti sehari-hari untuk kebutuhan mandi, terus bersih-bersih, masak, teman dari mana?
3: Itu Mas.
2: Beli?
3: Iya. Yeah.
2: Berapa Bu?
3: Satu
2: box, ha?
3: 70
2: ribu. Kira-kira berapa liter satu box?
3: Asal
2: satu rit hitungannya ya?
3: Nggih, Pak, nih.
2: 70 ribu.
3: Nggih.
2: Itu bisa dipakai berapa hari, Mas?
3: Biro minggu,
0: Pak. BPBD Lamongan memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau dan dapat segera menghubungi BPBD apabila membutuhkan dropping air bersih. Farin Reki melaporkan.
15: Reporter Anik Hasana mengabarkan sejumlah bahan pokok pangan mengalami kenaikan harga di Pasar Keputih, Sukolilo, Surabaya.
4: Sejumlah bahan pangan pokok mengalami kenaikan harga di Pasar Keputih, Sukolilo, Surabaya. Bahan pokok seperti minyak goreng, daging ayam maupun cabai rawit masih terbilang tinggi. Mia, pedagang sayur mayur, menuturkan harga-harga sempat turun saat liburan sekolah lalu. Seminggu mulai masuk sekolah, harga kembali naik dan lonjakannya bisa mencapai 2 kali lipat.
6: Harga kenaikan naik, ganti harga. Timun sekarang 15 ribu.
9: Biasanya, Bu?
6: Biasanya lo timun 5 ribu.
4: Sementara itu, salah satu pedagang sembako, Mas Rika, menuturkan bahan pokok yang belum stabil adalah minyak goreng. Sedangkan telur harganya sudah stabil antara 25 sampai 26 ribu rupiah per kilogram.
6: Sembako itu naik semua, Bang.
9: Apa aja?
6: Telur naik turun, telur.
9: Telur naik turunnya sampai berapa, Bu, biasanya?
6: Berapa? 1.000, 2.000, gitu.
9: Kalau sekarang?
6: Kalau sekarang, saya jual itu 2.500, Mbak. Melarang-larang ke sana.
4: Kenaikan harga sembako dikeluhkan para pedagang dan pembeli saat ada kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono. Selain itu, mereka juga berharap ada perbaikan sarana dan prasarana. Bambang Haryo juga meninjau sejumlah infrastruktur pasar, khususnya toilet dan ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR. Diakuinya, perbaikan infrastruktur diperlukan dukungan semua pihak.
27: Pasti harus minta bantuan dukungan daripada pemerintah kota. Yang kita harapkan dengan pembenahan cepat, kita harapkan ibu-ibu yang ada di wilayah ini itu senang berbelanja di sini. Jadi tidak berbelanja di pinggir jalan. Ini karena kita membahayakan juga terhadap keselamatan daripada masyarakat.
4: Kapoksi Komisi 7 DPR RI ini bahkan memberikan bantuan berupa 3 unit APAR serta revitalisasi toilet. Ia berharap pasar ini kembali menjadi jujukan favorit masyarakat, khususnya para pembeli kalangan ibu-ibu. Ani Hasana melaporkan.
15: Sementara dari Kediri, harga daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri naik menjadi Rp34.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
5: Harga daging ayam ras di Pasar Pahing Kota Kediri kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram dibandingkan harga pada sebelumnya seharga Rp25.000 per kilogram. Hal itu disampaikan oleh pedagang daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri, Nurrohim, hari ini. Nurrohim mengatakan bahwa kenaikan harga daging ayam potong ini pada umumnya dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya disebabkan mulai berlangsungnya kembali program makan bergizi gratis MPG seiring kembalinya para pelajar ke bangku sekolah.
7: Mulai MPG mau buka ya, naik. Sekarang sudah 3-4. Sekarang berapa? Waktu perayaan anak-anak itu salah itu salah. 25, 26. Bis mau masuk sana, langsung naik.
5: Sementara itu, Baidah, seorang konsumen daging ayam potong di Pasar Pahing Kota Kediri mengaku tidak terlalu khawatir dengan penyesuaian harga daging ayam potong. Bahkan baginya, hal terpenting adalah kesediaan bahan pangan ini akan selalu ada di pasaran.
8: Ya, standar-standar aja, penting ada barangnya. Asal nggak tidak relevan aja. Tidak yang suka, kok yang belas, nggak punya yang ingin katanya. Enak murah katanya. Bahan pokok murah, jadi rakyat senang.
5: Sebelumnya, harga daging ayam ras di Kota Kediri ini sempat menyentuh di posisi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram pada minggu pertama bulan Juli 2026 ketika dimulainya masa libur sekolah. Dan pada waktu itu, program MBG ikut diliburkan sementara. Ayu Citra melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra.
10: Terima kasih Dio. Dan pemirsa juga mendengar kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Setelah tadi melanjutkan perjalanan dari Dio Pratama, pendengar, kita temani Anda di Surabaya sore ini barengan sama Celia Cayani sampai jam 8 malam. Ya, kita hadirkan informasi kentongan setelah ini, pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RR Surabaya. Bagaimana aktivitas pendengar hari ini, nanti kita akan bahas di Surabaya sore ini. Masih bergabung tentunya ya di 99,2, boleh bagaimana traffic lalu lintas kota Surabaya, cuacanya seperti apa, boleh WA di 081-331-4x992.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, untuk informasi di kentongan sore hari ini ya, yang pertama kita dari informasi sejumlah ODP, OPD terkait di Kabupaten Kediri yang menggelar rapat koordinasi lanjutan, pendengar ya, untuk mengantisipasi musim kemarau. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ayu Citra, pendengar ya.
2: Motivasi hari ini.
3: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.
1: Pendengar, untuk informasi kentongan sore hari ini, pendengar ya, dari sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah OPD terkait di wilayah Kabupaten Kediri pada saat ini mengikuti rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Yaksono. Kaleb menyebutkan bahwa ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai pada saat musim kemarau, karena memang pada saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Untuk itu, maka diharapkan warga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, baik di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi selang dan regulator gas dalam keadaan aman.
5: Menghadapi musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September-Oktober, di mana di dalam bulan Juli-Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau, perlu kami himbau beberapa hal mengingat akhir-akhir ini kejadian kebakaran.
4: Terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di wilayah Desa Menyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Kepala Pelaksana PBBD Kabupaten Kediri Stefanus Joko Sukrisno mengatakan bahwa sekarang pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada warga dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau 2026.
6: Antisipasi kita untuk kekurangan air bersih, kami sudah menyiapkan armada tangki ya, dari BPD ada 2 unit, kemudian kami sudah koordinasi dengan PMI ada 1 unit, kemudian dari PDAM juga ada 6 unit. Nanti kalau masih kurang kita bisa pinjam dari Dinas Lingkungan Hidup maupun teman-teman Damkar Satpol PP. Kemudian kami juga menyediakan tandon-tandon yang nanti diperlukan suatu waktu.
4: Selain memetakan wilayah rawa kekeringan, BPBD Kabupaten Kediri juga menyoroti kasus lonjakan kebakaran hutan dan juga lahan, serta memetakan daerah yang berpotensi kekurangan air bersih. Adapun sesuai pemetaan ini, ada 5 kecamatan yang masuk zona rawan kemarau, antara lain di Kecamatan Mojo, Grogol, Ngancar, Posokaten, dan Semen. Ayu Citra melaporkan.

0: Dengar untuk informasi selanjutnya di kantongan sore hari ini, yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Syamsuddin melaporkan informasinya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, mengatakan pihaknya masih mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, terkait kondisi cuaca dan iklim di wilayah Kabupaten Malang. Menurutnya, musim kemarau yang biasanya berakhir pada September atau Oktober diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember, bahkan berpotensi berlanjut sampai Januari 2027 akibat pengaruh El Nino.
2: Kita ini untuk terkait iklim cuaca itu mengacunya kita masih tetap data yang diterima dari BMKG ya. Dari BMKG ini memang diprediksi kita kemarau ini agak panjang karena ada El Nino. Yang biasanya itu di bulan September Oktober itu sudah selesai musim kemarau. Ini nampaknya menurut prediksinya BMKG ini sampai di Desember, bahkan bisa jadi sampai di Januari. Itu. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh kita, masyarakat harus tahu semua juga.
1: Purwoto menjelaskan, kemarau panjang berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari berkurangnya pasokan air bersih, terbatasnya ketersediaan air untuk pertanian, hingga meningkatnya risiko kekeringan lahan dan hutan. Karena itu, BPBD mengimbau masyarakat mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini agar dampak kemarau dapat diminimalkan. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tadi informasi dari program Kentongan sore hari ini. Selain ini, kita akan hadirkan untuk informasi di Surabaya. Sore ini, pendengar, Anda bisa terus stay tune ya di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah, hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast, maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar ya, luar biasa hari ini. Dengan informasi kentongan tadi yang sudah kita sampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Bagaimana hari ini pendengar pulang kerjanya, cuacanya, juga arus lintasnya? Boleh yang mau share ya, boleh berbagi, boleh mendengar, boleh mengetik atau menginformasikan kepada kami ya. Bagaimana suasana di perjalanan Anda pulang kerja ya.

Nanti kita akan terus menemani Anda di lagu pop Indonesia tentunya ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Salon 7, film favorit.

hari Rabu tanggal 29 Juli ya. Ini akhir dari bulan Juli nih, pertarungan terakhir nih pendengar. Dan hari ini ternyata pendengar ya, ini diperingati dengan hari Harimau Sedunia atau International Tiger Day atau Global Tiger Day, yang diperingati setiap 29 Juli untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi harimau dan juga pelindungan habitatnya sebagai peringatan yang diinisiasi pada tahun 2010 melalui Tiger Summit di ST Petersburg di Rusia, pendengar. Ya, ini ternyata menjadi peringatan, pendengar, momen-momen untuk mengingat bahwa harimau bukan hanya satwa yang tentunya indah, gagah, dan juga punya peran penting, pendengar ya, dalam hal tersebut juga, dalam satwa tersebut. Nah, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, ya. Nah, Harimau Sedunia ini, pendengar ya, diperingati setiap tanggal 29 Juli di tahun sejak tahun 2010, dan peringatan ini lahir dari pertemuan para pemimpin negara yang memiliki populasi harimau di dunia. Nah, saat itu jumlah harimau liar, pendengar ya, mengalami penurunan drastis akibat pemburuan dan hilangnya habitat. Nah, tujuan utamanya adanya peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan harimau serta hutan tempat mereka hidup, pendengar. Ini yang juga sangat penting ya, kita tahu banyak akhir-akhir ini berita yang sangat menggemparkan terkait kebun binatang dan lain sebagainya, kita tahu ya pendengar ya. Nah, ini juga jadi salah satu pengingat bahwa sama-sama mempunyai peranan penting ekosistemnya, yang pastinya supaya kita juga saling menjaga, pendengar ya. Dan adanya peringatan ini juga menjadi kesadaran masyarakat ya, pentingnya perlindungan harimau beserta juga dengan hutan yang tempat mereka untuk tinggal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, pendengar ya, untuk peringatan hari ini, yaitu ternyata diperingati dengan Hari Tiger Sedunia. Masih ditemani lagu Pop Indonesia sambil menikmati perjalanan Anda, pendengar. Nanti juga kita akan hadirkan untuk renungan agama Islam sebelum kumandang azan maghrib ya. Kumandang azan maghrib pada hari ini di jam 17.31 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Sebaik apapun amalan seorang hamba, maka kalaupun dia rajin beribadah terus selama hidupnya, namun jika di akhir hidupnya tidak ditutup dengan husnul khatimah, maka seolah sia-sia sajalah amal yang dilakukannya. Husnul khatimah adalah akhir hidup yang baik. Dan tentu saja kita semua menginginkan akhir hidup yang baik. Dan husnul khatimah ini merupakan cita-cita tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan jika kita mengevaluasi diri kita sendiri, tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika ia tidak menutup amalnya dengan kebaikan. Maka kita harus mempersiapkan dengan penuh ketaatan serta dengan penuh kesabaran agar kita bisa meraih husnul khatimah ini. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah kisah seorang ulama yaitu Imam Ahmad yang diganggu syaitan di akhir hayatnya. Kita bisa bayangkan beliau adalah seorang ulama dan seorang ahli ibadah, namun tak luput dari gangguan syaitan menjelang kematiannya. Kita ingat kembali bahwa di detik-detik kematian seorang hamba akan banyak godaan dan ujian. Bagaimana dengan diri kita? Sakaratul maut adalah sebuah hal yang menyakitkan dan setiap orang berbeda-beda merasakannya. Beberapa hadis Nabi SAW menguatkan fenomena sakaratul maut ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya, berkata menuju Rafiqil A'la. Hingga akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemah. Kemudian di riwayat yang lain pernah disebutkan bahwa sakitnya sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan ditusuk dengan tombak dan pedang. Masya Allah. Lalu bagaimanakah dengan kita ketika menghadapi sakaratul maut kelak? Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menjemput husnul khatimah. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, perbanyaklah mengingat kematian itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Sebab dengan mengingat mati ini, kita akan tertunda atau kita akan berhenti dari niat-niat yang buruk, kita akan segera berhenti dari perbuatan dosa dan perbuatan jahat, dan kemudian segera bertaubat kepada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah berbekal dengan amal solih. Setelah kita mengingat bahwa kita bisa mati kapan saja, maka kita segera menambah amal solih, menambah amal ibadah kita. Jika ada kesempatan beramal solih, maka lakukanlah sekecil apapun, asalkan dibarengi dengan dua hal. Yang pertama adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas karena untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian cara beramal solihnya harus sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita meremehkan sebuah amal solih karena walaupun terlihat kecil, namun di sisi Allah bernilai besar disebabkan oleh niat kita yang ikhlas itu tadi. Di surah Al-Mu'minun, Allah sudah menyampaikan. Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah berfirman, "Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, 'Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal solih terhadap apa yang telah aku tinggalkan.'" Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah mati untuk seandainya mereka bisa kembali hidup untuk beramal solih. Kemudian yang terakhir adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah. Perbanyaklah meminta kepada Allah agar dikaruniai husnul khotimah.
Walaupun kita sudah banyak mengingat mati, walaupun kita sudah banyak beramal solih, namun jangan pernah merasa kita sudah menjadi baik. Jangan pernah merasa kita sudah tinggi di hadapan Allah. Karena kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa kita diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu, berdoalah seperti doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita, yaitu Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku ada di penghujungnya, amalan terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku adalah ketika aku bertemu denganmu. Ini dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua di sini diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk melakukan amal solih, serta Allah nanti akan mewafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Motivasi hari ini.
3: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

dari Semi Simorangkir pendengar ya, hadir menemani Anda. Dan masih pembahasan kita di tanggal 29 Juli, ini menjadi hari di mana peringatan harimau sedunia. Nah, kalau di Indonesia pendengar ya, ini memiliki satu-satunya spesies harimau yang masih bertahan, yaitu adalah harimau Sumatera. Sayangnya pendengar ya, kedua kerabatnya yaitu harimau jawa dan harimau Bali ini telah dinyatakan punah. Nah, harimau Sumatera ini pendengar ya memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan harimau lainnya, tetapi terkenal juga lincah pendengar ya. Dan satwa ini hanya hidup di Pulau Sumatera dan menjadi salah satu spesies yang masih ada dan tentunya juga memprihatinkan karena sangat terancam punah. Nah, ancaman dari hal tersebut yang terbesar adalah perburuan liar, lalu juga perdagangan satwa ilegal, kerusakan dan penyempitan kawasan hutan pendengar, lalu juga konflik manusia antara manusia dan juga satwa liar. Nah, mengapa kalau ditanya ya, mengapa sih harimau itu penting pendengar? Nah, harimau ini yaitu adalah ternyata merupakan predator puncak dalam rantai makanan dan kehadirannya itu membantu menjaga keseimbangan populasi satwa lainnya sehingga konsisten tetap sehat. Jika populasi dari harimau ini terus-menerus turun pendengar ya, ini juga mendorong yang namanya keseimbangan alam yang akan terganggu. Pada akhirnya dampaknya dapat dirasakan manusia, mulai dari rusaknya hutan hingga berkurangnya sumber air bersih. Karena itu pendengar ya, menjaga harimau itu juga sejatinya juga berarti menjaga kehidupan manusia. Nah, kita beberapa hari terakhir juga melihat sesuatu yang tidak mengenakan ya pendengar ya, sama-sama makhluk hidup ya, tetapi juga ada hal-hal kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Gak mungkin kita memelihara harimau ya pendengar ya. Tetapi melestarikan harimau ini bukan hanya tugas pemerintah saja atau petugas konservasi. Sebagai masyarakat ya, juga bisa pendengar tidak membeli produk yang berasal dari satwa dilindungi ya. Mendukung pelestarian hutan, tidak menyebarkan konten yang mempromosikan perdagangan satwa liar, lalu mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, lalu juga mendukung program konservasi melalui cara-cara yang legal dan juga bertanggung jawab ya. Nah, langkah-langkah kecil tersebut pendengar ini banyak memberikan dampak besar ya bagi masa depan khususnya untuk satwa liar.

Pendengar, tahukah Anda? Kacamata ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Catatan pertama tentang kacamata ditemukan di Italia pada abad ke-13. Awalnya, kacamata hanya dipakai untuk membantu membaca tulisan kecil. Menariknya, warna lensa juga punya fungsi yang berbeda. Lensa bening membantu penglihatan sehari-hari. Sementara, lensa gelap melindungi mata dari sinar matahari. Bahkan, saat ini ada lensa anti-radiasi yang dirancang untuk mengurangi paparan cahaya dari layar gadget. Dan satu fakta unik lainnya, kalau kacamata yang Anda pakai sering melorot, ternyata itu bukan hanya karena bingkainya longgar, tetapi bisa juga karena minyak alami di kulit wajah. Jadi kacamata bukan cuma penunjang penglihatan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan fashion bagi banyak orang. Jika Anda saat ini memakai kacamata, berarti Anda sedang memakai benda kecil dengan sejarah yang panjang.

Pendengar, itu sedikit pembahasan kita terkait peringatan yang terlaksana pada hari ini, pendengar Pro 1 ya. Karena peringatan hari mau sedunia ini bukan sekedar peringatan tahunan ya. Ini juga adalah ajakan bagi kita semua pendengar ya untuk lebih peduli terhadap alam. Karena harimau bukan musuh manusia, mereka adalah bagian penting dari ekosistem yang telah menjaga hutan selama ribuan tahun ya. Ketika hutan tetap lestari, satwa liar terlindungi, udara tetap bersih juga, sumber air pun juga terjaga, dan kehidupan manusia pun ikut memperoleh manfaatnya. Nah, dengan adanya peringatan ini pendengar ya, ini menjadi momentum untuk lebih mencintai alam Indonesia, karena menjaga harimau berarti menjaga hutan, dan menjaga hutan berarti menjaga masa depan generasi mendatang. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Surabaya sore ini. Setelah ini kita akan buka topik lagi pendengar, mungkin ada yang bergabung dari jam 6 sampai jam 7 malam.

pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.

0: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
1: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya kamu tuh harus update dong.
0: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
1: Sembarangan aja. Iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
0: Hah, serius kamu sis?
1: Iya serius, makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
0: Terus gimana caranya?
1: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id, terus enter deh. Udah, mudah kan?

Pendengar, ada fenomena apa hari ini? Fenomena pulang kerja, karena habis ini hari besok sudah hari apa? Hari Kamis ya? Belum ya? Belum waktunya mengatakan happy weekend ya pendengar ya, karena weekendnya masih ada 2 hari lagi. Nah, kalau pendengar ya, hari ini mungkin pernah gak sih setiap harinya tuh kan kita banyak kegiatannya ya, dari mulai bangun tidur sampai juga kembali untuk bobo ya atau tidur. Nah, biasanya nih ya kalau kita lagi ngobrol santai ya, terus tiba-tiba ada yang bikin senyum. Nah, itu biasanya kenapa sih pendengar? Coba deh, apa menurut pendengar? Hal random yang pernah pendengar lakuin itu apa? Yang lucunya ya, yang pasti ya, setiap orang itu ternyata pernah mengalami hal tersebut. Dijamin kadang-kadang senyum-senyum sendiri. Misalnya nih ya, pernah masuk kamar terus berdiri beberapa detik sambil bengong karena lupa mau ngapain. Bener gak? Atau ya, buka kulkas, dilihat isinya, lalu ditutup lagi. Nah, biasanya itu kenapa pendengar? 5 menit kemudian tuh kulkas dibuka lagi pendengar, padahal ya isinya masih sama. Ada telur, ada sayur, ada terong, ya kan? Tapi kita nggak tahu mau ngapain, itu pasti pernah mengalami semuanya. Betul nggak pendengar Pro 1? Lalu ada juga yang pernah mencari handphone, mencari kacamata nih ya, biasanya yang suka pakai kacamata sehari-hari, ditaruh nih di kening atau di jidat, dijadiin kayak bandu. Terus kita mencari-cari di mana itu kacamata, ternyata nyangkut. Ada juga yang pernah mencari handphone ke seluruh rumah sampai panik. Ternyata apa? HP-nya lagi dipakai buat senter. Atau atau lagi ngobrol sama seseorang tiba-tiba ya lupa nama orangnya yang sudah bertahun-tahun dikenal. Nah, ini mendengar ya, pasti cerita-cerita yang mungkin pernah kita alami. Cerita-cerita random untuk pendengar, karena pastinya Celia yakin nih ceritanya itu juga sama. Mungkin ada yang mau bercerita, boleh di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ya, di 081-33-14-992. Karena hal random yang semua orang pernah alami, kalau dipikir-pikir ada kebiasaan random yang sebenarnya dilakukan hampir semua orang ya. Kalau di depan umum mungkin menekan tombol lift berkali-kali, iseng ya, iseng banget itu kayaknya. Saya juga pernah itu pendengar, padahal kita tahu tuh liftnya tidak akan datang lebih cepat. Tetapi masih aja diklik-klik-klik-klik-klik-klik-klik. Supaya apa? Supaya meyakinkan bahwa lift itu turun. Padahal ya belum. Apalagi kalau lantainya di lantai 99. Lu lama kan itu akhirnya turun ya. Nah, bagaimana pendengar, adakah hal-hal random yang pernah pendengar lakukan? Mungkin nih seperti Bu Siti yang suka masak, tiba-tiba mau goreng apa, keliru ikan apa, atau siapa, Pak Mul, apa, Bang Siap, Bang Mas Ali, mungkin ada cerita, boleh ya di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya di 081-33-14-992.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Mungkin ya pendengar ya, kalau kita tuh hidup tanpa cinta, karena kayak sepi aja. Sepi, hari-harinya sepi pendengar. Oh ini nih, ada Bu Sri Wahyuni. Bergabung, assalamualaikum Mbak, semoga sehat selalu ya, amin. Aku pernah panasin masakan lupa karena diajak ngobrol, akhirnya gosong. Terus Bu Sri makan apa? Iya ya, kadang-kadang itu lupa ya. Ini yang paling sering ya, kalau orang rumah ya, di rumahnya sekalian nih, masak air itu loh pendengar. Masak air, cakep gitu ya, kan gak mungkin ya. Boleh deh nih, masak air terus sampai sat gosong, pancinya akhirnya dibuang. Coba ada siapa yang ditelepon? Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum, Celia.
0: Nje, Pak.
1: Selamat malam. Sopo goreng gosong
0: itu. Ini Bu Sri. Pak Mul pernah.
1: Apa?
0: Bu Sri Wahyuni.
1: Yang dari mana?
0: Gak tahu Pak dari mana.
1: Aku masih goreng tahu, goreng udah gak tahu gosong.
0: Bukan, ini pernah manasin masakan lupa karena diajak ngobrol. Bukan, terus gosong.
1: Sangit itu.
0: Iya, Pak Mul pernah apa? Hal random apa yang pernah dilakuin?
1: Yo. Iko mbak, goreng-goreng TV, tapi tak tungguin mbak, gak berani ninggal aku.
0: Terus, pernah gosong apa enggak? Apa pernah apa? Pernah lupa pulang atau gimana?
1: Enggak, kalau mau kemana-mana enggak otot-otot kompor sih. Nanti kalau di rumah fokus lapar, goreng langsung tak matikan ya, langsung makan. Ya.
0: Oke, kalau gitu. Oke, Pak Mon, terima kasih.
1: Saya lihat nanti sampai jam piro.
0: Sampai jam 8, Pak.
1: Oh, baik sampai malam.
0: Yunda.
1: Nanti siapa?
0: Apanya?
1: Yang biasa.
0: Oh, Mas Jo. Oh,
1: ruang rindu.
0: Ruang rindunya hari ini berjaringan, Pak, jam 8.
1: Oh, ya wes. Iya, enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Aku tak melayu, enggak nyolo. Drukain ke ngono.
0: Siap. Monggo.
1: Druk.
0: Siap, Pak Mul. Terima kasih ya, Pak Mul.
1: Ya, Pak Celia, saya doakan sehat ya, Mbak Celia.
0: Amin, amin.
1: Coba kapan, Mbak Celia, siaran...
0: Apa
1: malam,
0: tuh?
1: Malam, kok biasain.
0: Iya, gak tahu nih jadwalnya, gak pernah malam soalnya, Pak.
1: Ini loh, orang-orang tanya, hari Kamis datang ya, insya Allah aku.
0: Iya.
1: Besok loh, hari Kamis besok kan
0: dangdut.
1: 30 terakhir, iya. Mbak Celia masuk jam berapa?
0: Saya ada dari pagi, Pak, jam 9, pasti ada saya.
1: Ketemu lek ngono lek aku rono.
0: Amin, iya, siap.
1: Tapi kalau gak anu, Mbak. Kalau kan apa? Ini 17 Agustus kan repot ya Pak Mulya.
0: Belum berangkat tanggal 1 Agustus saja belum kok.
1: Lah iya persiapan tuh. Tempat saya ini sudah mulai.
0: Apa lomba?
1: Toto-toto sih.
0: Apanya yang ditoto Pak Mul?
1: Ya pembersih, bersih-bersih kampung.
0: Nanti siap.
1: Ngecat, masang bendera, umbul-umbul. Ada yang masang lampu ya, tapi aku gak mel opo-opo Mbak Celia, kok ngutunguk-tunguk toh.
0: Yaudah kalau gitu dinikmati Pak.
1: Ya menikmati, insya Allah nanti besok kalau gak ada halangan aku tak datang ya.
0: Siap, terima kasih yaudah. Pak Mul. Ya,
1: sama-sama.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Mul, Bu Sri yang sudah bergabung ya. Ya lodehnya masih ada Mbak, tapi alhamdulillah jarang lupa kok Mbak. Kadang-kadang memang gitu ya Bu Sri, Pak Mul, kalau lupa gitu lagunya. Nah, biasanya nih pendengar ya, kalau kita sudah melakukan hal random, nah biasanya ngecek jam itu juga lupa berapa detik kemudian. Lupa tadi lihat jam berapa, akhirnya lihat lagi. Lalu juga biasanya nyapa orang, lupa. Kok bisa ya nyapa orang lupa ya? Terus bukan, nyapa orangnya misalnya, hai Pak Mul gitu ya, terus habis itu kita lupa mau ngomong apa. Itu bisa pendengar. Karena ya kalau kita berbicara soal hal random pendengar ya, masa kecil itu juaranya. Misalnya, pernah gak ayo nih yang pura-pura menjadi penyiar radio. Pakai botol minum sebagai mikrofon lalu siaran di depan cermin. Atau juga pernah jadi pembawa acara, penyanyi. Pasti kan nyanyi-nyanyi, satu yang tak bisa lepas. Gitu-gitu kan pendengar. Pasti, karena saya lihat pernah ngelakuin itu juga. Lalu juga main hujan, cuma karena ingin menginjak genangan air. Ada yang mengumpulkan batu karena bentuknya unik. Ada yang menyimpan stik es krim. menyimpan bungkus permen, mengoleksi karet gelang, padahal tidak tahu itu fungsinya apa. Nah, itu hal random. Dulu juga banyak yang pernah meniup ke kaset game atau cartridge ya sebelum dimainkan. Ya, lalu padahal sekarang kita tahu belum tentu itu penyebabnya bisa jalan, tetapi hampir semua anak di tahun 90-an pernah melakukannya. Kalau hal kecil apa? Pernah enggak sih pendengar? Pernah nih, Celia, masak-masakan. Sosokan gitu, ada dagingnya, ada sayurnya, ada air minumnya. Pokoknya disediain kayak lagi mau buka restoran. Padahal dari apa? Dari batu bata, lalu dari daun-daun yang ada di tanaman rumah, pekarangan rumah. Lalu juga dari ini lempung atau lumpur, pendengar tuh. Siapa yang pernah kayak gitu? Saya lihat sih pernah ya, pendengar ya. Hal-hal kecil yang saat ini tuh kadang-kadang pengen dilakuin, tapi kok jadi malu kalau dilakukan sekarang karena udah gede kali ya.

0: kok sering banget sih makan kue sama minum minuman manis?
1: Hehe, enak sih. Lagian cuma sedikit kok. Emangnya kenapa?
0: Sedikit, tapi kalau sering ya tetap aja kebanyakan. Eh, kamu tahu nggak? Terlalu banyak gula itu bisa bahaya loh buat kesehatan.
1: Hah, bahaya gimana maksudnya?
0: Bisa bikin risiko penyakit, kayak diabetes, gigi rusak, sampai berat badan naik.
1: Waduh, aku kira aman-aman aja selama masih muda.
0: Justru dari sekarang harus dijaga. Lebih baik kurangi gula, perbanyak minum air putih, dan makan buah.
1: Iya juga ya. Aku jadi harus mulai ngurangin nih dari sekarang.
0: Bener banget. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Kurangi makan makanan manis, sayangi tubuh kita.

0: Ditemuin lagunya dari Yuni Shara, Satu Dalam Satu Cinta ya. Oke, mendengar sebentar ya. Oke, kita masih membahas terkait hal random yang pernah dilakukan ya, sambil menunggu reporter kami akan melakukan pantauan mendengar ya untuk hal terkini. Kita sebelum masuk ke topik lagi ya, kita coba untuk telepon terlebih dahulu ya untuk informasi laporan terkini pendengar ya. Kita ikuti terlebih dahulu untuk laporan terkini.
1: Kini.
0: Benar, kita informasikan laporan terkini pantauan jelang pertandingan kedua grup B Piala Presiden 2026 antara PSMS Medan melawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo malam ini. Informasinya akan disampaikan Faris Yarbo. Silakan Faris.
2: Baik pendengar, saat ini saya berada di Stadion Gelora Bung Tomo jelang pertandingan kedua grup B yang mempertemukan PSMS Medan dengan Persebaya Surabaya. Di mana jelang pertandingan ini ribuan penonton sudah mulai mendatangi Stadion Gelora Bung Tomo dan sebagian sudah mengisi kursi penonton yang ada di tribun stadion. Dan untuk saat ini, kedua tim sudah memasuki lapangan untuk menjalani sesi pemanasan sebelum pertandingan akan dimulai pada pukul 7:30 malam nanti. Dan jelang pertandingan ini, Persebaya mencoba untuk mencuri kemenangan agar bisa memastikan tempat menuju ke babak semifinal. Di mana sebelumnya, di pertandingan sebelumnya, pertandingan antara Port FC dengan Persija Jakarta yang berlangsung tadi sore berakhir dengan hasil imbang 2-2. Sehingga membuat persaingan di grup B semakin ketat karena saat ini masing-masing tim masih memiliki peluang untuk menuju ke babak semifinal. Dan dapat kami laporkan bahwa suasana saat ini sudah mulai ramai dan di bawah cuaca yang cukup sangat cerah dan penonton tampak antusias untuk menyaksikan pertandingan ini. Dari Stadion Gelora Bung Tomo, Faris Yarbo melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan pantauan dari Faris Yarbo ya terkait jelang pertandingan kedua grup B Piala Presiden antara PSMS Medan melawan Persebaya ya, yang akan dilaksanakan di Gelora Stadion Bung Tomo malam ini. Nah, pendengar masih ngobrol tentang hal random. Hal random apa yang akhirnya membuat kita sering-sering kayak mikirin ataupun juga apa ya namanya, kalau kita lihat itu, kok kita lihat, kita rasakan itu seperti ujung-ujungnya overthinking. Tahu nggak pendengar? Biasanya nih, pernah nggak kalau lagi mau tidur tiba-tiba ingat kejadian 5 tahun yang lalu, lama sekali, langsung malu sendiri. Lalu juga mau kirim chat dibaca ulang 10 kali, ribuan kali, mau nembak, mau ngatain kangen aja bingung. Lalu juga kirim nggak ya. Nah, itu pastinya juga pernah kita lakuin pendengar ya. Lalu pernah nggak merasakan bahwa hal yang random itu selalu kita ingat? Terus pernah nggak buka WA ataupun buka sosial media lalu lupa mau balas apa? Pernah mengetik password dengan penuh percaya diri, ternyata passwordnya salah? Juga pasti pernah. Pernah manggil guru dengan sebutan mama atau ayah? Pernah pasti ya. Pernah mencari kacamata padahal sedang dipakai? Nah, tadi yang sudah Celia bilang ya. Nah, ternyata pendengar ya, kalau hidup kita tuh dipenuhi dengan hal-hal kecil yang random, justru momen-momen seperti itulah yang sering kita kenang ya. Kadang bukan liburan yang mahal atau momen-momen yang gimana, tetapi momen-momen yang kecil tapi membuat kita ketawa itu yang biasanya kita rindukan. Melainkan juga salah satu kejadian random, karena kejadian yang sederhana yang membuat kita tertawa itu pasti kita akan mengingatnya. Jadi jangan terlalu serius pendengar menjalani hidup ini ya. Waduh, sekali sesekali harus dinikmati ya, momen-momen lucunya, momen-momen konyolnya yang datangnya tuh biasanya tanpa direncanakan. Karena bisa jadi pendengar ya, cerita random hari ini nih yang kita siaran hari ini nih adalah kenangan lucu yang nanti kita bisa ceritakan bertahun-tahun nantinya ya. Itu sedikit tema kita di malam, kok di malam, di sore hari ini pendengar ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RS Surabaya, Bu Siti Pamul, Bu Siti ini ya, Bu siapa tadi yang ikut, Bu Siti Wahyuni, terima kasih yang sudah ikutan, Pak Mul juga. Semoga hari ini senyum kita, senyum pendengar terbawa sampai hangatnya ke keluarga kita masing-masing, ke rumah ya, ke kantor ataupun lagi kemanapun ke tujuan pendengar hari ini. Tetap semangat, tetap sehat ya. Setelah ini kita jam 7 ikuti terlebih dahulu untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Jangan sampai kita bikin ini ya, grup manusia random ya pendengar ya. Jangan sampai. Stay tune terus di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas,

0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
1: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
2: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
3: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Tapi ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone mist generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian berjalan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
2: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan

0: agunan dari debitur.
1: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
2: Telah terjadi kerugian
1: keuangan negara.
2: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
1: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
0: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
3: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
4: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober, di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet. Dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
0: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
6: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
7: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
6: Dengan total jumlah sekitar hampir 15 ribu liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali, ya tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
7: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
6: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
7: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
5: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTB 2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
9: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
8: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
10: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
8: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
11: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.T. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
12: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
11: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulosimetria.
13: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan. Dan menurut aku itu it takes.
11: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
14: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal.
15: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
14: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
16: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
15: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
17: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Baker lakukan dan menjur, sudah dilakukan, kita dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
18: Kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Kapatau Piala AFF 2026 Senin lalu. menurut Erik. Penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Kadang-kadang kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
19: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
18: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staff di balik layar.
20: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
18: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chuan Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Selain ini kita akan hadirkan untuk mimbar agama Buddha, pendengar ya, dengan sifat luhur 3 permata mulia, part 2 ya. Dan tentunya Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti bersama untuk mimbar agama Buddha di edisi tanggal 29 Juli 2026.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Guntono SHG MPDP Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Sidoarjo dalam acara Mimbar Agama Buddha. Namun sebelum saya menyampaikan tentang Permata Dhamma atau Dhamma Ratana, marilah terlebih dahulu kita bersikap anjali bagi yang beragama Buddha untuk mengagungkan guru junjungan kita yaitu Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan seperti yang saya sebutkan di atas, yaitu saya akan menyampaikan tentang Permata Dhamma dan Permata Sangha atau Dhamma Ratana ya. Dhamma berarti empat jenis kesadaran jalan atau magga citta, empat jenis kesadaran buah, palacitta, nibbana, dan ajaran-ajaran Buddha yang tertuang dalam kitab suci Tripitaka. Dhamma tersebut harus didengarkan, dipelajari, dipraktekkan, dan direalisasikan dengan hormat, dengan rasa hormat dan puja yang tinggi bagi mereka yang ingin menghendaki kedamaian dan kebahagiaan. Dhamma adalah sedemikian berharga dan tidak terukur nilainya. Dhamma adalah tiada taranya dan unggul atas harta apapun di dunia. Sungguh sulit untuk bertemu dan mendengarkan Dhamma, karena Dhamma muncul hanya ketika seorang Buddha muncul di dunia. Dhamma dapat didengarkan, dipraktekkan, dan direalisasikan tidak oleh orang biasa tetapi oleh orang-orang mulia yang telah mengumpulkan kebajikan yang besar. Oleh karena itu, Dhamma merupakan harta yang paling mulia, paling agung, tiada bandingnya, paling langka dan paling berharga di alam semesta ini. Ada enam sifat luhur Dhamma, ya. Terdapat enam sifat luhur Dhamma yaitu Swakato Bhagavata Dhammo, Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, Upanayiko, Pacatang Weditabu Winyuhi. Sifat luhur Swakata. Swakato berarti bahwa 10 Dhamma terdiri dari 4 kesadaran jalan, 4 kesadaran buah Nibbana dan Tipitaka dijelaskan dengan baik oleh Bhagawa. Dhamma adalah sempurna pada awal, pada pertengahan, dan pada akhir. Ia lengkap dalam tulisan dan arti. Ia lengkap sempurna tanpa perlu penambahan atau pengurangan apapun. Dan ia sepenuhnya menjelaskan praktek mulia yang membawa pada kemurnian kehidupan. Dhamma adalah sempurna pada awal ketika seseorang mendengarkan atau mempelajarinya. Ia menjadi lebih baik di pertengahan ketika ia mempraktekannya, dan ia menjadi terbaik di akhir ketika ia memahami empat kebenaran mulia dan menikmati kedamaian dan kebahagiaan tertinggi. Jadi Dhamma diberkahi dengan tiga kebajikan. Yang kedua, sifat luhur Sanditika. Sanditiko berarti bahwa Dhamma terdiri dari empat jalan, empat buah, dan Nibbana dapat dilihat dan dipahami dengan jelas oleh diri sendiri, tidak melalui desas-desus jika ia mempraktekannya. Dhamma yang dijelaskan oleh Sang Buddha dapat dilihat dan dipahami oleh diri sendiri. Jika seseorang mempraktekannya, ia akan mencapai jalan magga, buah, pala, dan nibbana. Ini ia bukanlah jenis Dhamma yang harus diterima hanya karena kabar orang. Kemudian sifat luhur Akalika. Akalika berarti bahwa Dhamma adalah ajaran yang dapat memberikan hasil langsung bagi mereka yang mempraktekannya. Sifat luhur ini menjamin pencapaian Nibbana, tujuan akhir para umat Buddha, di kehidupan ini juga, tidak seperti ajaran
lain pada waktu zaman Sang Buddha yang menjamin pencapaian kebahagiaan abadi hanya setelah seseorang meninggal dan keputusan akhir dari makhluk utama. Empat sifat luhur Eipasiko. Eipasiko berarti bahwa dhamma patut dipuja oleh mereka yang telah begitu banyak mempraktekkan dan melihat dhamma, sehingga mereka tidak akan pernah berhenti mengundang pihak lain untuk mempraktekkan dan melihat dhamma bagi diri mereka sendiri. Ajaran Buddha begitu jelas, begitu murni, dan begitu sempurna sehingga patut untuk mengundang pihak lain mempelajari dan mempraktekkannya. Sang Buddha tidak meminta orang untuk mempercayai ajarannya secara membuta. Beliau hanya mengundang dan meminta mereka mempraktekkan ajarannya serta melihat hasilnya bagi mereka sendiri. Yang kelima, sifat luhur Upanayiko. Upanayiko berarti bahwa dhamma yang terdiri dari empat kesadaran jalan, empat kesadaran buah, dan nibbana, sekali dipahami dalam batin sendiri, bisa memadamkan semua api apaya dan samsara. Jadi orang harus praktek untuk mencapai dhamma supraduniawi ini, bahkan dalam situasi ketika pakaiannya terbakar atau rambutnya berkobar. Dhamma supraduniawi ini patut terus-menerus ditanamkan dalam batin. Yang keenam, sifat luhur Pacatang Weditabba. Pacatang Weditabbo Winuhi berarti bahwa dhamma yang terdiri dari maga, pala, dan nibbana dapat dialami sendiri dalam batinnya melalui kesadaran buah oleh para orang mulia, Arya Pugala, dan yang telah tercerahkan pada empat kebenaran mulia. Itu adalah sifat-sifat luhur dari permata dhamma. Sekarang saya akan sampaikan tentang permata sangga atau sangga ratana. Terdapat 8 jenis bhikkhu suci yang secara keseluruhan disebut sebagai persamuan para bhikkhu atau sangga, yaitu 1. Sotapati Magga Pugala, yaitu individu jalan pemasuk arus. Kemudian ada Sakadagami Magga Pugala, individu jalan yang sekali kembali. 3. Anagami Magga Pugala, yaitu individu jalan yang tidak kembali. Kemudian 4. Arahata Magga Pugala, individu jalan arahata. Sotapati Pala Pugala, individu buah pemasuk arus. Sakadagami Pala Pugala, individu buah yang sekali kembali. Anagami Pala Pugala, individu buah yang tidak kembali. Terus kemudian Arahata Pala Pugala, individu buah arahata. Para bhikkhu awam atau yang disebut Samuti Sangha yang memiliki pandangan yang sama dan praktek moral yang sama seperti bhikkhu suci atau Arya Sangha juga termasuk dalam Sangha. Sangha yang memiliki 9 sifat luhur harus hormati dan dipuja dengan tinggi. Sangha adalah tiada bandingnya karena memungkinkan mereka yang berlindung pada sangga untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di kehidupan sekarang dan juga di kehidupan yang akan datang. Sangga adalah harta yang tak tertandingi karena para anggota sangga tak tertandingi dalam moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan di seluruh dunia. Sungguh sulit untuk menemukan permata sangga atau sangga ratana, karena mereka muncul hanya ketika Buddha muncul di dunia. Hanya mereka yang telah mengumpulkan kebajikan yang besar dapat menghormat dan mengambil perlindungan pada sangga. Oleh karena itu, sangga merupakan harta yang paling mulia, paling agung, tiada bandingnya, paling langka dan paling berharga di alam semesta ini. Kemudian 9 sifat luhur sangga. Terdapat 9 sifat luhur sangga, yaitu Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo, Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo, Nayapatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo, Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo, Yadidang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo.
ahuneo, pahuneo, dakinio, anjalikarneo, anutarang, punyaketang, lokasa. Itu adalah 9 sifat luhur dari sangga. Yang pertama yaitu sifat luhur supatipanna. Para murid mulia Buddha telah menjalankan dengan baik 3 rangkaian latihan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Para murid mulia Buddha berusaha untuk mencabut ketidaktahuan, nafsu keinginan, dan kemarahan. Dan karena itu mereka disebut para bhikkhu mulia yang praktek dengan baik. Kemudian sifat luhur ujupatipanna. Para murid beliau Buddha telah menjalankan praktek 3 rangkaian latihan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan dengan jujur dan tidak menyimpang. Ujupatipanna berarti ia yang mengikuti jalan lurus, bukan jalan yang tidak jujur dan salah. Ia juga berarti seorang yang menjalankan praktek dengan jujur, tanpa kebohongan dan pretensi apapun. Para murid mulia Buddha menghindari 2 ekstrim, yaitu pemuasan diri sendiri dari penyiksaan diri sendiri. Mereka mengambil jalan lurus yang disebut jalan tengah, menjadi tercerahkan dan dihormati oleh masyarakat. Yang ketiga, sifat luhur naya patipanna. Para murid mulia Buddha telah menjalankan praktek 3 rangkaian latihan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan sesuai dengan jalan yang benar dan dengan satu tujuan untuk memahami nibbana. Para murid mulia Buddha meninggalkan semua kebahagiaan duniawi dan berjuang hanya untuk pencapaian nibbana. Mereka tidak merindukan apapun, tetapi hanya kebahagiaan nibbana. 4 sifat luhur sammicittipanna. Para murid mulia Buddha telah menjalankan praktek mulia dengan tepat untuk bebas dari penderitaan dan mencapai nibbana, sehingga mereka yang patut dipuja, dihormati, dan dilayani oleh para manusia, dewa, dan Brahma. Buddha telah menunjukkan pada sangga cara untuk menggunakan persembahan-persembahan demi manfaat para pengikut tanpa menyia-nyiakannya, untuk membebaskan diri mereka dari kekotoran batin dengan mengembangkan cinta kasih serta mempraktikkan meditasi pandangan terang. Yang kelima, sifat luhur ahuneya. Para murid mulia sang Buddha patut menerima persembahan yang dibawa bahkan dari tempat yang jauh. Arya Sangha dengan diberkahi moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan yang baik pantas untuk menerima persembahan yang dibawa bahkan dari tempat yang jauh sekalipun. Para pengikut yang melakukan persembahan semacam itu akan mendapatkan sekali banyak manfaat. 6. Sifat luhur pahuneo. Para murid mulia Sang Buddha patut menerima persembahan yang disiapkan khusus untuk para tamu. Kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari persembahan makanan kepada Arya Sangha. Kenyataannya, jasa kebajikan yang diperoleh dari mempersembahkan 4 kebutuhan kepada Arya Sangha adalah tidaklah terukur. Lebih luhur Sangha, lebih banyak jasa kebajikan yang kita dapatkan. 7. Sifat luhur dakinio. Para murid belia Sang Buddha patut menerima persembahan-persembahan demi kesejahteraan di kehidupan yang akan datang. Dakina berarti persembahan yang diberikan dengan keyakinan bahwa itu membawa hasil yang baik dalam kehidupan di masa depan. 8. Sifat luhur anjali karania. Para murid Buddha patut menerima penghormatan dari seluruh makhluk di seluruh alam semesta. Para murid Buddha mempraktikkan 3 rangkaian latihan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Hasil baik yang sangat besar dapat diperoleh dengan memberikan penghormatan kepada Arya Sangha. 9. Sifat luhur anutarang punaketang lokasa. Para murid Buddha merupakan ladang subur yang tiada bandingnya bagi semua makhluk untuk menanam benih kebaikan. Memberikan derma seperti menanam benih. Jika kita menanam benih kita di ladang yang subur, kita akan menuai panen yang bagus. Sama halnya jika kita membuat persembahan kepada mereka yang memiliki moralitas dan mulia, kita akan memperoleh banyak kebajikan atau kebaikan. Arya Sangha bagaikan ladang yang sangat subur.
yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh dunia. Hasil kebaikannya akan istimewa jika seseorang mempersembahkan kepada Arya Sangha berlandaskan keyakinan, kehendak yang kuat dan kebijaksanaan. Jadi Arya Sangha adalah ladang subur unik bagi semua untuk menabur benih kebaikan. Mereka yang diberkahi dengan sifat luhur, anutarang, punaketang, lokasa. Para pendengar RI Surabaya dimanapun berada, sekarang saya akan menyampaikan tentang pengambilan perlindungan atau sarana gamana. Istilah Pali sarana gamana memiliki makna pengakuan secara hikmat atas tiga perlindungan tisarana, ya sebagai objek suci penghormatan karena dapat menepis mara bahaya, membawa manfaat, menghapus penderitaan dan memberikan kebahagiaan. Seseorang dapat mengukuhkan diri pada sarana gamana dengan mengucapkan budang sarana gacami, damang sarana gacami, sanggang sarana gacami di hadapan seorang biku, patung Buddha atau pagoda dengan mengakui secara hikmat tiga perlindungan sebagai objek suci penghormatan. Sepanjang ia masih hidup atau ia tidak terkonversi pada sistem kepercayaan lain, sarana gamana akan tetap pada dirinya dan akan menepis mara bahaya, membawa manfaat, menghapus penderitaan dan memberikan kebahagiaan. Ketika ia meninggal atau ketika ia terkonversi ke sistem keyakinan lain, maka sarana gamana hilang darinya. Manfaat dari sarana gamana atau pengambilan perlindungan kepada tiratana, yaitu mereka yang dapat menjaga sarana gamana hingga kematian tidak akan terlahir kembali di alam-alam rendah ketika meninggal. Kedua, mereka akan terlahir kembali sebagai manusia atau makhluk surgawi. Ketika mereka akan melampaui makhluk lain dalam 10 hal, dalam menikmati objek penglihatan, suara yang menyenangkan, bau yang enak, rasa yang lezat, sentuhan yang menyenangkan, umur panjang, penampilan yang baik, kebahagiaan, kekuatan, serta memiliki teman yang banyak. Di dunia ini, tiga permata mulia adalah yang terunggul. Jika seseorang mengambil perlindungan pada tiga permata mulia, ia akan memperoleh keuntungan-keuntungan seperti umur panjang, penampilan yang baik, dan lain-lain. Jika seseorang salah mengerti tentang tiga permata mulia, ia tidak dapat mencapai jalan atau maga dan buah atau pala dan akan terlahir kembali di alam yang menderita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama pendengar RRI Surabaya dimanapun berada, itulah tiga permata yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Saya akhiri mimbar agama Buddha pada malam hari ini dengan doa Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mohon maaf bila mana ada salah kata atau penyampaian dalam acara mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Namo

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita ikuti untuk mimbar agama Buddha ya pendengar ya, terkait mimbar agama Buddha malam hari ini, sifat luhur ketiga permata, pertama pendengar ya, permata yang sudah kita dengarkan bersama. Selain ini pendengar, tepat pukul 8 di Surabaya malam ini akan ditemani Jody Yuanda. Tapi sebelum itu pendengar ya, di ruang rindu kita akan berjaringan tepat pukul 8. Yaitu ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail akan memandu. Ada bintang tamunya Chris Sinyal, sutradara video klip legendaris. Kita nanti ikuti bersama ya pendengar ya, ruang rindu berjaringan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua dari Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin. Oh,
0: seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Aduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya, ya, ya, ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia. Oke.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selekta Pop album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selekta Pop mm-hmm. banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu. Kita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya. Tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya. Jadi wah saya lihat nih. Kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang. Mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bintario Avangard ya, atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita senang sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Krisina, Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jasi Biakto ya. Jasi Biakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih. Ya, Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI kayak gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu. Kurak-kurak musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya, saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus tuh dari 5 tahun.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ingin berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Oke.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Oke, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Perusahaan RRI Jember ada Ibu Peti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Makenda, Bang Leman ya, juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih Yudi.
0: Sama-sama.
2: Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris nih, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu kan? Karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Oke, terus?
3: Biasanya kan, kalau penyanyi itu, yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti Agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam kongkis saya atau gimana, cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih, Albert.
0: Itu aja, Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum,
1: Mas
4: Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris, selamat malam, Bang Kris.
1: Waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Iya, terima kasih.
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa, teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, siap-siap ya Mbak Ita.
0: Iya,
4: ini kalau Mas Kris ini.
0: Betul.
1: Iya.
4: Yang Ibu Faria tanyakan ini. Apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, dan sebaiknya Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita
4: ya, selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi boleh Mas kirim salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siara, sahabat-sahabat kasih, ada Ayu Masohi juga, untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatireri Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo? Mbak Haryanti? Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masuk usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
0: kalau bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih.
5: Dan, terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Gitu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, form sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, eh, Pak Kris Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kita Manado Card.
0: Manado Card itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, gak pernah Manado. Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Oh, kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan. Oh,
1: boleh, siap, siap.
6: Ya. Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata, dan yang Niki Ardila terlagu, apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang sudah dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong.
0: Mm-hmm.
6: Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya. Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya. Sampai satu siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Sikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update. Ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar. Ya. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu. Sekarang apalagi zamannya AI itu memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu, mereka nganggap, oh AI gimana, kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
0: Itu sebenarnya AI-nya. Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi, katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, soalnya itu bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
0: Oke. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Jadi tadi ada
1: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya gitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, kalau masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti, tapi Yanti kebanyakan namanya.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya, kebetulan Yuni, Yuni Yunisi atau Yuni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja. Jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih. Kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa, kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris-Kris gitu.
0: Begitu gitu, tampaknya.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
0: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
0: bengong. Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, ide-ide datang aja ide-ide. Oh, ini ada. Nah, itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing. Pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita, ada yang jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya?
1: Ya, ide-ide.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana.
0: Oh, baik. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh, begitu. Rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu. Bahkan.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Ya, bahkan. Kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada. Jadi kita buat beberapa video klip itu.
0: Oh, gitu. Siap.
1: Sekarang, karena sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah. Gitu. Apalagi di editing.
0: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, itu fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Dan harus lebih fokus ya, kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu itu. Kalau sinetron kan apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti
0: gitu ya.
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Chris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christie yang ku nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Chris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang ku nanti Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini, dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Kayak
1: film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke GTCam. Lalu ke sekarang video
0: clip
1: atau digital ya gitu.
0: Oke, siap.
1: Perkembangannya
0: gitu. Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan Abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya, selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya, begini pertanyaan. Optimisasi apa yang dilakukan Abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi,
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Makasih dan Bung Benejo di mana ada salam. Kota bagian dari Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso untuk Bung Simon Kayai. Dengan seribu pakau.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam, Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal, Cak.
3: Apa ada kenangan beta katanya? Masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Tadi kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya, benar.
3: Apakah video klipnya di dan juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis itu. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke. Siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat. Mari.
0: Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Yudi. Salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kris Sinyal.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, tertarik ini ya, masalahnya video klip-klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu, siap.
4: Dari Poppy Mutri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi, semuanya deh. Ya, pokoknya ya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya. Nah, seperti Apakah Tiang Luka, Takdir Memang Kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam selalu ya buat Bang Krisnya. Salam juga buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Bukit terima kasih, Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat lagu. Kita buat temanya, kita buat notisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita shooting ya, maksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita akan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editingnya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, pada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung gitu kan, sementara artisnya muter-muter. Ya itu sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di atas video.
0: Oke.
1: Gitu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, kita kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh. Sedang hamil. Jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lu akalin gak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu loh. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu.
0: Jadi
1: ini memang profesional gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu sudah memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tema sosial atau tema khusus, tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita. Banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah hadir dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin itu grup yang Inggris ya, Portrait, ya. Tapi gak ada sesuatu, tidak jadi. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video Indonesia. Itu ya. Ya, saya rasakan manfaat dari MTV.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu.
0: Apalagi
1: MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun siap. Sekarang, iya MTV juga sudah nggak aktif ya, gitu ya.
1: Nggak aktif ya. Sudah kalah sama.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya,
5: benar. Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris. Tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik, kita semua.
5: Ini nyong apa namanya apa ya, nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik, gimana maksudnya tuh?
5: Kota nyur malam baik.
0: Oh, Manado. siap.
1: Oh, Manado ya, betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya. Sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud. Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu, Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Terus kenapa sih ngomong Pak Balius ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Per. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lain sebagainya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang enggak. Ada juga konten yang diselingin dengan background-nya adalah musik juga, tapi mereka lebih banyak ke info. Perbedaannya sih itu doang sih, kalau ya video clip itu lagu aja untuk dinikmati.
0: Oh, oke oke.
1: Perbedaannya itu doang.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke, untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, BTAD, segala macam. Jadi buatin pada saat itu, kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada itu Nur Alisa juga ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa, ada dua. Jadi dari mereka. Kok cuma kalau City saya dapat dari Blackboard itu dari Pak Ahy.
0: Gitu
1: sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah gak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Ya udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797271. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Adi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris?
0: Ya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya, legendaris.
2: Senior, ya.
0: Betul.
2: Kalau yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Salam untuk Bang

0: Bonijo, untuk Bu Farida, Bu apa, Bu siapa itu?
1: Siapa?
0: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ananda.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya, masih ingat gak sih tahun berapa? Bang?
2: Lupa.
1: Lupa ya?
2: Kayaknya 91.
1: 91-an lah ya memang itu ya?
2: 91.
1: Oke. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
1: Selamat malam, silakan, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Mm-mm.
3: Kok nggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
1: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
1: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
1: Oh, Pak Putra, jadi Bang Kris Sinyal ya? Ini sutradara video klip. Atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
1: Iya, betul.
2: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal, Mas, ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat, ya. Keluarga. Sehat
1: kita, amin.
3: Termasuk juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas?
1: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
1: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas, ya.
1: Terima kasih, Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Mm-hmm.
3: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
3: Ruang rindu.
1: Oke, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada nggak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
2: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
1: Oke.
2: Okay. Rijal Gibran ya.
1: Rijal Gibran ya.
2: Waktu itu kebetulan saya beli mobil. Saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang yang terkontrol kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu yang saya buat dari kaca. Tapi dimasukin ke dalam situ, langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa.
1: Oh ya, iya.
2: Jadi brand yang ada mobil masuk. Itu,
1: siap. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
2: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer.
1: Oke.
2: Terus Ganda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga. Tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
1: 50 orang?
2: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih.
1: Gitu. Oh, oke.
2: Cuma 50, ke talent, ke ekstras. Ya. Cuma itu doang sih.
1: Kalau
2: Vina, aku makin cinta juga lumayan banyak. Gitu.
1: Lumayan banyak ya?
2: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya, waktu itu kan belum ada drone nih. Jadi nah, di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "You enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit, dia minta cepat syuting aja dengan Tina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera masih besar Betacam. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
1: Oke.
2: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
1: Siap.
2: Jadi seru juga.
1: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
2: Oke, siap.
1: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
1: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
1: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
1: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
1: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
1: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara awal video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
1: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
1: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
1: Oke, okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Ya,
1: siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
1: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris. Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
2: Baik.
5: Aduh.
2: Habis bertapa atau habis minum?
5: Ada aja.
1: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu. Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Okay. Biar tambah cantik.
1: Oi.
5: Iya dong.
1: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja, ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Bu Masari, iya. Mas Yudi Ismail, sama Bang Kris sinyal.
1: Iya. Siap.
5: Ya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, akhirnya.
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
1: Ya, emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: kan
1: Mbak Ita.
5: Karena ada Beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena saya nari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
1: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya, silakan.
1: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu enggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam
1: tadi. Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih? Ya. Kalau sekarang nanti, itu ya. Lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jam nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jam udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Bu, 90-an udah zaman ada. Zaman dulu
6: kan video klip banyak banget gerakan itu.
5: Iya, iya.
1: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
1: Silakan, silakan.
5: Silakan beli tawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam. Oke. Oke, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
1: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
1: Nang Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
1: Yo, kan sampean di Batu ta.
7: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
1: Lo yo, ya jelas dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris ya, Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
1: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
1: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli gue.
1: Ruli siapa? Ruli siapa?
5: RRI Malang.
1: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris Sinyal
5: ya, sutradara ya. Video klip legendaris.
7: Oh iya. Nah gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
1: Oke. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
1: Silakan.
7: Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap. Nggih
1: wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, video klip pertama apa dulu? Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
1: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
1: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang ya, video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya, Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
1: Eh seriusan? Oh,
5: serius?
8: Sama Titi Ari kan, Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya bener-bener sama Panawi.
1: Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga.
1: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
1: Yunisara.
8: Tahun 89.
1: Oke.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Iya.
1: Ani Carrera yang ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria, saya syuting dia, masih belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau kita mau pernah Pasari juga, belum punya anak sampai
5: udah punya anak, masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
1: Gitu ya, langganan.
5: Kalau Mas Kris, aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
1: Kenapa?
5: Dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
1: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
1: Ihi. Keselak rere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung.
1: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
1: Oke, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam Mas Kris.
5: Kris ya.
9: Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
1: Oke.
9: Tanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
1: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya.
1: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Pak Dis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM gitu. Dan buat semua-semuanya aja ya.
1: Siap.
9: Nah, boleh satu berpantun persatuan.
1: Boleh. Oh, silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
1: Siap. Siap.
5: Cakep. Ya.
9: Makasih ya.
5: Yuk. Sama-sama.
1: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
1: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
1: sih?
5: Mas Kris?
1: Apa sekarang lebih gak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada sistem TV ya.
1: Oke.
8: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya gak jelas ya. Bukan gak jelas, kita banyak gak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja, apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia, bukan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita
1: sendiri. Oke.
8: Kalau batasan dari lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya, ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
1: Oke.
8: Okay. Gambar yang layak.
5: Udah? Mantap. Sebenarnya.
1: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh iya, Mas Kris aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya, bener nggak Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan waktu sebelum zaman AI sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
1: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: HP juga, bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
1: teknologinya
5: udah canggih semua.
8: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada, mohon maaf saya sebutin merek apa apa ya. Ada. Ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan
5: yang berapa
8: syuting. Wah, saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun gak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju. Setuju Mas Kris.
8: Gak boleh di mana-mana.
1: Siap.
8: Pengalaman-pengalaman yang dalam.
1: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Pak Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa?
5: Ya.
1: Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
8: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca pastinya ya.
8: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
1: Siap.
8: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa ditatasi.
1: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
8: Produser menyiapkannya kemana gitu,
1: kemampuannya. Oh.
8: Kita sesuaikan ya.
1: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
8: Yang penting sih yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Ya, jadi ya.
8: Fleksibel ya.
1: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris, tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
8: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu, ya Allah kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terjang-jang muka Itar Purnasari yang tercantik.
1: Mas Kris itu tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Masih tidak berubah, tetap dengan tertawa
0: juga. Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah. Oh, sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena dong. Udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Gak ketemu, udah lama gak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas Kris.
0: Loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia, ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah dia yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang ini bet.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya Nili Best.
1: Oke, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisnya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah,
0: nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AP, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke. Pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit. Yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita, ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Di rekord-rekord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord-chord ya. Lagu.
0: Nah, itu yang ada di scrap-nya Via Valen.
1: Jadinya donat kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya
0: lengkap
1: banget, Mas Chris.
2: Ebit
1: GAD? Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku bikin jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Waduh, nyerah. Jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RV dan Bu dari Bu sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris mungkin.
2: Kita punya masalah dan yang enak
0: suara didengar. Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi enggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Enggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris ini. Gen I.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya.
0: Oh, Ria Restivosi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya, Mas?
0: Nggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya, Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh. Oh,
1: jadi
0: yang menjawab. Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita melihat lagi. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu, jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya?
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi gak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan zaman, aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Nah, aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis gimana, seorang artis yang belum pernah belum ngetop kan belum ngetop, jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita ambil lagi ya. Sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk semua ya, bahkan bukan itu.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu ya, kembali ya.
3: Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa ya.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan kita pernah masa.
0: Ya, terima kasih.
3: Ya,
0: bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.

0: gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius? Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Saya Juadi Yuanda kembali menyapa Anda malam hari ini ya. Edisi hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Saya akan temani Anda hingga nanti merapat pukul 23. Dan bagi Anda yang malam hari ini ingin sekali mendengarkan lagu-lagu Indonesia lawas, atau juga mungkin lagu-lagu manca negara lawas, saya tunggu atensi-atensinya. 0315345474, atau juga bisa melalui WhatsApp di 08133-14-992. Anda bisa juga mengirimkan pesan ya, atau juga mungkin voice note, dan juga boleh telepon langsung on air malam hari ini. Jangan lupa juga sebutkan passwordnya kalau saya bilang ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Mas. Malam, Abawi.
1: Demersis kerinduan, Mas.
0: Kerinduan. Siap. Salam
1: buat Pak Bambang. Bira, Tulang Kobar, dan Buatik Rami. Buat Masu, matur nuwun dan selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih ya Bawi, sehat selalu ya. Kerinduan dari The Mersis dalam kerinduan. Baik, saya siapkan dulu ya. Di belakang Abah Awi, silakan untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara lawas siap kami hadirkan untuk Anda. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum, Mas Jo. Waalaikumsalam, Bu Siti Pasuruan.
2: Sehat, Mas Jo.
0: Alhamdulillah, Bu Siti.
2: Mas Jo, selamat ulang tahun ya.
0: Terima kasih banyak, Bu Siti.
2: Selamat ulang tahun,
0: Mas Jo. Ya, amin, ya. Amin, amin. Doa yang sama juga ya buat ibu ya.
2: Iya, amin. Lagunya Titik Sandora Ingat Kamu.
0: Ingat Kamu, Titik ya. Sandora. Iya. Coba ya. Salamnya buat siapa, Ibu?
2: Buat semua aja, Mas Jo, malam ya.
0: Wes malam, iya. Ini malam, besok pagi. Ket pien, kandani. Kalau saya dikandani. Ini sudah malam, memang besok pagi.
2: Saya mau salam-salam.
0: Oh iya.
2: Buat semua. Semoga Mas Jo sehat terus, Mas Jo.
0: Ya.
2: Terima kasih, Mas Jo.
0: Sama-sama, Bu.
2: Assalamualaikum.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari The Mercies dengan Dalam Kerinduan sudah kita nikmati bersama. Malam hari ini kondisi udara di luar dingin ya. Dan juga cuaca cerah, langit juga terang begitu. Untuk kalian yang sedang dalam perjalanan, saya juga berharap semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tiba selamat sampai tempat tujuan. Bagi Anda yang ingin bergabung, saya tunggu atensi-atensi Anda kembali. 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133-1-4x992. Dan bagi Anda yang ingin juga mengirimkan informasi-informasi seputar bagaimanakah situasi di tempat Anda sekarang berada ya, ataupun juga mungkin sekarang ini ada di antara Anda yang sedang dalam tugas gitu ya, melaksanakan tugas atau pekerjaan, harus dinas malam, jaga pasien, ataupun juga mungkin harus jaga keamanan ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar, semoga semuanya juga sesuai dengan ekspektasi, hasilnya juga baik begitu ya. Yang sedang kurang enak badan pun juga saya berharap semoga segera diangkat sakitnya dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kembali saya undang Anda untuk bisa bergabung malam hari ini. Tadi sudah ada dua penelpon, ada dari Ibu Siti Pasuruan. Kemudian juga ada Abah Awi. Kali ini saya terima atensi dari Mas Bandi di line WhatsApp. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Serbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mas Bandi bisa dikecilkan dulu volume radionya.
1: Sudah masuk.
0: Iya, baik. Silakan Mas Bandi.
1: Si Hitam, Mas Ju.
0: Si Hitam, lagunya?
1: Titik Puspa.
0: Titik Puspa, oke. Salamnya buat siapa?
1: Versi yang baru, Mas Ju. Ya.
0: Versi baru?
1: Iya. Yang lawas kurang enak, Mas Ju, aransemennya.
0: Saya cek dulu ya, yang okay. Ada yang ini. Gak tahu ini baru apa enggak ini. Coba nanti saya puterin aja dulu ya.
1: Ya, salamnya, Mas Ju.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Aba Awi, Bu Wati Ramli. Itu aja, Mas Ju.
0: Ya.
1: Selamat ulta, Mas Ju.
0: Terima kasih.
1: Semoga panjang umur,
0: ya,
1: sehat selalu.
0: Ya.
1: Doa terbaik buat Mas Ju. Siap. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam untuk Mas Bandi, ya. Dan kami undang kembali atensi Anda di line telepon kali ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mimi dari Rungkut, ya. Surabaya.
2: Betul, masih di Rungkut, Mas Juwadi Wanda.
0: Gitu ya. Sehat, Ibu?
2: Sehat,
0: Terima kasih banyak.
2: Rezeki yang barokah melimpah.
0: Amin.
2: Bersama keluarga.
0: Amin. Ya. Monggo, mau request lagu apa ini?
2: Ini tahunnya tahun berapa?
0: Tahunnya tahun lawas sih. Cuman bebas mau Indonesia, mau mancanegara juga boleh.
2: Ini aja. Bimbo.
0: Bimbo?
2: Ya,
0: yang mana? Terlarang. Cinta terlarang? Ya. Sebentar. Bimbo ya.
2: Pasti ada.
0: Pasti ada, insya Allah.
2: Terus satu gitu
0: dong. Oh ya ada, betul.
2: Terima kasih yang
0: Miss. Mau titip salam buat siapa?
2: Salamnya buat yang sudah masuk-masuk tadi ya Mas Ju ya. Terus ada, tadi ada Mas Andi, ada Mas Ali, ada Mas Sakti yang suka ngelosor, ada Bu Wira. Ada Oma Yanti, Oma Agustina, dan semuanya yang lagi mantau. Salamnya salam sehat, dan semoga selalu berbahagia.
0: Amin.
2: Buat Mas
0: Juanda. Ya. Ya. Baik. Makasih. Ya, makasih. Waalaikumsalam, Bu Mimi. Sehat selalu ya untuk Ibu Mimi sekeluarga dari Rungkut, Surabaya. Kita akan coba update dulu informasi. Kali ini ada rekan kami Faris Yarbo yang akan menginformasikan seputar hasil pertandingan Piala Presiden 2026 Persebaya yang akan pastikan satu tempat di babak semifinal nanti usai kalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 ya. Coba kita akan hubungi dulu teman kita yang sudah siap di ujung telepon ya, ada Mas Faris Yarbo begitu. Sambil menunggu, saya juga ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung kembali, boleh ya, silakan bisa langsung menuju line telepon kami di 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331x992. Kita menuju ke informasi dari Faris Yarbo. Halo, selamat malam Mas Faris Yarbo. Halo. Iya, selamat malam. Silakan informasinya.
3: Baik, pendengar, saat ini baru saja usai pertandingan kedua grup B antara Piala Presiden 2026 antara PSMS Medan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, di mana hasil pertandingannya dimenangkan oleh Persebaya skor 0-0 yang membuat Persebaya masuk ke babak semifinal Piala Presiden. Dan dari jalannya pertandingan dapat kami laporkan pertandingan berjalan cukup seru meskipun PSMS bermain atau berstatus sebagai klub Liga 2 namun memberikan perlawanan berarti bagi Persebaya Surabaya yang menampilkan cukup banyak rotasi pemain yang menampilkan pemain-pemain muda di babak pertama hingga babak kedua. Sehingga membuat Persebaya cukup kesulitan dalam mencetak gol. Dan bahkan beberapa kali PSMS Medan mampu memberikan ancaman ke gawang Persebaya yang beruntungnya masih mampu diselamatkan oleh Persebaya. Dan setelah beberapa kali peluang yang didapat, Persebaya akhirnya mampu mencetak gol melalui sundulan kepala Yuran Fernandes pada menit ke-43 setelah menerima umpan sepak pojok dari Diego Ramalho. Pasca gol tersebut, pertandingan semakin seru, PSMS Medan terus memberikan perlawanan hebat di babak kedua. Namun akhirnya pertandingan ditutup tetap dengan skor 1-0. Kemenangan ini membawa Persebaya lolos ke babak semifinal dan pasca laga ini Persebaya bertekad untuk meraih hasil kemenangan sempurna ketika melawan Port FC di pertandingan ketiga nanti. Dari Stadion Gelora Bung Tomo, Faris Yarbo, laporkan.

0: Lagu ini berjudul Cinta Terlarang ya. Saya juga menikmati sekali lagu yang dibawakan oleh Bimbo ini. Luar biasa, syairnya begitu dalam dan ada makna tersendiri. Oh, terputus ya. Coba kembali di line telepon kita 0315345474. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Ibu Siti dari Tuban. Halo Ibu, selamat malam, Ruang Rindu. Oh, suaranya tidak terdengar. Saya coba terima telepon terlebih dahulu dari siapa kegerangan. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Happy, happy birthday, Bang Juadi Yuanda.
0: Ya, terima kasih.
1: Dan juga kalian buat Bunda Yani Jaya ya, hari ini sama-sama.
0: Kemarin lebih tepatnya.
1: 28, iya betul.
0: Iya, kemarin lebih tepatnya.
1: Betul, 28 Juli. Cuman tidak masuk.
0: Iya, libur.
1: Semoga doa-doa yang terbaik dan apa yang diharapkan oleh Bang Jo dan Bunda Yani Jaya bisa diijabakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin,
1: amin, amin, amin. Amin.
0: Baik.
1: Bang Jo, boleh requestnya lagu Happy Birthday gitu?
0: Dari siapa dulu?
1: Sudah.
0: Dari siapa?
1: Yang disesuaikan dengan itu apa dari Nomen Debo atau Maria Carey?
0: Maria Carey ini suaranya kurang bagus loh, Mak.
1: Oh gitu?
0: Betul.
1: Kalau Indonesianya ada Iwan Fals sih, cuman tahunnya mungkin nggak sesuai. Terserah Bang Jo deh, tolong pokoknya diputarkan dalam rangka memeriahkan gitu ya.
0: Saya bingung ini, kalau terserah saya bingung ini. Mendingan nggak usah diputar kalau saya.
1: Itu kan juga gini. Satu doa Bang
0: ya,
1: Jo.
0: Gini, kalau Oma request saya puterin. Kalau saya yang muter berarti saya yang request, itu.
1: Oh iya,
0: yeah.
1: Happy birthday dari Nomi, itu boleh juga.
0: Yang
1: Tony
0: mana?
1: Curtis atau
0: Tony Curtis?
1: Nomi and the Boys.
0: Oke, saya coba cari dulu ya. Tony Christie, oh siap ya, ada, boleh.
1: Sapaannya ya. Spesial buat Bang Jo dan Bunda Yani Jaya ya, sekeluarga. Dan buat Kang Haji Ali Wasik beserta Mbak Sri Kismawatinya. Dan tadi terima kasih Bunda Mimi, salam sehat. Sama buat semuanya saja deh tanpa terkecuali ya Bang Jo,
0: karena
1: sudah malam. Terima kasih Bang Jo.
0: Sama-sama Oma.
1: Salam be healthy, be safe, and be.
0: And be.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya disuruh tebak-tebakan terus nih sama Oma ya. Terima kasih untuk Oma Yanti Queen. Baik, saya mau coba buka voice note dari Ibu Siti Rumiah di Tuban. Halo, selamat malam Ibu Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Jo.
0: Waalaikumsalam.
2: Nama orang bahasa punya Dian Pesesa.
0: Boleh.
2: Judulnya Tak Ingin Sendiri. Salamnya buat Bu Siti, Bu Hartini, Bu Wira, Mama Yu, dan buat semuanya yang lagi mendengarkan Bang Jo. Buat Bang Jo-nya selamat ulang tahun. Semoga panjang umur.
0: Terima kasih. Bang Jo ya, penyanyinya. Amin.
2: Terima kasih Bang Jo.
0: Yuk, baik, terima kasih Ibu Siti Rumiah dari Tuban ya. Kemudian juga selamat malam untuk siapakah gerangan ini? Tidak ada namanya. Request aja. Ya, Niki Astria Samar Bayangan nanti ya. Coba ditulis dulu formatnya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari siapa namanya, kemudian requestnya apa gitu ya. Terima kasih atensinya. Selamat malam Pak Mariono, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah betul, dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagunya Kado Ulang Tahun dari Elite Band. Selamat ulang gitu ya. Betul ya itu ya. Selanjutnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukari, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jody Yuwanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak atensinya. Kita nikmati dulu lagunya. Dari Tony Christie dengan Happy Birthday.

0: Dari Elit ya, dengan kado ulang tahun, terima kasih. Waduh, saya dapat kado ulang tahun ini. Terima kasih kadonya, pendengar ya. Semoga sehat selalu untuk Anda semuanya saja yang juga sedang mendengarkan malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga, Bang Jo.
0: Malam.
1: Rindu terlarang, Bang Jo.
0: Rindu terlarang.
1: Ya. Ya. Ini durasinya pendek. Bang, buat Bang Jo, kalau pulang hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Matur, thank you so much.
0: Ya. Terima kasih. Dari Bang Kobar, rindu terlarang. Ya. Dari Beruri Marantika. Bersama dengan Dewi Yul. Baik, terima kasih. Kita coba ke line WhatsApp kembali. Ada siapakah gerangan? Oh, masih belum ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih tunggu kembali atensi-atensi Anda yang ingin bergabung malam hari ini. Di line WhatsApp juga boleh. 031 33 14 kali 992. Selamat malam buat Mas atau Pak Agus dari Mojosari Mojokerto. Ruang Rindu Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saya suka ini ya. Nika Astria dengan Samar Bayangan. Baik, terima kasih. Lagunya akan saya putarkan. Nah, gini kan enak ya, saya bisa baca. Saya bisa sapa Pak Agus di Mojosari. Sepertinya ini pendengar baru di Pak Agus ya. Saya jarang mendengar nama Pak Agus dari Mojosari. Niki Astria. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Loh, hilang suaranya. Oke. Dicoba kembali. Di hubungi kembali 03081331 14 kali 992. Sambil menunggu satu lagu dari Bruri Marantika dengan Rindu Terlarang.

Baik, pendengar, terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga atas ucapan-ucapannya. Semoga Anda juga semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Saya Ju Adi Yuanda pamit dari ruang dengar Anda dan akan terus temani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
1: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
0: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
1: Iya, nggak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
0: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
1: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
0: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
1: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.

0: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
1: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
0: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
1: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya?
0: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
1: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
0: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri, ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.

0: ikut main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

0: Dit, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat.

0: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah, itu dia. Kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah, tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Risa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya.
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih.
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Eh, kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

bersyukurlah atas hal-hal yang tidak terjadi. Karena seringkali itu adalah perlindungan Tuhan yang tidak kita sadari.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudiroso, 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Selamat mengawali pagi hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026. Bersama saya Nisatul Hasanah, menemani Anda dalam Tuban pagi ini sampai nanti menjelang program Tuban siang ini, tepat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Di pagi hari ini tentunya ya pendengar. Dan kita akan awali Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi menyambut hari Kamis yang barokah ini. Kita akan bahas tema yang cukup menarik seperti itu pendengar, yakni lentera hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam cahaya ilmu dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu ya beberapa komposisi lagu religi pagi hari ini. Untuk nanti kembali kita akan membahas tema yang menarik. Dan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 0356-883-4756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru.

0: keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
1: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Keras boleh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Mutiara pagi hari ini ya. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa via udara di pagi hari ini. Tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Pendengar, dalam kehidupan kita yang semakin sibuk, seringkali kita mengukur keberhasilan dalam jabatan, dalam harta, ataupun pencapaian dunia. Padahal, kalau kita mengulik, Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa ukuran kemuliaan seseorang juga bisa terlihat dari seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini diriwayatkan At-Tabrani, dinilai hasan oleh sebagian ulama. Pendengar, hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak cukup hanya rajin beribadah secara pribadi. Keimanan juga harus tercermin dalam kepedulian kepada sesama. Jadi, menjadi pribadi yang bermanfaat ini tidak selalu berarti harus melakukan hal-hal besar. Kebalikannya, justru kebaikan sering dimulai dari tindakan sederhana. Misal ya, misal membantu tetangga yang dalam kesulitan atau menyapa dengan ramah, mengajarkan ilmu yang kita miliki, serta mengajarkan kebersihan lingkungan atau bahkan sekedar memberikan senyuman yang tulus. Ini adalah bentuk manfaat yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat sederhana, namun kadangkala hal yang sederhana ini malah jarang sekali kita lakukan. Di lingkungan keluarga pun, pendengar, kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Seperti apakah pribadi yang bermanfaat di lingkungan keluarga ini ya? Seperti kita hadir sebagai pasangan yang saling mendukung, sebagai orang tua yang memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Di tempat kerja juga bahkan bisa ya, kita bisa menebar segala kebermanfaatan, segala kebaikan dimanapun kita berada. Ini bisa diwujudkan dari kejujuran, dari rasa tanggung jawab, dan memberikan pelayanan terbaik. Pun kalau kita melihat kondisi saat ini, pendengar, kita bisa ikut menjaga kerukunan, tidak mudah menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Misalkan kita menemukan informasi yang kita masih ragu ya, informasinya benar atau salah kira-kira. Alangkah lebih baiknya ketika kita menghentikan informasi tersebut dalam jangkauan kita saja, dalam kita saja, di kita saja, seperti itu. Tidak menyebarkan sebelum kita yakin bahwa informasinya ini adalah sebenar-benarnya informasi. Pendengar, Rasulullah SAW pun adalah teladan yang terbaik dalam memberikan manfaat. Jadi beliau ini tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Ringan tangan membantu, kemudian menjaga amanah juga. Bahkan kepada orang yang pernah menyakitinya. Jadi beliau juga tetap menunjukkan akhlak yang mulia. Nah, maka dari itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah keberadaan kita membawa manfaat bagi keluarga, bagi tetangga, di tempat kerja, ataupun di masyarakat? Atau justru tanpa sadar kita menjadi penyebab kesulitan bagi orang lain, pendengar? Nah, semoga setiap langkah, kemudian ucapan kita, perbuatan kita, menjadikan amal soleh, menjadikan sesuatu yang mendatangkan manfaat, sehingga kita termasuk dalam orang-orang, dalam golongan manusia yang terbaik sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan banyak-banyak berdoa. Dari satu hadis ya yang diriwayatkan At-Tabrani, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia
adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bukan dimanfaatkan, tapi bermanfaat ya. Dan tentunya kita perlu tetap memanjatkan doa, Allah jadikanlah kami hambamu yang senantiasa memberikan manfaat bagi sesama, karuniakanlah kepada kami hati yang lembut, lisan yang baik, serta amal yang ikhlas. Bimbing kami agar mampu menjadi pribadi yang membawa kebaikan dimanapun kami berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Setelah ini saya akan kembali hadirkan untuk Anda pendengar beberapa komposisi lagu religi ya. Sebelum nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Pagi bersama Program 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Dan nanti kembali menemani Anda usai Warta Pagi di Tuban pagi ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menyebut program portal Perlinsos Digital tidak hanya perwujudan bentuk baru distribusi bansos kepada masyarakat secara digital, namun juga memastikan kemudahan, kecepatan, dan persebaran bantuan sosial. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya memastikan proses pendaftaran warga Surabaya untuk mengikuti program perlindungan sosial atau Perlinsos hampir mencapai 100%. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menyebut program portal Perlinsos Digital tidak hanya perwujudan bentuk baru distribusi bansos kepada masyarakat secara digital, namun juga memastikan kemudahan, kecepatan dan persebaran bantuan sosial yang presisi dan adil kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kodari mengatakan digitalisasi bansos merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp1.300 triliun rupiah atau 30% dari APBN benar-benar tepat sasaran dan adil.
2: Program digitalisasi bansos ini ditujukan agar program perlindungan sosial yang jumlahnya sangat besar bagi masyarakat Indonesia mencakup sampai dengan 1.300 triliun atau 30% dari APBN bisa menjangkau sasaran yang tepat dan adil. Adil dalam pengertian bahwa yang berhak menerima harusnya bisa menerima dan yang harusnya tidak layak menerima itu tidak menerima. Nah, selama ini ada problem inclusion error atau exclusion dan exclusion error. Inclusion error itu tadi yang tidak berhak tapi masuk, exclusion yang harusnya berhak masuk tapi tidak masuk.
0: Harapannya dengan kolaborasi bersama Pemkot Surabaya yang menerjunkan seluruh jajaran aparatur sipil negara ASN hingga kepala dinas untuk mendampingi kecamatan dan kelurahan, capaian pendataan menerima bansos di Surabaya dapat mencapai 100%. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya memastikan proses pendaftaran warga Surabaya untuk mengikuti program perlindungan sosial Perlinsos hampir mencapai 100%. Faiz Putra melaporkan.
3: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya memastikan proses pendaftaran warga Surabaya untuk mengikuti program perlindungan sosial atau Perlinsos hampir mencapai 100%. Perlinsos merupakan program strategis dari pemerintah Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial secara digital. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Edi Kristianto, mengatakan pendaftaran Perlinsos di Surabaya telah mencapai 99,74% dan hanya menyisakan sekitar 2.610 KK. Dari total 1.003.068 KK di Surabaya, sebanyak 1.458 KK telah terjangkau melalui aplikasi Sayang Warga. Untuk pendaftaran Perlinsos, Pemkot Surabaya menyiapkan 13.049 agen untuk memfasilitasi pendaftaran warga yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Di samping itu, Edi mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala di lapangan, yakni dengan adanya keterlambatan pada sistem loading pada masa awal uji coba. Namun saat ini perbaikan infrastruktur membuat proses verifikasi berjalan jauh lebih cepat.
4: Di awal-awal itu memang aplikasi agak loadingnya agak lama. Tapi masih proses verifikasi, tapi sekarang ini sudah langsung keluar hasilnya sehingga mempermudah sehingga kita bisa cepat mencapai sekitar 100%.
3: Sementara itu, salah satu masyarakat penerima Perlinsos, Muhammad Alfianto, mengapresiasi langkah pemerintah terkait inisiatif penyaluran bantuan sosial Perlinsos mengingat kondisi ekonominya hingga saat ini masih belum berada di titik aman.
5: Ya, kayak itu tadi mengajukan penolakan. Sedangkan saya sendiri saya juga koma di kos.
3: Untuk diketahui, uji coba Perlinsos di Surabaya mulai sejak 4 Juni 2026 dan menjadi pilot project nasional. Pada tahap awal, sistem memproses dua jenis program Perlinsos yang nantinya akan dikembangkan hingga mencakup 7 jenis bantuan sosial secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Pemerintah Kota Surabaya menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sejumlah menteri hadir di Festival Sayang Anak Surabaya yang menghadirkan ruang kreatif bagi anak. Ermina Jin melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Kota Surabaya melalui Festival Sayang Anak bertajuk Main Raya Anak Surabaya Hebat di halaman Balai Pemuda. Sebanyak 1.432 anak bersama 716 tamu undangan mengikuti festival tersebut. Beragam kegiatan digelar mulai dari pertunjukan musik anak, gerak bersama atau flash mob Hari Anak Nasional, hingga opera Pelita Anak Surabaya menyala dari rumah, terjaga oleh semua. Pada kesempatan itu, pemerintah kota Surabaya menandatangani kesepakatan bersama Koalisi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat investasi dan kebijakan pengembangan anak usia dini melalui gerakan Act for Early Years. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi mengapresiasi komitmen pemerintah kota Surabaya dalam menghadirkan lingkungan yang aman dan ramah anak.
7: Prestasi yang diraih oleh kota Surabaya mendapatkan predikat utama untuk kota layak anak selama 7 kali berturut-turut. Untuk anak-anak bunda, gapailah cita-cita setinggi-tingginya, bermimpilah setinggi-tingginya, rajin belajar berkarya untuk menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
6: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk menguatkan ikatan keluarga dan ruang ekspresi anak di Surabaya.
8: Surabaya ini alhamdulillah dengan dari segala kekurangan kami bisa menjadi kota layak anak internasional mendapatkan sertifikasi CFCA dari UNICEF. Saya matur nuwun untuk semua NGO dan lembaga yang terus bergerak bersama dengan kita semuanya. Kita juga menjadi learning city dari UNESCO karena kita selalu membuka ruang bagi anak-anak kita, bagi anak-anak yang terus berkembang. Jadilah anak-anak yang soleh-soleha. Jadilah anak-anak yang berani mengeluarkan pendapat.
6: Rangkaian kegiatan Hari Anak di Surabaya juga menghadirkan kelas inspirasi di Balai Budaya, diikuti sekitar 756 peserta. Kegiatan ini mempertemukan anak-anak dengan para tokoh melalui tema karakter membentuk pemimpin, kepemimpinan melindungi anak. Narasumber terdiri atas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari, Dirjen KPM Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang peduli terhadap anak, serta siswa berprestasi di berbagai bidang. Ermina melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerukan pentingnya anti-bullying demi mewujudkan pendidikan yang unggul, berkarakter, dan berintegritas tinggi saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Tuban. Informasinya disampaikan reporter Witra Adila berikut ini.
9: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, kondusif, dan ramah anak di lingkungan sekolah rakyat. Ia secara tegas menekankan pentingnya upaya pencegahan dini terhadap segala bentuk tindakan kekerasan maupun perundungan atau bullying di antara para siswa. Hal itu disampaikan saat melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban. Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan komitmen tersebut, Gubernur Jawa Timur menginstruksikan kepada pihak sekolah agar rutin menghadirkan tenaga psikolog profesional secara berkala atau sebulan sekali. Kehadiran psikolog yang dijadwalkan minimal 1 bulan sekali ini tentu bertujuan untuk melakukan pendampingan mental, memantau adaptasi sosial, serta memperkuat konsolidasi antar siswa.
10: Makanya saya tadi bilang sama kepala sekolah, paling tidak tiap bulan sekali itu dihadirkan psikolog. Ya, kalau psikolog datang kan melakukan proses pendekatan pada anak-anak. Maka tadi saya juga saling menghargai, saling gotong royong, itu sudah saya sampaikan, tapi kan umum sekali. Pasti daily life-nya sangat tergantung kepada, di sini ada wali ya Bu ya, dari masing-masing unit gitu. Ya.
9: Selain menekankan pada aspek pencegahan bullying, Gubernur juga mengapresiasi proses rekrutmen siswa yang menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera dan anak-anak yang sempat putus sekolah. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus didorong untuk berinovasi agar kesenian tradisional semakin digemari anak muda. Ani Asana melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus didorong untuk berinovasi agar kesenian tradisional semakin digemari anak muda, baik kesenian berupa tarian tradisional, adat istiadat, maupun alat musik tradisional. Jatim memiliki Taman Budaya Jatim Cak Durasim sebagai rumah bagi para seniman. Kepala UPT Taman Budaya Jawa Timur Dedi Haryono menjelaskan, siapapun bisa memanfaatkan Taman Budaya ini. Saat ini Taman Budaya menyasar generasi muda khususnya Gen Z, sehingga masif menyelenggarakan berbagai pagelaran seni. Event tersebut tidak hanya diadakan oleh dinas terkait, tapi juga dari berbagai pihak luar.
12: Kita mengenalkan bahwa Taman Budaya ini adalah rumah seniman. Jadi mereka bisa bereksplor di sini, bisa latihan di sini secara gratis, agar bisa mereka meningkatkan karya dan konsep. Dari mulai anak-anak yang TK, SD, sampai tua. Nah, sasaran kami di tahun ini adalah mengenalkan kepada anak-anak muda generasi Z.
11: Beragam budaya yang ada di Taman Budaya Cak Durasi mendapat apresiasi Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata. Anggota Komisi 7 Bambang Haryo Sukartono berharap beragam budaya yang ada dapat mendongkrak jumlah wisatawan.
12: Jadi harusnya Surabaya sudah harus mendorong ya pemerintah kotanya, ataupun karena ini milik Jawa Timur, Sidoarjo, Mojokerto, terus juga Gresik, didorong SD, SMP, SMA-nya untuk hadir bisa lihat di sini, menyaksikan seni-seni budaya yang ada di sini.
11: Jadi Bambang Haryo juga mendorong agar budaya semakin disuka anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Mereka diharapkan tidak hanya sekedar penikmat seni, tetapi menjadi bagian dari ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Rektor Institut Teknologi 10 November ITS menilai sejumlah inovasi teknologi karya Civitas Akademika ITS siap diterapkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan pada program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Oni Arianto melaporkan.
13: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang

0: bisa makanan dengan cepat. Kalau komposter biasanya itu butuh waktu sampai 1 bulan, ini dalam 8 sampai 10 jam sudah jadi kompos ya, dengan cara dipanasi dan diaduk. Nah ini Pak Menteri melihat potensi untuk bisa diimplementasikan di dapur SPBG karena selalu ada sisa makanan yang akan menjadi limbah. Kemudian air juga kita punya pengolahan, instalasi pengolahan air yang Pak Menteri juga melihat bahwa di dapur SPBG itu juga banyak limbah yang harus dikelola, limbah air yang nanti bisa segera dilepas ke alam.
1: Bambang Pramujati berharap berbagai inovasi lingkungan yang dikembangkan Akademika ITS dapat dimanfaatkan secara luas untuk mendukung pengelolaan limbah yang lebih efektif sekaligus memperkuat keberlanjutan dari program pemerintah. Uni Arianto melaporkan.
2: Pendampingan guru dinilai menjadi faktor penentu penguatan literasi numerasi pada pendidikan anak usia dini di Kediri. Informasi yang disampaikan Ana Kusuma.
3: Penguatan literasi dan numerasi pada pendidikan anak usia dini dinilai sangat bergantung pada kualitas pendampingan terhadap guru. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik menjadi fondasi agar proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dalam hal ini, Kepala Program Studi PKPAUD UNP Kediri, Dr. Ani Lestaningrum, menilai bahwa masih terdapat lembaga PAUD yang terlalu menitikberatkan pembelajaran kepada aspek akademik. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas guru agar pembelajaran kembali berpusat pada kebutuhan tumbuh kembang anak.
4: Kami melihat fenomena bahwa konsep literasi numerasi yang dibawa itu masih sifatnya akademik, yaitu bagaimana anak belajar membaca, menulis, berhitung, di mana kadang masih melebihi dari tahapan perkembangannya. Oleh karena itu, tim PKM kami berusaha untuk kembali menggiatkan bagaimana nanti pembelajaran literasi numerasi yang sesuai tahapan perkembangan anak. Jadi nanti mungkin bagian dari salah satu produk kami berusaha untuk membuat anak sedikit lepas dari gadgetnya dengan bermain permainan tradisional yang mungkin di rumah tidak pernah dikenalkan orang tuanya lagi. Di sekolah kita angkat kembali budaya-budaya itu, ragam permainan tradisional itu ternyata ada loh manfaatnya untuk pembelajaran.
3: Menanggapi hal tersebut, Kepala TK Putra Bangsa Anur Kediri, Nurul Wahida, menilai bahwa pendampingan yang sejauh ini diberikan oleh akademisi maupun dinas pendidikan kepada guru telah memberikan banyak manfaat nyata dalam memperkaya strategi penyampaian pembelajaran di dalam kelas.
5: Kami sangat berterima kasih karena itu nantinya akan menambah referensi kami guru-guru pendidik di TK Putra Bangsa Anur ini untuk mengembangkan kompetensinya terutama dalam mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak-anak dengan cara bermain tradisional yang menyenangkan.
3: Melalui pendampingan dan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, penguatan literasi numerasi di PAUD diharapkan mampu membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga adaptif sejak dini. Ana Kusuma melaporkan.
2: Guna mendukung program Asa Cita Presiden, pelaku perbankan di Kediri terus memperluas akses penyerapan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR kepada UMKM. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk mendukung program Asa Cita Presiden RI, pelaku perbankan di Kediri terus memperluas akses penyerapan pembiayaan kredit usaha rakyat KUR kepada UMKM. Hal itu disampaikan oleh Pembina Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Kediri Madiun, sekaligus menjabat sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri Ismirani Saputri saat menggelar jurnalis kelas sesi 1 di Kediri.
7: Kalau KUR itu kan sudah ada istilahnya platformnya kuota pemerintah gitu ya. Jadi dibagi ke beberapa bank himbara. Jadi targetnya setiap bank itu adalah target penyaluran. Seperti tadi Pak Irfan bilang, satu orang itu maksimal adalah di 500 juta ya Pak ya.
6: Sementara itu, hadir sebagai tuan rumah jurnalis kelas sesi 1 area Head Bank Rakyat Indonesia BRI Kediri, yang juga menempati posisi Koordinator Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan FKIJK Komisariat Kediri Madiun, Irfan Setiawan Yunahar. Terkait dengan realisasi peluruan KUR, Irfan mengatakan hingga bulan Juni 2026, BRI Cabang Kediri telah menyalurkan pendanaan KUR sebesar Rp712 miliar dengan mayoritas pembiayaan sektor produksi yang mencapai Rp463 miliar atau 65,06% dari total penyaluran.
8: Dan penyaluran target penyaluran KUR yang paling besar adalah penyaluran KUR mikro. Karena memang Nawacita Presiden saat ini ingin mendukung pertumbuhan ekonomi di ultra mikro dan mikro. Seperti itu karena fondasi pembangunan ekonomi yang juga suka.
6: Kedepan kegiatan jurnalis kelas ini akan terus digelar secara rutin dan harapan sebagai ruang diskusi dan pembelajaran bagi insan pers dalam rangka memahami perkembangan industri jasa keuangan. Ayu Citra melaporkan.

0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Yanuar Fahmi melaporkan.
1: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurutnya daya beli masyarakat dinilai mendorong banyak perusahaan melakukan efisiensi hingga berujung PHK. FSPMI melalui Koordinator Suyatno juga meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi ketika perusahaan mengalami pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban.
2: Makanya di FSPMI kita getol ingin segera di tahun ini ada rancangan draft tentang jaminan pesangon. Ini artinya nanti ketika karyawan ter-PHK, pesangon mereka sudah dijaminkan ke negara, sehingga nanti negara yang memberikan hak pesangon itu kepada karyawan tersebut. Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik, pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK. Sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian.
1: Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan didorong lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK, bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Menurutnya, dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja perlu diutamakan agar berbagai langkah efisiensi dapat ditempuh sebelum perusahaan memutuskan melakukan PHK. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terus memeriksa beberapa saksi terkait dugaan korupsi dan pungli di Dinas ESDM Jawa Timur. Faris Yarbu melaporkan.
3: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak berhenti pada penetapan 4 tersangka terkait dugaan korupsi dan pungli di Dinas ESDM Jawa Timur. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Igede Puni Atmaja menyatakan pihak Kejaksaan telah meminta keterangan dari Kepala Dinas periode sebelumnya, serta pihak-pihak terkait lainnya. Langkah ini diambil untuk membuat konstruksi perkara menjadi lebih terang dan memastikan pertanggungjawaban pidana berjalan secara transparan. Selain itu, penyidik juga tengah mendalami fakta-fakta baru guna melihat peluang munculnya tersangka baru dalam perkara ini, mengingat kejadian ini sudah terjadi dalam beberapa waktu tahun terakhir.
4: Perkembangan perkara tentu kami akan terus mendalami ya tentang fakta-fakta ya, termasuk dengan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini agar membuat perkara ini menjadi lebih terang dan nanti pertanggungjawaban pidananya juga bisa dilaksanakan secara transparan.
5: Artinya sudah diperiksa waktunya sebelumnya?
4: Sepertinya sudah ya, semua yang terlibat kita minta, sudah kita pertanggungjawab.
3: Sementara itu, dalam kasus ini, Kejaksaan telah menetapkan 4 orang tersangka yang merupakan pejabat Dinas ESDM Jawa Timur. Mereka adalah AM mantan Kepala Dinas, OS mantan Kabid Pertambangan, ED Kabid Geologi dan Air Tanah, serta H mantan Ketua Tim Kerja. Faris Yarbo melaporkan.
0: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan memperkuat peran generasi muda sebagai benteng utama pencegahan narkoba. Farin Regi melaporkan.
6: Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kalangan generasi muda. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi anti narkoba yang diikuti puluhan peserta dari unsur pelajar hingga mahasiswa di Aula Disput Porapar kemarin. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari langkah preventif pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Kepala Disput Porapar Lamongan, Siturupika, melalui PLT Bidang Kepemudaan, Susilowati, mengatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut di latar belakangnya masih ditemukannya sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kalangan usia muda. Ia berharap para peserta yang hadir bisa menjadi benteng pertama penanggulangan narkoba serta membantu edukasi kepada masyarakat luas.
7: Ini bertujuan untuk menanggulangi bahaya penyebaran narkotika di Kabupaten Lamongan, di mana beberapa hari ini ada beberapa kasus pemuda di Kabupaten Lamongan yang terkena kasus narkoba. Melalui kegiatan ini, kami semua berharap agar para pemuda di Kabupaten Lamongan dapat terhindar dari bahaya narkoba. Tentunya kita berkoordinasi dengan beberapa sektor, baik dari Polres, KNPI, dan Kipan Kabupaten Lamongan.
6: Pemkab Lamongan berharap tercipta generasi muda yang sehat, produktif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
8: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini, usai kita update informasi dari program 1 RRI Surabaya dalam Warta Pagi Berita. Pendengar, kita akan update ya informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami juga memberikan kesempatan untuk Anda mengupdate informasi dan situasi di wilayah Anda pagi hari ini. Anda bisa mengirimkan melalui WhatsApp kami di 085196264186. Mengawali updatean informasi pagi hari ini, pendengar, kita update info dari wilayah Lamongan, di mana jembatan Merah Putih yang dibangun Dandim Lamongan untuk mendorong jalur perekonomian, pendengar. Komandan Kodim atau Dandim 0812 Lamongan Letkol Infantri Deni Suryo Anggodikdo meninjau langsung progres pembangunan jembatan Merah Putih Armco di Dusun Pelandi, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Rabu kemarin. Jadi peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dengan mengedepankan kualitas konstruksi dan keselamatan kerja. Dalam kunjungan tersebut, Dandim didampingi perwira seksi teritorial, Pasiter Kodim 0812 Lamongan Kapten Infanteri Bambang, Komandan Koramil 0812 Garing 01 Kota Kapten Kaf Sumaji, serta sejumlah personel TNI, pendengar. Turut hadir juga tokoh masyarakat dan warga selama ini terlibat dalam proses pembangunan. Pendengar, Letkol Infanteri Deni Surya Anggodikdo mengatakan bahwa pembangunan jembatan Merah Putih AMCO merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu meningkatkan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar akses transportasi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga. Jadi menurutnya pengawasan secara langsung diperlukan agar setiap tahapan kerja dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengabaikan standar mutu. Dengan demikian, jembatan yang dibangun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan memberikan manfaat yang optimal. Dandim juga mengapresiasi semangat gotong royong yang ditujukan warga bersama prajurit TNI selama proses pembangunan berlangsung, di mana kebersamaan tersebut mencerminkan kepanunggalan TNI dengan rakyat yang selama ini menjadi kekuatan utama dalam mendukung pembangunan daerah. Selain meningkatkan mobilitas masyarakat, keberadaan jembatan tersebut juga diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pendengar. Dengan akses yang lebih mudah, akan memperlancar distribusi hasil pertanian, perdagangan maupun aktivitas sosial masyarakat sehari-hari.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali update informasi pagi hari ini pendengar dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Tuban yang terus mengoptimalkan berbagai program kesehatan masyarakat, salah satunya melalui percepatan imunisasi. Langkah strategis ini diambil guna memastikan balita yang mengalami keterlambatan imunisasi, baik akibat kondisi baik, baik akibat kondisi sakit, maupun keengganan orang tua dapat segera memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal. Juli Stianingrum, JF Adminkes Ahli Muda PJ Program Kesmas Dinkes Tuban, mengungkapkan bahwa pelaksanaan imunisasi balita di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Jadi keterlambatan tersebut pendengar umumnya disebabkan oleh faktor kesehatan anak yang kurang mendukung pada jadwal semula atau rendahnya kesadaran serta keraguan dari pihak orang tua. Menanggapi kendala tersebut, Dinkes Tuban memberlakukan penanganan khusus yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak melalui pelaksanaan imunisasi kejar. Jadi ada tipikal imunisasi ataupun vaksinasi yang boleh dilakukan dan tidak saat imunisasi kejar. Dan ini akan ditangani secara khusus oleh dokter spesialis anak. Lebih lanjut lagi, Juli juga menegaskan mekanisme penanganan yang diterapkan dalam mengidentifikasi status imunisasi balita. Jadi apabila keterlambatan disebabkan oleh faktor kesehatan atau sakit, pemantauan riwayat kesehatan dapat dilakukan secara komprehensif melalui buku kesehatan ibu dan anak. Kendati demikian, tantangan yang berasal dari keengganan sebagian masyarakat untuk mengimunisasikan anak masih menjadi catatan penting. Jadi Dinkes Tuban berkomitmen untuk terus mengencangkan dan menggencarkan sosialisasi secara masif untuk memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat luas. Pihaknya juga telah mengingatkan bahwa mengabaikan imunisasi dapat memicu resiko kesehatan yang fatal bagi tubuh kembang anak. Jadi kemungkinan terburuk apabila anak tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh sehingga rentan terserang berbagai virus dan penyakit berbahaya, khususnya penyakit menular yang mengancam keselamatan jiwa. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tuban agar tidak merasa takut atau ragu terhadap program imunisasi.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini ya, untuk hari Kamis 30 Juli 2026 dari BMKG Kabupaten Tuban. Sebelum nanti tepat pukul 7 kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Programa 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Kali ini saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Kamis 30 Juli 2026 mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban. Kemudian ada potensi jarak pandang berkurang akibat udara keruh pada siang hingga sore hari di Kecamatan Gerabakan, Jatirogo, Jenuh, Pelumpang, Tambak Boyo, Tuban, dan Widang. Kemudian selanjutnya suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar antara 56 hingga 95%. Sedangkan untuk perakiran anginnya secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 19 km per jam. Para pendengar setia semuanya, saat ini kita sedang memasuki puncak musim kemarau. Untuk itu, seluruh masyarakat dihimbau agar waspada terhadap bencana kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Kemudian hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran meluas yang tidak terkendali. Masyarakat juga diimbau untuk bijak dalam penggunaan air bersih. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien.